sekaligus meningkatkan nilai jual sebagai salah satu komoditas unggulan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Puji Lestari, mengatakan hasil uji cita rasa kopi Arabica maupun Robusta yang dikirim ke Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia di Jember, Jawa Timur menunjukkan kualitas yang cukup kompetitif. Hasil tersebut menjadi modal untuk mengembangkan kopi Magelang dari sisi kualitas maupun daya saing produk.

0: Sahabat Budaya, Teater Getek akan mementaskan Berita Lelayu Edon pada 22 dan 23 September 2026. Pementasan tersebut menjadi bagian dari agenda Suaranging Banyumas 2026 di Aula Visip Unsut. Pertunjukan disutradarai Edi Ramadan atau Pak Edon bersama Big Setio, dan Pak Edon juga terlibat sebagai salah satu aktor dalam pementasan tersebut. Tim Humas Teater Getek Tegar menjelaskan cerita pertunjukan bersifat fiktif. Kisahnya mengangkat kabar duka mengenai kematian Edon dan anggota Teater Getek. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

budaya seputar kota Semarang, sahabat budaya, kami hadirkan di Ragam Semarang yang nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Atensi, masih kami tunggu line telepon dan WhatsApp 02483166661, juga di 0811277791 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital.

0: masukkan 2 sendok gula, 1 sendok teh garam, dan rasa syukur. Tulisan tangan ibu di buku resep tua ini selalu bisa membawa aku pulang ke rumah.
1: Setiap aksara menyimpan cerita, kenangan, dan ilmu. Ketika seseorang bisa membaca dan menulis, ia bukan hanya memahami kata, tapi mampu mewariskan harapan kepada generasi berikutnya. Selamat Hari Aksara Internasional. Satu kata yang diajarkan, satu masa depan yang

ini Rijani ya dari Tanamas yang baru saja bergabung melalui pesan WhatsApp. Matahari mulai nampak, udara dingin, salam sehat, sarapan sehat pagiku. Teh panas plus gula stevia, telur rebus omega. Doa yang terindah untuk semua pendengar Pro 4 Senusantara. Salam selamat pagi, juga selamat beraktivitas. Matur nuwun Bu Eni Rijani, selamat sarapan ge. Semoga sehat untuk panjenengan. Dari Ngadirojo di Temanggung, Pak Suparman bergabung. Atensi hadir Mas Andi, salam sehat selalu buat monitor yang lagi tugas dan pendengar semuanya. Semoga banyak rezekinya berlimpah, setia monitor. Wah, ini nembe panen tembakau nggih Pak Suparman nggih di Temanggung. Semoga hasil panennya bisa maksimal di musim panen di tahun ini. Nanti juga akan kami hadirkan sahabat budaya informasi perakiran cuaca maritim pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat bersama prakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Sudah ada satu tembang layang kangen dari Sasa Akrisna nggih kami hadirkan untuk menemani aktivitas panjenengan.

0: stres bukan badanku tapi pikiranku.
1: Jangan salah. Olahraga itu tidak hanya membuat badanmu sehat, tapi pikiran juga. Mau kamu lari, jalan, renang, atau apapun itu deh. Jadikan olahraga sebagai budaya dan kebutuhan hidup sehari-hari, bukan sekedar hobi atau aktivitas musiman. Selamat Hari Olahraga Nasional. Olahraga satukan kita, bersama melangkah menuju Indonesia sehat, bugar, dan berprestasi.
2: Pro 4 RRI Semarang. Jos

0: Bersama Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Melengkapi informasi pagi hari ini, sahabat budaya, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Sdianto dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi prakiraan cuaca maritim untuk hari ini. Mas Sdianto, monggo silakan.
2: Matur nuwun Mas Andi. Selamat pagi pendengar Radio Republik Semarang dimanapun Anda berada. Saya Sdianto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua perakiran cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang kedua adalah perakiran cuaca wilayah pelayanan atau pelayaran. Baik, selengkapnya pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Rabu 9 September 2026. Di mana kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang berawan. Angin dari timur dengan kecepatan maksimum 10 knot. Dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang, itu antara 0,1 sampai 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 27 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 54% sampai dengan 70%. Arus arahnya ke arah barat dengan kecepatan maksimum 43 cm per sekon.

0: Sedangkan pasang surut LR di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pasang maksimum akan terjadi pada hari Rabu 9 September 2026. Akan terjadi pada pukul 7 WIB dengan ketinggian muka LR sekitar 1 meter. Untuk perakian cuaca selanjutnya adalah perakian cuaca wilayah pelayanan atau pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sedangkan di wilayah mulai perairan Pekalongan Kendal, perairan Semarang Demak, perairan Jepara sampai dengan di wilayah perairan Pati Rembang, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, itu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi cuaca yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ikuti terus informasi cuaca di RRI Semarang. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mas Dianto. Selamat bertugas kembali.
2: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: bernyanyi dan bercerita bersama RRI.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Oke, sahabat Bre, kalau panjenengan melintas di kawasan Simpang 5 Kota Semarang ini, berbagai persiapan sudah dilakukan untuk menyambut pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Sebagai tuan rumah, Kota Semarang juga akan menyambut peserta MTQ ke-31 tahun 2026 melalui pawai ta'aruf yang akan digelar pada nanti hari Sabtu 12 September 2026. Lebih dari 1000 peserta dan 38 kontingen kafilah provinsi se-Indonesia serta kabupaten kota se-Jawa Tengah akan mengikuti pawai yang menampilkan keragaman budaya dan juga kesenian. Dan salah satu bagian yang menjadi perhatian dalam pawai tersebut adalah kehadiran Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB di barisan terdepan. FKUB akan berjalan beriringan dengan paskibraka, pembawa bendera merah putih, bendera LPTQ, marching band, serta maskot MTQ Nasional. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan kehadiran parade ini memancarkan pesan mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Al-Quran bersanding harmonis dengan keragaman budaya dan toleransi beragama di Kota Atlas. Dan pawai ta'aruf ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa Kota Semarang adalah rumah yang hangat, aman dan toleran bagi siapa saja. Jadi nanti monggo ya sahabat budaya yang belum ada agenda, belum ada acara, monggo ikut meramaikan pawai ta'aruf yang akan digelar pada Sabtu 12 September 2026. Agustina menambahkan kekayaan budaya Kota Semarang yang berakar dari akulturasi berbagai etnis akan menyambut para tamu delegasi dari 38 provinsi di Indonesia. Dan masyarakat yang hadir nanti akan disuguhi seni pertunjukan khas seperti tari warak dudger dari Sanggar Sobo Sakti. Dan menurutnya pawai akan dimulai dari Balai Kota Semarang di Jalan Pemuda pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dan menempuh jarak sekitar 2,5 km. Rombongan bergerak menuju Tugu Muda, Jalan Pendaran, Kawasan Mugas dan Jalan Trilomba Juang, kemudian melintasi Taman Indonesia Kaya hingga berakhir di Panggung Kehormatan Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan. Agustina juga menjelaskan masyarakat dapat menyaksikan pawai dari jumlah titik di sepanjang rute. Pelepasan di Balai Kota juga akan disertai tari warak dugder dan musik gambus, sementara kawasan Taman Pandanaran, Taman Indonesia Kaya serta Jalan Trilomba Juang dapat menjadi pilihan warga untuk menyaksikan rombongan dan pertunjukan.

0: Bagaimana antisipasi kebakaran di musim kemarau? Berikut disampaikan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah, Dinarjati Nugroho Saputro, SPSI.
1: Potensi di musim kemarau ini memang yang perlu kita waspadai adalah kebakaran hutan dan lahan dan pemukiman. Pesan-pesan kami bagi warga adalah yang pertama, kita mengawasi dan kita waspada terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Kita mengawasi penggunaan peralatan listrik, kita mengawasi penggunaan kompor gas ataupun tabung gas. Apabila tidak dipakai atau tidak diperlukan, silakan dimatikan. Dan yang pasti adalah ini yang sering terjadi, Mas. Jangan sampai meninggalkan tas HP itu dalam kondisi menancap terus-menerus gitu ya, karena memang itu kalau memang terjadi konslet itu bisa menjadi penghantar api yang sangat bagus sekali. Jadi nanti bisa membuat besar api. Itu yang pertama terkait pemukiman, kebakaran pemukiman dan gedung. Lalu yang terkait kebakaran hutan dan lahan, sekali lagi hindari untuk membakar sampah apabila itu tidak bisa dikontrol. Artinya menghindari pembakaran sampah di ruang terbuka, di lahan ruang terbuka yang memang itu tidak bisa dikontrol.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 8 waktu Indonesia Barat. PT KAI Daop 4 Yogyakarta mengoperasikan 2 kereta api KA tambahan dari Solo dan Yogyakarta menuju Jakarta Selasa 8 September 2026. Penambahan perjalanan dilakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik erupsi Anak Krakatau di wilayah Jabodetabek. Manajer Humas KAI Daop 4 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, mengatakan 2 AK tambahan tersebut melayani relasi Solo Balapan Gambir dan Yogyakarta Gambir. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Kemampuan numerasi menjadi salah satu perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas. Penguatan kemampuan siswa dalam memahami angka, informasi, penalaran, dan pemecahan masalah dinilai penting untuk menghadapi tuntutan pembelajaran di masa depan. Hal tersebut disampaikan Bupati Banyumas Sadewo Trilasiono saat menghadiri talkshow sukses tes kemampuan akademik atau TKA jenjang SD Selasa 8 September 2026. Sadewo mengatakan TKA jenjang SD tidak hanya mengukur kemampuan membaca dan berhitung dasar, tes tersebut juga diarahkan untuk melihat kemampuan peserta didik dalam memahami informasi, berpikir logis, serta menyelesaikan berbagai persoalan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Katanya, kalau nyapu tidak bersih, nanti suaminya brewokan. Itu bukan sekedar mitos lucu, tapi cara orang tua dulu mengajarkan anaknya, terutama perempuan, agar lebih rajin dan teliti menjaga kebersihan yang sering dianggap sebagai cerminan karakter seseorang. Mitos ini merupakan salah satu hal yang masih dipercaya di sebagian masyarakat hingga hari ini dan masih diwariskan secara turun-temurun atau disebut dengan Gugon Tuhon. Mengajarkan akhlak dan tata krama dalam kehidupan. Meskipun juga digunakan untuk menakut-nakuti anak agar mereka patuh. Tujuannya hanya satu, meningkatkan rasa tanggung jawab. Jadi, bukan soal brewoknya, tapi soal tanggung jawab sebagai seorang insan yang bermoral. Karena kebersihan itu penting dan dapat diartikan sebagai tindakan membersihkan diri dari hal negatif serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan.
1: Pro 4 RRI Semarang, acarane wape.

0: Sahabat Udah, Kang Mas Bayu di Ragam Semarang yang disiari ini kami hadirkan perbincangan dengan tema menjaga urat nadi kepulauan dari angkutan perintis hingga RUU daerah kepulauan. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Sugiya Pranata dan juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI bersama Joko Setiawarno yang sudah terhubung di ujung telepon. Kita bicara atau kita sapa terlebih dahulu ya narasumber kita pagi hari ini, Pak Joko. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Joko nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini nggih. Pak Joko, sebagai pembuka perbincangan kita di pagi hari ini, mungkin bisa disampaikan pentingnya RUU daerah kepulauan tentu kaitannya dengan transportasi nih Pak Joko, monggo.
1: Ya, Indonesia itu kan negara kepulauan, tapi kalau lihat kebijakannya ngambil keputusan untuk memberikan apa anggaran ke daerah, pembagian anggaran itu porsinya masih melihat sebagai negara kontinental daratan, sehingga banyak pulau-pulau kecil itu tidak diberikan porsi yang cukup bagus untuk katakanlah pembangun infrastruktur, ya. Apalagi pulau-pulau kecil itu ternyata cukup banyak mereka itu menghasilkan mineral. Jadi mineral itu bukan hanya pulau di Kalimantan besar, enggak, banyak di pulau-pulau kecil. Karena sumber-sumber minyak kan di laut. Nah itu berdekatan dengan pulau-pulau kecil itu. Ada Pulau Bunyu, Pulau Tarakan, kemudian kalau di utara itu ada Anambas dan Natuna, ya, belum lagi yang menghasilkan ikan, ya, itu banyaknya di pulau-pulau kecil. Nah, itu perlu perhatian. Ada satu kabupaten namanya Kabupaten Sangkajeni Kepulauan. Itu luas, luasnya bukan luas daratan, tapi luasnya untuk lautan. Pulaunya nyebar puluhan itu, mungkin lebih dari 100, ya, cukup luas sekali. Bahkan ke pulau terujungnya itu jaraknya kira-kira kalau dia perjalanan itu darat tuh dari Jakarta sampai dengan Jogja. Ya pada itu di lautan kan perjalanannya beda sama di darat dengan kapal. Nah, perhatiannya itu sangat minim. Ya, kita tuh punya 4 provinsi kepulauan. Ada 4 atau 6 lah. Itu ada 6 provinsi kayak NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Kepulauan Riau, kemudian Bangka Belitung. Tapi ada daerah juga yang provinsi yang banyak, paling banyak pulaunya itu adalah Papua Barat. Kalau dulu hitungannya dengan Papua Barat Daya lah, ya, gabungan. Nah, itu paling banyak pulau-pulaunya dibandingkan provinsi lainnya. Namun, kembali lagi, perkembangan mereka juga minim. Makanya, infrastruktur transportasi itu penting. Memang di era Pak Jokowi itu banyak pembangun juga di Maluku Tenggara, ya, pulau-pulau kecil dibangun jalan. Tapi nggak sekedar jalan, artinya mereka juga diberikan apa pabrik transport, tidak perlu mewah-mewah. Mereka juga nggak butuh yang asli, tapi harus ada layanan itu. Ya, itu gambarannya. Sehingga kemarin itu kan ada usulan di Selandia Godok sekarang oleh DPD, karena DPD Usulan Daerah, dengan DPR dan pemerintah menggodok RUU Kepulauan.
0: Baik. Tadi sempat disinggung di pemerintahan sebelumnya atau di pemerintahan Jokowi ini sudah menjalankan tol laut. Nah, untuk saat ini perkembangan seperti apa ini, Pak Joko?
1: Ya, kalau kaitan sama tol laut, memang perkembangannya cukup bagus. Saya sudah ke Maluku Utara beberapa kali, sampai ke sana juga saya lihat mereka memang tol laut itu sangat membantu sekali, ya. Tapi kalau tol laut memang sekarang kebutuhan itu kalau diberikan itu hanya cukup, tidak cukup satu bulan, jadi dua minggu sudah habis. Jadi perlu peningkatan apa frekuensinya. Jadi seharusnya satu bulan menyewa mereka itu dua kali, biar murah barang-barangnya, tidak seperti di sana, ya. Jadi butuh dua kali. Bulan ini harus ada peningkatan itu, ya, sangat membantu sekali untuk oleh daerah kepulauan. Kemudian adanya kapal-kapal kecil itu namanya Sabuk Nusantara, beda sama yang kapal besar, ya. Sabuk Nusantara itu juga umumkan pulau-pulau kecil. Kita punya dua pulau, ya, pulau kecil yang punya perbatasan. Ada PLBN-nya, itu Pulau Sebatik, masuk Kalimantan Utara, satunya Pulau Serasan. Pulau Serasan itu, dia masuk dekat dengan Kalimantan Barat, sangat dekat, paling 8 jam naik kapal, tapi sangat jauh dari ibu kota provinsinya, Tanjung Pinang. Dia masuk ke Pulau Riau, itu dua pulau. Ya, itu sudah ada perhatian. Cuman sekarang ini nampaknya perhatian itu agak melemah. Mungkin porsinya lebih banyak ke MBG kali ya. Jadi itu agak melemah itu perhatiannya. Padahal itu penting ya. Biar pulau-pulau kecil itu, apalagi mereka penghasil mineral, itu dapat perhatian. Kayak Pulau Obi itu pulaunya penghasil nikelnya luar biasa, tapi perhatian pada masyarakatnya masih kurang. Mereka harus punya bandara di sana. Padahal kepentingannya apa? Kalau sakit itu susah. Kan butuh 8-10 jam naik kapal. Itu ada pesawat, ada bandara kecil itu kan, katakanlah ke ibu kota provinsinya cukup nggak sampai 1 jam 40 menit sudah sampai. Karena sekarang di apa? Tetap ibu kota provinsi sudah punya rumah sakit tipe A. Nah, sehingga perlulah ada bandara-bandara. Kalau bandaranya agak susah, ya paling tidak itu hotel bandaranya si plan aja lah. Nggak usah bangun apa? Pembangun runway. Kalau si plan kan cukup di pesawat amfibi di tepi laut, itu asal dia ombaknya tidak tinggi juga masih bisa. Bisa dicari. Jadi banyak kemungkinannya dilakukan seperti itu.
0: Baik.
1: Dan mungkin Jawa Tengah juga bisa, kita masih ingat kok Jawa Tengah ya. Dulu Pulau Karimun Jawa itu kalau sudah musim ombaknya tinggi, mesti di sana kekurangan logistik. Makanya sekarang selain kapal kecil, KMP itu juga ada KM. KM itu kapal yang besar bobotnya. Ada singgah. Jadi ada rute Semarang, Karimun Jawa, kemudian ke Sampit. Padahal Semarang Sampit. Nah, dengan singgah di sana 2 minggu sekali, berarti bahwa logistiknya bisa nggak pengaruh lah, ombak 4-5 meter kalau KM itu masih bisa ya, milik PT Pelni ya. Nah, mungkin kalau KMP-nya iya, kakak nggak berani, karena KMP itu bedanya, kalau KMP itu dia kayak roro lah, dia bawa truk bisa masuk, tapi kalau KM itu mobil-mobil biasa, tapi penumpangnya yang banyak gitu. Jadi itu contoh lah ya, untuk Jawa Tengah, Kalimantan Jawa sekarang nggak ada berita lagi kan.
0: Yeah.
1: Kalau musim ombak tinggi mereka kekurangan sudah pasokan aman. Logistik ternyata enggak. Nah, akhirnya kan jadi tujuan wisata juga gitu ya.
0: Baik, Pak Joko, kita bicara terkait kebencanaan Pak Joko nggih. Indonesia ini sedang sedang dicoba dengan berbagai cobaan bencana, dan sebagai negara kepulauan ini, mengapa konektivitas laut ini menjadi penting dalam konteks kesiapsiagaan kebencanaan ini, Pak Joko?
1: Ya, sekarang konektivitas itu penting. Ya, kalau kondisi seperti ini, karena katalah kalau kita bicara kemarin letusan Anak Krakatau ya, sejumlah bandara yang mendekatinya tidak bisa dioperasikan, kayak ada 6 lah itu, bandara Intan, kemudian Soekarno-Hatta, Halim, sampai juga Bandung juga sempat kena gitu kan, di Palembang juga sebagian, Bengkulu. Nah, itu kalau di Jawa nggak masalah, karena boleh katakan sekarang konektivitas moda transportasi Jawa itu sudah bagus. Nah, kalau pesawat-pesawat dari luar turunnya, katakanlah di Bandara Ayani, atau Solo, atau di Semarang, atau Jogja, mereka ke pusat ibu kota itu mudah. Ya, karena ada pilihan moda apa, moda kereta api juga sudah double track, jadi kemudian cukup. Kemudian kalau bus juga bisa banyak menggunakan karena tolnya sudah terhubung. Nah, sekarang bagaimana membangun itu untuk luar Jawa, itu penting, makanya anggaran-anggaran itu sudah harus difokuskan keluar Jawa, jangan fokusnya di Jawa. Memang secara politis mereka pilih Pulau Jawa karena itu tarik suara kan, tapi kan tidak benar kalau kita bicara keindonesiaan, kapan luar Jawa itu kebagian. Sekarang banyak kepala daerah luar Jawa, mereka juga sudah marah dengan pusat karena dagingan bagi hasilnya nggak dikasih, padahal mereka menghasilkan mineral. Jadi harus sudah porsinya bagaimana membangun luar Jawa sehingga tidak ketinggalan jauh di Jawa. Nah, kalau mereka sudah maju, saya kira nanti banyaklah orang Jawa akan pindah ke sana, karena itu daya tarik ekonomi juga. Kita masih ingat Pulau Batam. Batam itu kan pulau kecil yang kosong. Tapi setelah dibangun ekonomi maju, ternyata orang banyak ke sana, jadi pulau yang cukup ramai. Kan? Itu contoh, sebenarnya kita sudah punya contoh seperti itu. Jadi konektivitas itu jangan hanya di Jawa, tapi di luar Jawa juga haruslah. Beberapa sudah mulai, umpamanya di Medan, itu ada konektivitas bandara, kereta, kemudian di Palembang, kemudian di Sumatera Barat pada ya. Tapi yang paling mudah itu adalah bagaimana konektivitas dengan bus sajalah. Jadi diperbanyak angkutan umumnya itu. Ini yang tugas pemerintah, memperbanyak angkutan umum di perkotaan. Sayangnya RPJM-nya itu cuma 6 kota, padahal kita punya kota itu ada 90. Sekarang aja baru daerah dengan kabupaten dan provinsi itu baru 46. Pemda yang memiliki angkutan umumnya representatif ya, artinya dapat subsidi murah kayak di Semarang gitu kan. Semarang juga perlu peningkatan, tapi setidaknya sudah lumayan lah dibandingkan banyak kota dari 552 baru 46 belum sampai 10%. Nah, padahal kita pengen jadi negara maju. Jadi kalau kita bicara konektivitas, ya yang dikonektivitas itu adalah angkutan umumnya.
0: Baik, artinya masih banyak evaluasi yang harus dilakukan ya Pak Joko ya?
1: Iya, cukup banyak, lumayan. Kalau bicara Indonesia itu memang transportasinya cukup apa luas lah ya. Jadi banyak hal yang harus dibenahi oleh pemerintah. Makanya anggaran infrastruktur harusnya meningkat. Minimal 10% dari APBN kita untuk membangun infrastruktur. Tidak hanya transportasi yang dalam arti luas.
0: Baik, Pak Joko juga pernah menulis ini Pak Joko terkait pengalaman Pulau Palu di NTT ya, ketika layanan penyeberangan perintis sempat diberhentikan dan kemudian kembali beroperasi. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa tersebut ini Pak Joko?
1: Ya, Palu itu kan kota di utara

0: punya program tapi antar kementeriannya nggak jalan. Ya, nah akhirnya ya karena itu mencuat jadi berita, ya hanya dalam waktu 2 hari ya dikabulkan lagi, diberikan lagi sampai dengan akhir tahun. Bayangkan pada saat itu kalau saat itu berhenti, bagaimana logistiknya ke sana? Ya agak kesulitan. Nah itu contohnya. Jadi bagaimana pentingnya angkutan-angkutan penyeberangan pulau-pulau itu. Makanya kami sudah mengusulkan transportasi sungai danau penyeberangan itu jangan jadi eselon 2, harusnya jadi eselon 1 sehingga anggarannya besar. Belum lagi kita bicara sungai umpamanya. Ya, sungai itu kan kering, ya nggak ada apa-apanya, nggak ada bantuan dari pusat karena memang anggarannya tidak ada. Padahal itu kan kita butuh juga teknologi kapal, bagaimana kalau sungainya mengering, apa yang dilakukan. Karena perhatian pemerintah juga masih kurang terhadap transportasi sungai, danau, dan penyeberangan. Penyeberangan pun yang kita ketahui hanya penyeberangan yang besar-besar kan, Merak Bakahuni, Tapang, Gilimanuk, padahal yang lain ada ratusan penyeberangan lainnya yang harus dilayani. Dan itu juga sebenarnya banyak kok penyeberangan-penyeberangan yang pemuter, artinya pulang alik itu kayak di Ambon dengan Seram. Kita sudah ke sana itu setiap 1 jam kapalnya lewat. Jadi orang-orang di Seram tuh biasa mereka kalau pagi ke Pulau Ambon, sore mereka pulang. Gitu. Nah itu harus dilayani juga. Itu yang belum, kalau memang itu memberkembang, saya kira jadi biar nak numpuk di Jawa lah. Luar-luarnya juga bisa, karena kaitannya juga tadi dengan kebencanaan yeah. Itu kan tidak harus karena gempa bumi ya, tapi kalau pokoknya kesulitan ombaknya tinggi kan juga butuh bantuan. Makanya kalau ada kapal-kapal besar ini yang tinggal secara reguler sangat membantu. Contohnya tadi Semarang Karimun Jawa sudah nggak ada cerita lagi, Karimun Jawa kekurangan pasokan sekarang.
1: Baik, dan sudah bisa berjalan dengan lancar, ya. Pak Joko, saya juga ingin minta tanggapan Pak Joko ini terkait kesiapsiagaan bencana. Bagaimana dinas yang terkait dalam khususnya dalam transportasi di laut ini untuk menuju daerah bencana sesuai dengan kriteria kapal yang mungkin ukurannya berbeda-beda sesuai yang Pak Joko sampaikan tadi nih Pak Joko. Apakah sudah siap atau mungkin ada yang harus ditambahkan ini Pak Joko?
0: Ya kalau bencana dilihat ya, kalau semuanya kalau anak Krakatau itu kan bencananya tentunya itu memang tidak dibolehkan dalam beberapa kilometer untuk menghindari. Memang sebenarnya anak Krakatau itu pulau tapi nggak ada penghuninya. Tapi kalau daerah-daerah gempa, ya pulau-pulau kecil itu, ya setidaknya ya kalau jarak pendek 4-5 jam kalau ombaknya tidak tinggi, KMP masih bisa lah. Tapi kalau dia yang besar ya KM, ya mungkin rute khusus biasanya begitu. Kalau dibuat rutin mungkin karena penduduknya nggak gitu banyak, tapi setidaknya di daerah itu disediakan lah. Jadi kalau kena dibutuhkan ya minimal KMP-nya bisa jalan, kalau tidak ya KM-nya yang lebih besar yang bisa masuki di sana. Gitu. Jadi harus beli kapal-kapal, karena kapal itu kapalnya sudah tua juga, perlu pembaruan itu, beli kapal yang baru lagi, padahal beli kapal itu butuh 2 tahun, kapalnya baru ya, kecuali kalau beli dari Jepang, kayak KMP itu banyak beli dari Jepang, dan Jepang kan juga sama daerah kebutuhan, kepulauan walaupun lebih luas daripada Indonesia, jadi kapal-kapalnya banyak yang dibeli juga di Indonesia, di rehab masih digunakan juga.
1: Baik, artinya masih, sekali lagi masih banyak PR ya Pak Joko ya. Terakhir Pak Joko ya, mungkin ingin disampaikan sebagai penutup, jika kita ingin benar-benar menjaga urat nadi kepulauan, apa yang paling mendesak dilakukan pemerintah, baik dari sisi armada, infrastruktur, anggaran maupun regulasi, tentunya agar masyarakat di pulau-pulau ini bisa tetap berhubung dan siap menghadapi bencana. Pak Joko, monggo.
0: Ya, untuk pembahasan Undang-Undang RUU Kepulauan ini kan ada di Komisi 3. Mestinya mereka bisa kolaborasi dengan Komisi 5 karena menyangkut infrastruktur. Struktur apa? Ya transportasi, ya jalan, ya layanan angkutan umum, penyeberangan, dan sebagainya. Nah, pembahasan lebih komprehensif, saya kira bisa masuk ke Komisi 5, dibahas antar komisi lah. Sehingga nanti, selain juga mereka, saya tahu mereka juga ke daerah-daerah kepulauan ini. Masukkan daerah kepulauan juga sama. Mereka minta perhatian untuk infrastruktur transportasi, terutama impres jalan daerah itu harus diperbanyak. Mereka nggak butuh jalan yang bagus lah. Jalan-jalan kira 4-5 meter buat mereka sudah cukup yang bisa dilewati, katakanlah roda 3 itu udah lumayan mereka ya, nah, minimal untuk kebutuhan mereka sendiri aja, tapi jalannya bagus. Pas sekarang ada pulau-pulau justru

0: ada provinsi yang UPPKB-nya tidak ada, tapi dia justru pemeliharaannya paling paling rendah. Dia kualitasnya cukup bagus, itu namanya Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Itu provinsi itu tidak ada cemaran timbang, tapi ternyata kondisi jalannya jauh lebih baik daripada Pulau Jawa atau provinsi lainnya yang punya cemaran timbang. Nah, artinya kan mereka bisa memelihara itu.
1: Baik. Baik, Pak Joko. Terima kasih Pak Joko atas waktu dan informasi dan perbincangannya. Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu, Pak Joko.
0: Terima kasih.
1: Baik, sahabat. Sudah demikian tadi perbincangan kita di pagi hari ini, menjaga urat nadi kepulauan dari angkutan perintis hingga RUU daerah kepulauan. Pagi hari kita berbincang bersama dengan Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Sugiyapranata dan juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI bersama Joko Setiawarno. Sebagai daerah kepulauan, ini memang transportasi laut ini memang dibutuhkan guys, sahabat budanya, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan logistik dan sebagainya, namun juga bisa digunakan sebagai kendaraan dalam kondisi darurat atau kondisi kebencanaan.

0: budaya, bagaimana pengaruh bahasa marketing yang unik terhadap penjualan suatu produk usaha? Berikut penuturan Windarti Rahayu Agustina, pelaku UMKM sekaligus pemilik warung online BKM.
1: Jadi gini Mas, berawal mungkin dari ketika saya kuliner atau apa, orang kadang biasanya tertarik dengan nama-nama menu yang unik-unik gitu kan. Misalkan es gendruwo atau apa lah. Akhirnya menginspirasi saya, kenapa tidak untuk produk-produk yang hanya biasa saja bisa menjadi luar biasa. Mungkin didengarnya kan lebih asik tuh. Misalkan telur asin menul masir, orang pasti akan berpikir kayak apa ya kalau cuman telur asin masir, udah tahu kan, oh berarti waktu dibuka itu pasti oranye meleleh gitu kan. Tapi kan kalau ada menulnya, oh berarti ini telurnya gendut-gendut nih. Iya,

Pamiyarso Sutresno, kulo Ki Sigit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Satu tembang dari Endang Maramita nggih, sahabat budaya Teh Poci niko disuwun kalian Pak Alex Kelana nggih di Semarang. Salam untuk semua pendengar Ragam Semarang. Pak Basuki juga sudah berkirim pesan minta lagu nemen. Salam untuk penggemar acara Ragam Semarang. Nemene nggih wau sampun kula aturaken saking kalian wonten Pak Sunarto. Selamat pagi dari Pak Norto ngalian. Situasi kondisi cerah, lalu lintas rame lancar. Minta lagu Kangen Nikeri Didi Kempot dan Dori Harso. Dori Harso nggih sudah dihadirkan nggih. Matur nuwun Pak Sunarto sudah bergabung di Ragam Semarang. Dari kota Semarang, sahabat budaya, masih dalam rangkaian penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di tahun 2026 nanti akan diramaikan dengan berbagai set event yang melibatkan pelaku UMKM, seniman komunitas serta pengelola destinasi wisata dan budaya. Rangkaian kegiatan tersebut disiapkan untuk menyambut kafilah dan tamu dari berbagai daerah sekaligus memperkenalkan berbagai potensi di Kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan rangkaian kegiatan pendukung tersebut disiapkan agar para tamu mendapatkan pengalaman yang lebih lengkap selama berada di daerahnya. Dan memang event nasional ini satu waktu yang baik ya sahabat budaya untuk terus mengenalkan berbagai destinasi wisata, budaya dan juga tentunya kebudayaan nggih yang ada di Kota Semarang. Menurut Agustina, pengunjung bisa mengenal karya dari pelaku UMKM, menikmati seni budaya, juga berkunjung ke destinasi wisata sekaligus melihat bagaimana Kota Semarang merawat tradisinya. Dan di sektor ekonomi kreatif dan UMKM, sejumlah pameran juga disiapkan di Plaza Simpang 5 Semarang pada 12 hingga 18 September 2026 pukul 9 hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan memang berbagai persiapan juga sudah dilakukan guys sahabat budaya. Nanti di tanggal 11 rencananya pembukaan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 akan dilaksanakan. Mari sekali lagi kita menjadi tuan rumah yang baik tentunya untuk memberikan kesan untuk peserta yang datang ke Kota Semarang yang diprediksi hingga mencapai 7.000 lebih pengunjung yang akan mengunjungi Kota Semarang untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang.

0: Sahabat budaya, apa manfaat membaca? Berikut disampaikan Koordinator Relawan Literasi Masyarakat Jawa Tengah, Badiatul Kusnia.
1: Membaca itu sebenarnya investasi kita loh. Kadang kita baca buku, belum tentu manfaatnya tuh memang gak harus kita baca buku, manfaatnya itu sekarang langsung ujuk-ujuk butuh pengetahuan di buku itu. Bisa juga ketika kita menghadapi suatu masalah, oh iya ya, saya pernah baca buku itu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata baca buku itu juga yaitu tadi mengurangi apa ya, proses penuaan otak. Saya pernah jatuh di apa ya, eskalator ya Mas ya. Eskalator kebentur kepala saya terapinya satu, baca. Kenapa? Saya 2 bulan hampir amnesia. Saya enggak ingat nama, tapi ingat orang, tapi enggak tahu namanya. Jadi saya banyak sekali ingatannya. Ya, saya terapinya satu, baca. Kemudian sebentar lagi kan Indonesia emas ya. Kalau anak sekarang itu gak baca, mereka hanya baca yang instan tanpa proses, itu hasilnya mereka juga akan instan. Kita menghadapi bonus demografi ya. Itu walaupun mungkin itu sebagian orang menganggap hanya ibaratnya apa ya, perkiraan aja, tapi itu memang yang akan kita hadapi. 2045 kita akan menghadapi bonus demografi. Anak-anak sekarang, anak kecil sekarang ini, gimana supaya siap di tahun 2045? Ayo gunakan perpustakaan yuk. Ayo gunakan, ramekan perpustakaan untuk yaitu tadi agar generasi kita menjadi generasi emas di tahun 2045.

Bang Limo ninggal janji dari Yeni Inka, sahabat budaya, menjadi penutup kebersamaan kita di Ragam Semarang untuk edisi pagi hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Matur nuwun untuk atensi dan partisipasi panjenengan semuanya nggih, sahabat budaya, dan jangan kemana-mana. Saya Andi Setiawan masih akan menemani di Mangun Projo saat lagi, tentunya dengan informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kabupaten Kendal menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jateng ke-17 Semarang Raya yang akan digelar mulai 25 Oktober 2026. Sebagai tuan rumah, maka harus mempersiapkan tempat-tempat atau venue yang akan digunakan untuk bertanding. Ada 8 cabang olahraga atau cabur yang digelar di Kendal, yakni Bridge, Esport, Hapkido, Jujitsu, Panahan, Sepatu Roda, Tarung Derajat, dan Balap Sepeda. Adapun untuk tempat-tempat yang akan digunakan untuk berlaga yakni di Sport Center, Gorba Workshop, Riverwalk Boja, Stadion Utama, dan lintasan sepeda di Desa Gebangan, Kecamatan Pager Uyung. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kendal, Subur Isnadi mengatakan semua venue sudah siap digunakan kecuali sirkuit sepeda BMX dan skateboard yang saat ini sedang renovasi. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Festival Keris Nusantara Bumi Tegal Arum digelar di Gedung Rakyat Kabupaten Tegal, Jumat 4 September 2026. Kegiatan bertajuk Pesona Keris Gagrak Tegal menjadi ruang pelestarian budaya dan edukasi masyarakat. Festival diselenggarakan Paguyuban Tosan Aji Nusantara Patra Ganesha, Kabupaten Tegal. Kegiatan mengenalkan kekhasan keris gagrak Tegal kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Wakil Bupati Tegal Ahmad Khalid mengapresiasi pelaksana festival tersebut. Menurutnya, kegiatan tidak hanya menampilkan keris, tetapi juga menghadirkan edukasi dan sarasehan budaya. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Padi begitu indah guys, sahabat budaya, menjadi pembuka kebersamaan kita di Mangun Projo. Hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan informasi peristiwa seni dan budaya seputar Jawa Tengah, okay? Dan untuk panjenengan yang ingin berinteraksi, berbagi informasi, kirim salam atau juga request lagu, okay? Monggo, lagunya pop keroncong hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Andi Setiawan.

0: jangka panjangnya kan? Pasti beda lagi jawabannya.
1: Aku mah jawabannya tetap sama, konsisten. Sekarang ataupun nanti.
0: Ingat loh, sayangi diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kalau semua orang bekerja sama untuk menjaga dunia ini sehat, aman dari bahaya penggunaan tembakau, kita harus bergerak maju juga nih, menuju dunia yang lebih sehat dan bebas asap rokok. Nah kan, baru juga ngomong. Ingat, gak ada kata terlambat untuk berhenti merokok ya.
2: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Sahabat Buddha, dalam beberapa hari terakhir setidaknya 5 gunung ya yang ada di Indonesia ini erupsi secara bersamaan, dan yang terakhir ini erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak 4 September 2026 dan juga sempat menimbulkan dampak yang cukup masif akibat sebaran abu vulkanik. Dan material ini menjadi salah satu yang cukup berbahaya sebab partikelnya dapat terbawa angin sangat jauh dan memiliki berbagai dampak. Walaupun disebut sebagai abu vulkanik, nyatanya material tersebut bukan merupakan hasil dari proses pembakaran. Abu vulkanik ini terbentuk dari fragmen batuan dan juga mineral yang berbentuk sangat kecil dan terlontar ke udara saat gunung berapi mengalami erupsi. Ini dampaknya juga sempat luas guys, sahabat Buddha, dan mengganggu aktivitas bandara yang ada di seputar Jabodetabek, bahkan hingga daerah Lampung dan sekitarnya. Ketika magma dan gas dari dalam gunung api keluar dengan tekanan tinggi, material tersebut dapat menjadi pecah menjadi partikel-partikel berukuran sangat kecil, dan partikel inilah yang kemudian membentuk awan abu dan dapat jatuh ke pemukiman warga. Abu vulkanik mengandung sejumlah mineral dan unsur diantaranya silika, aluminium, besi, kalsium, magnesium, dan lain sebagainya. Dan material yang terkandung dalam abu vulkanik ini bersifat keras, kasar, serta tidak larut dalam air. Salah satu kandungannya yang dianggap berbahaya adalah silika yang merupakan pecahan kaca vulkanik dan kristal silika yang tajam. Partikelnya yang sangat kecil dapat masuk ke saluran pernafasan, terutama jika berada di wilayah terdampak tanpa perlindungan memadai. Dampaknya, paparan abu vulkanik dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, dan saluran pernafasan. Dan kelompok seperti anak-anak, lansia, serta orang dengan gangguan pernafasan ini perlu lebih berhati-hati jika terjadi hujan abu. Ini juga sebagai pengingat guys untuk kita meningkatkan kewaspadaannya, dan juga kita berdoa agar erupsi yang terjadi di beberapa gunung yang ada di Indonesia ini bisa terus atau segera selesai guys, sahabat budaya, karena ada banyak ini yang dampak yang diakibatkan guys akibat erupsi yang ada di Indonesia. Dan perlu diingat juga, monggo yang berencana beraktivitas di luar ruangan, khususnya yang berada di daerah terpapar abu vulkanik ini, bisa menggunakan masker nggih, dan juga menggunakan kacamata untuk mencegah gangguan akibat dari paparan abu vulkanik dari gunung berapi.

0: Pak, Pak, ayo dahar. Iki lho, sampun ibu damel ke bayem kalian sambel.
1: Wehehehe, enak tenan bu, bapak dipendet ke nasi bu. Wah, pas tenan, bar ngarit. Wes keroncongan iki bu.
0: Lah niki lho, sampun pak.
1: Loh, kok adem lho, sing anget toh bu. Luwe sedep, apa listriknya mati apa piye, kok magicome mati.
0: Bapak ki piye toh. Dokter kan pun ngendikan, nasi putih panas niku boten sae kagem penderita diabetes. Bapak niku kan pradiabetes toh pak. Lambuk yo direm, kepengen aneh gini kilo, ben sehat.
1: Alah toh bu, bu terakhir wes tenan. Sesuk hidup sehat yo bu nih.
0: Ora. Terakhir terus, nasi adem mawon pak niki. Nasi adem niki saged mempengaruhi kadar gula darah lebih lambat. Podo-podo enak eo pak. Monggo-monggo, pon didengar.
1: Wah, kepon, wes.
2: Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Saya sapa terlebih dahulu guys, sahabat budaya, pendengar yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp pagi hari ini. Ada Pak Haris dari Dusun Sukawinangun, Desa Tulis Kriol, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Selamat pagi Mas Andi dan kru RRI Semarang, Perompat, serta pendengar semuanya. Semoga sehat walafiat nggih. Minta lagunya Dewi Murni dari Mus Mulyadi. Kita yang sakit nggih, nanti di Bulu Perindu ini untuk Dewi Murninya. Oh, ganti requestnya nggih, nanti Kisah Kasih di Sekolah yang pernah dipopulerkan oleh Obi Mesak, nanti coba disiapkan nggih. Pak Haris, matur nuwun sudah bergabung dan juga salam kenal untuk panjenengan. Semoga panjenengan diberikan kesehatan selalu. Dari Semarang, Bu Upik juga sudah bergabung nggih. Ucapkan selamat pagi dan menginformasikan siaran di tempat kami kurang bagus. Mungkin tidak jelas seperti biasanya nggih, daerah mana ini? Terangkil nggih, matur nuwun Bu Upik nggih. Mungkin sedang dalam perawatan, sudah kami informasikan ke tim teknis, semoga bisa tertangani dan siaran bisa kembali normal. Untuk sementara Bu Upik bisa mengakses aplikasi RRI digital nggih, monggo. Di ujung telepon sudah ada yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu nggih, monggo. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Mas Andi.
0: Monggo Bu Dewi.
1: Iya, aku pesenin lagu, aku tak ingin sendiri bisa enggak?
0: Loh, sampun tadi.
1: Oh, sudah. Kalau Krisa.
0: Yang?
1: Krisa apa saja?
0: Krisanya ini. Sebentar, dicek dulu.
1: Apa saja, tolong kasihkan satu ya.
0: Oke, nanti dicarikan dulu ya, cintaku.
1: Iya.
0: Cintaku dari Krisya.
1: Semuanya iya. Salamnya buat semuanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Mas Andi jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur. Kalau pulang nanti hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah.
0: Nggih, matur nuwun Bu Dewi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

matur nuwun atensi dan partisipasi nggih yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Pak Aris yang baru saja bergabung juga menginformasikan monitor Mangun Projo pagi hari ini melalui streaming aplikasi RRI Digital nggih. Masih kami carikan nggih kesaksi di sekolahnya Pak Aris, nanti coba ditunggu terlebih dahulu. Sudah ada satu lagu Cintaku dari Krisa, ini versi keroncong ya, di suun kalian Bu Dewi yang ngambil narak wonten PSB di Semarang.

Trik tambang ini ternyata bukan sekedar adu kekuatan fisik di tengah lapangan. Nah, tradisi atau permainan ini ternyata menyimpan banyak makna yang sejalan dengan nilai luhur falsafah hidup masyarakat Jawa. Fondasi utama permainan ini, sahabat budaya, adalah semangat kebersamaan yang terjalin sangat erat antar pemain, dan hal ini merupakan cerminan langsung dari konsep guyub rukun dalam tradisi masyarakat Jawa. Setiap individu dalam satu regu harus rela menekan ego dan ambisi pribadinya. Mereka dituntut bersatu padu demi mencapai sebuah tujuan kemenangan yang disepakati bersama. Praktik ini sejalan dengan prinsip sepieng pamrih atau bekerja ikhlas tanpa pamrih, dan sikap rame enggawe terlihat nyata saat semua anggota mengerahkan tenaga secara maksimal. Kerja kolektif ini mengingatkan kita pada pepatah lama holopis kontol baris. Filosofi tersebut bermakna bahwa beban kehidupan seberat apapun akan ringan jika dipikul secara bersama. Dan area permainan tradisional ini juga mengajarkan pentingnya sikap rendah hati atau ojo dumeh, dan tim yang sedang menang telak tidak boleh lengah dan meremehkan kekuatan regu lawan. Dan memang dalam permainan tradisional, sahabat budaya, ini tidak hanya menumbuhkan kesenangan dan juga ternyata banyak syarat atau banyak pesan, makna yang ada dalam satu permainan tersebut.

sekolah nggih, versi keroncong yang di cover oleh Remember Entertainment. Kami hadirkan lagu ini tadi di suwon atau diminta oleh Pak Aris di Sukowinangun, Kabupaten Blitar, yang monitor siarannya melalui aplikasi RRI Digital. Dari Pucang Gading saya sapa juga Pak Prasetyo Subandi yang sudah bergabung. Kalau masih ada waktu minta puterin Tirai Dong yang versi keroncong nggih, coba nanti dicek terlebih dahulu nggih. Pak Prasetyo Subandi, matur nuwun sudah bergabung pagi hari ini. Sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, sahabat budaya, matur nuwun untuk atensi dan kebersamaan panjenengan. Tapi jangan kemana-mana, saya Andi Setiawan nanti masih akan menemani nggih di Sambel Kemangi. Ini juga sudah ada beberapa pesan yang masuk, nanti coba saya cek terlebih dahulu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Di Setiawan, sahabat budaya wonten ing acara Sambel Kemangi. Nggih, sak dereng kula pikak malih telepon lumantar WhatsApp ke telepon studio kula ten WhatsApp rumiyin nggih, pesan WhatsApp wonten Bu Sarinem, Kampung Pelangi. Sambel Kemangi sedep tenan Mas Andi. Bu Sarinem hadir lagi minta lagunya Sandaran Hati nggih Mas Andi. Salam kagem Bu Asri, Bu Ani Becop, Bu Suwardi, Mbak Titoyo, Bu Srofia. Salam untuk Mas Andi, sehat selalu. Oke, coba kalau pada second rumian nge, dereng ketemu nih, Sandaran Hati ini. Saking Pak Sabto, Kang Raya, minta lagu Taman Juruk. Taman Juruknya nge. Oke, kalau cek rian. Salam ipun, aku Bu Titin, Tante N, Bu Eni Swito, dan semuanya untuk yang tugas. Terima kasih. Lumantar telepon WhatsApp, wonten Pak Supriyono. Kecapi nggih kalau angkat rumiyin monggo Sambel Kemangi.
1: Sambel Kemangi, sugeng siang Mas Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cuman lagu ngoten Mas.
0: Tasih ngersake napa?
1: Katresnanku Mas.
0: Nggih, salamipun.
1: Salamipun kagem Mbah Harno, Mbah Parjo, dan Pak Adul Gopur, Pak Suwarno, Pak Pardiono. Kalian Bapak Ibu sedaya mawon Andi.
0: Nggih.
1: Ampun Andi tersebut.
0: Sami-sami Pak Supriyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kon studio tapi PSTN monggo sambel kemangi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Dewi.
1: Nggih, Mas Andi, aku minta lagu Tembang Kangen.
0: Nggih, salamnya.
1: Salamnya buat semuanya saja. Selamat siang. Selamat beraktivitas buat Mas Andi. Jaga kesehatan, buat kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Amin.
1: Kalau pulang nanti di jalan semoga selamat sampai di rumah. Terima kasih Mas Andi.
0: Matur nuwun Bu Dewi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking gerobokan ugi wonten Pak Muroji nggih sugeng siang perempat Muroji Gubuk salam kagem sedaya sehat pamidanget perempat dari Semarang nyuwun sekar potretmu suwun nggih matur nuwun Pak Muroji saking Kepandayan wonten Bu Sri Wahyuni ya. Selamat siang Mas Andi, Bu salam untuk Bu Yanti dua-duanya, Bu Arti Genuk, Bu Karyati Jepara, lagune sepele untuk semua pendengar Sambel Kemangi. Dan Mas Andi selamat bertugas. Dari Bu Arti di Geluk cuma tembang derek Pak Sastro nggih ngalamuning ati. Wah Pak Sastro wah nyune lelamuning ati nggih wow. Suwun Mas Andi selalu sehat bahagia. Matur nuwun. Nggih sampun wonten setunggal tembang nggih saking Nurhana nggih wow. Gantosipun lamungan ati nggih kagem Pak Sastro Jenggirat amargi dereng ketemu niki versi campur saring nipun nggih sumangga sugeng midhangetaken mangkih dilanjut kalian katresnanku ugi tembang kangen sumangga sugeng midhangetaken.

Buatan tembang katresnanku guys, sahabat budaya Niko di suun kalian Pak Supriyono Kali Banteng Semarang. Salamipun kagem sedoyo pandemen sambel kemangi Pro 4 RRI Semarang. Nggih. Kula nyuwun ngapunten nggih, Bapak menawi mboten saged kula puteraken tembangipun siang menika nggih, ngenjang sambel kemangi hadir ke malih jam 11.00 jam 11 waktu Indonesia Barat. Sampun wonten Misal Sabda ingkang sampun siap nglanjengaken jejiban siang menika. Kula Adistiawan pamit undur diri. Sampun wonten tembang kangen kalian resepsi nggih menutup kebersamaan kita di siang hari ini. Kula Adistiawan pamit undur diri. Wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: budaya apa manfaat dan isi tasiaga bencana? Berikut disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Bergas Catur Sasi Penanggungan ESOS MSI.
1: Ya, karena kalau kita bicara tasiaga bencana, bagian daripada prepare, persiapan kita menghadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apabila bencana itu hadir. Yang jelas bagaimana kita bertahan hidup. Kalau kita bertahan hidup, maka kita harus ada wadah nih. Gak bisa kita pegang pakai kanan kiri, tangan saja kita bawa, gak mungkin. Karena storage-nya atau tempatnya kurang kalau hanya tangan kiri. Maka butuh tempat yang lebih besar, yang cukup dan simpel begitu dalam sebuah tas. Apa isinya tas itu apa? Tentunya yang berkaitan dengan tangan dulu. Ya, walaupun secara keilmiahan manusia itu bisa bertahan tidak makan selama 3 hari. Kecuali minum ya. Kalau minum itu tidak bisa. Ya, tapi kalau makan, manusia ini bisa bertahan selama 3 hari. Ya. Kemudian tentunya isinya apa? Ya, makanan berpasti. Kemudian apa? Pakaian, perlindungan diri badan. Tentunya dalam bentuk pakaian. Pakaian yang untuk bisa bertahan selama 3 hari tadi. Minimal ya, minimal 3 hari. Tertutup. Ya, hanya beberapa setel gitu. Tujuannya apa? Supaya bersih. Karena kalau kita bicara badan ini kan harus kondisi yang berpori ini dengan berbagai macam kondisi di lapangan kalau kita berkaitan dengan bencana yang tidak bisa dikatakan bersih, ya. Maka lindung perlindungan diri baju ini harus ada sebagai pengganti, itu menjadi penting. Ya. Kemudian obat-obatan, bagaimana vitamin atau yang biasanya punya komorbid begitu ya, penyakit bawaan begitu, itu harus bawa, harus punya alat itu, ya. Kemudian tentunya air minum wajib ya, bagian daripada pangan. Kemudian bagian perlindungan secara mandiri, misalnya ada mantel, ada hujan begitu, atau alat-alat tool perlindungan diri, ada senter, ada pisau begitu ya. Ya, tujuannya apa? Ada api begitu, tujuannya apa ya? Tentunya bagaimana kita bertahan.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Grobogan menggelar doa lintas agama dan edukasi Kamsel Tip Carlantas di Balai Desa atau Kelurahan Kuripan pada Selasa 8 September 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-71 Lalu Lintas Bayangkara. Kasat Lantas Polres Grobogan AKP Gumala Enggar Anjarani menerangkan bahwa Kelurahan Kuripan dan Simpang Mitra di Jalan Diponegoro terpetakan sebagai dua titik blank spot utama berdasarkan data dari Integrated Road Safety Management System atau IRSMS. Selain pemotongan tumpeng bersama pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu dalam kegiatan ini pula, Satlantas juga menggelar pembagian helm dan mengimbau masyarakat untuk terus menerapkan prinsip trisiap atau siap diri, siap kendaraan, dan siap aturan untuk menekan angka fatalitas kecelakaan akibat faktor kelalaian manusia. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup atau LPPS LH Kabupaten Banyumas resmi meluncurkan platform digital bertajuk Kawal Banyumas dalam workshop interaktif yang terselenggara di Banyumas pada Selasa 8 September 2026. Direktur LPPS LH, Barit Hardianto, menjelaskan bahwa portal berbasis web ini dirancang untuk menghimpun, memetakan, dan mengolah laporan pelayanan publik masyarakat secara transparan sekaligus memantau status penyelesaian masalah. Didukung integrasi teknologi kecerdasan buatan atau AI serta kepakaran lintas disiplin, data aspirasi publik tersebut nantinya akan disusun menjadi policy brief dan press release yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan konkret bagi masyarakat kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Banyumas. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Bojleng-bojleng e bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Halo, halo, halo, sugeng siang Kang Mas Bayu sahabat budaya. Selamat siang, selamat bertemu kembali juga bersama Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang dipancarkan langsung dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, dan bisa didengarkan lewat 88,2 FM, 801 AM, dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Selamat hari Kamis juga untuk panjenengan semuanya. Semoga kabar hari ini terus baik, terus positif, dan sehat-sehat. Semangat juga menjalankan apapun aktivitas panjenengan di hari ini ya. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Dan ini sudah menuju di jam-jam menuju makan siang gitu ya. Monggo mungkin sudah mulai mikir dulu nih, siang ini mau makan apa. Dan ya pasti sembari mendengarkan juga Pro 4 RRI Semarang, yang di hari ini, hari Rabu 9 September 2026, akan kembali misal temani juga aktivitas panjenengan sampai beberapa waktu ke depan. Angka cantik ya, tanggal cantik di hari ini, tanggal 9 bulan 9. Semoga semakin baik, semakin cantik juga aktivitas kita di hari ini, lancar sampai paripurna gitu ya. Dan di pukul 11 ini sampai nanti menjelang pukul 12 akan bisa hadirkan, akan kami hadirkan berita-berita baru seperti biasanya tentang ekonomi, bisnis, dan UMKM ya, dalam perikil Teras UMKM Pro 4 RRI Semarang. Monggo untuk yang masuk bagi sahabat budaya yang mungkin mau cerita-cerita juga gitu ya, punya usaha apa, punya bisnis apa, punya UMKM seperti apa gitu ya, bisa ke WhatsApp 0811-27-77914 atau ke telepon di 0248-316-661, dan bisa juga ke live chat di aplikasi RRI Digital.

dalam beberapa waktu ke depan kota Semarang ini akan terasa sangat spesial gitu ya, terlebihnya karena penyelenggaraan acara nasional ini ya yang secara khusus akan digelar di daerah kota Semarang, yakni acara Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini ya, yang pastinya juga akan dihadiri oleh banyak orang, dihadiri banyak pihak gitu ya, termasuk juga yang memang berlomba ataupun ya tamu undangan yang hadir, santri dan santriwati semuanya juga akan hadir ke kota Semarang gitu ya. Dan untuk menyambut penyelenggaraan acara ini, kota Semarang sendiri juga turut diramaikan berbagai side event yang melibatkan pelaku UMKM, seniman, komunitas serta pengelola destinasi wisata dan budaya, di mana rangkaian tersebut sudah disiapkan untuk menyambut kafilah dan tamu dari berbagai daerah dan memperkenalkan juga berbagai potensi daerah kota Semarang. Disampaikan oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti bahwa dalam kegiatan ini pastinya para kafilah dan tamu yang datang ke Semarang itu nantinya ketika pulang ini ya bisa membawa pengalaman, membawa experience, membawa juga kenangan-kenangan manis gitu ya dari kota Semarang, dari acara Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31. Di mana dari sektor ekonomi kreatif dan UMKM, sejumlah pameran ini sudah mulai dipersiapkan di Plaza Simpang 5 yang akan diadakan di tanggal 12 hingga 18 September 2026 mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam atau di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurut pantauan misal sendiri ya, ini tadi waktu misal berangkat sudah mulai dibangun tenda-tenda gitu ya, stand-stand untuk nantinya bisa dipakai juga untuk UMKM berjualan di sana, untuk nantinya juga bisa meningkatkan ekonomi kreatif dan juga ekonomi dari masyarakat kota Semarang dan sekitarnya. Dan Agustina juga mengemukakan bahwa kegiatan tersebut meliputi Halal Food Festival, peragaan busana muslim, pameran IKM di Sperin Kota Semarang, serta pameran dari Dekranas Kota Semarang, di mana sebanyak 45 UMKM kuliner pilihan ini telah lolos kurasi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Karena yang pasti kehadiran pameran ini juga menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha lokal untuk bisa bertemu langsung ya dengan masyarakat, dengan kafilah dan tamu dari berbagai daerah yang diharapkan dapat menjadi sarana atau wujud memperkenalkan produk Semarang sekaligus membuka jejaring pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif.

0: Saya lupa bawa uang pas, Bu. Bisa pakai kris saja enggak?
1: Oh, bisa dong, Pak. Tinggal scan saja kris ini.
0: Cocok.
1: Cepat, aman, langsung masuk.
0: Wah, gampang banget. Enggak perlu repot cari uang kembalian.
1: Iya, sekarang semua lebih praktis. Bayar di warung, kafe, bahkan ojek, tinggal scan kris. Sekarang saya juga makin terbantu. Jualan lebih lancar, uang langsung masuk, nggak khawatir uang palsu.
2: 5, diterima.
3: Ayo dukung gerakan non tunai bersama Kris. Cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

Kang Mas Mirsa, buat Bro masih berkaitan juga dengan acara MTQ Nasional yang diadakan di Kota Semarang gitu ya. Dan untuk menyambut dan memeriahkan juga gelaran MTQ Nasional 2026, tadi sudah misal sampaikan juga ada beberapa kegiatan diadakan, termasuk juga dari sektor ekonomi kreatif dan UMKM ini ya, yang diadakan dengan tajuk Halal Food Festival. Ada juga peragaan busana muslim, ada pameran IKM di Sprint Kota Semarang, serta pameran Dekranas Kota Semarang, di mana sudah ada 45 UMKM kuliner pilihan yang telah lolos kurasi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan kesempatan tersebut juga diperkenalkan ya, juga digunakan untuk bisa mempromosikan kuliner lokal yang nantinya juga berjalan beriringan dengan pengembangan zona khas atau kuliner halal, aman dan sehat yang sejauh ini di Kota Semarang sudah ada 9 lokasi zona khas, sementara kawasan kuliner Simpang 5 ini ya sedang dalam proses pembentukan zona khas, terlebihnya untuk mendukung MTQ Nasional 2026 atau ke-31 gitu ya. Dan program tersebut juga mencakup perlindungan konsumen, peningkatan higienis dan sanitasi, percepatan sertifikasi halal UMKM, serta pengembangan daya hidup sehat ya, yang memang digencar-gencarkan juga menjadi destinasi wisata ramah muslim. Dan pasti banyak juga upaya-upaya lain yang diadakan oleh pemerintah Kota Semarang untuk juga mewujudkan zona khas atau kuliner halal, aman dan sehat di wilayah Kota Semarang. Tapi yang pasti selain kegiatan ekonomi kreatif, rangkaian side event ini juga dihadirkan terlebihnya dalam bidang seni dan budaya, di mana akan diadakan juga pameran kaligrafi internasional ini ya, yang akan menampilkan 75 karya seniman dari 50 negara serta 125 karya seniman dari 16 provinsi di Indonesia. Ada juga festival rebana nasional gitu ya. Dan nantinya para kafilah atau peserta ini juga berkesempatan untuk menjelajahi sejumlah ikon sejarah dan budaya Kota Semarang lewat agenda city tour yang akan diadakan di tanggal 15 hingga 19 September, di mana destinasi yang nantinya akan dikunjungi ini adalah kawasan Lawang Sewu, Sampokong, Museum Kota Lama hingga alun-alun Kauman. Dan nuansa khas Semarang ini juga hadir lewat mini dukderan, kirap dukder dan festival Kota Lama, di mana kegiatan-kegiatan tersebut juga menjadi wadah gitu ya untuk memberi kesempatan juga bagi para tamu untuk bisa semakin mengenal, lebih dekat juga tahu tentang tradisi, kesenian dan suasana Kota Semarang selama pelaksanaan MTQ Nasional. Dan diharapkan beragamnya agenda yang berlangsung di sejumlah lokasi tersebut juga membuat masyarakat dan para tamu ini bisa memilih kegiatan mana yang mau diikuti gitu ya. Dan monggo untuk Mas Bayu Sabtu dan juga yang mungkin punya angan-angan gitu ya, atau pengen juga menikmati dan hadir gitu ya, melihat-lihat kondisi dan juga menikmati euforia dari MTQ Nasional, monggo. MTQ Nasional akan terselenggara mulai tanggal 11 besok ya sampai tanggal 20 September 2026. Monggo bisa berkunjung juga, membantu sektor ekonomi kreatif gitu ya, mungkin nanti ke pameran kulinernya ataupun ikut kegiatan-kegiatan lain, termasuk juga ada festival Kota Lama gitu ya. Semoga ini kita pakai atau mungkin kita gaungkan bersama-sama untuk bisa semakin meningkatkan ekonomi masyarakat terlebih di wilayah Kota Semarang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Mengapa adaptasi dan inovasi penting untuk selalu dilakukan oleh para pelaku UMKM? Berikut penuturan Berti, pelaku UMKM sekaligus pemilik usaha Yaya Takoyaki.
1: Untuk kita pelaku UMKM itu kita harus inovatif, karena zaman sekarang itu kan kita untuk bisnis itu persaingannya ketat banget ya. Jadi kalau kita nggak berusaha untuk inovatif, untuk nggak mencari ide-ide, kita mau bikin apa lagi sih? Oh, kita mau gimana sih? Kalau kita nggak punya pemikiran seperti itu, kita akan ketinggalan. Karena kan persaingan ketat banget ya. Jajanan juga macam-macam dan harganya itu di luar juga banting-bantingan. Ibaratnya murah-murahan, wis pokoknya bongko mau dilipi, pokoknya yang penting murah sih kan gitu. Kita untuk pelaku UMKM nggak usah takut, kita nggak usah minder. Apa, kita keke aja, pokoknya saya jualnya segini ya segini ya. Karena apa? Karena rasa yang akan berbicara. Jadi walaupun mereka jual dengan harga 1000, entah 500, entah 200, kalau kita tetap bisa konsisten rasa, kita jaga kualitas, kita jaga apa, hubungan kita dengan pelanggan, maksudnya kita selalu berhubungan baik dengan pelanggan, selalu komunikatif sama pelanggan, insya Allah usaha kita gak akan mati.

Kang Mas Mei, sahabat budaya, demikian perikal teras UMKM edisi hari ini di hari Rabu 9 September 2026 ya. Semoga menginspirasi dan bermanfaat juga untuk Kang Mas Mei, sahabat budaya semuanya. Terlebih di hari ini juga kita peringati bersama-sama Hari Olahraga Nasional ke-43 yang memang diperingati setiap tanggal 9 September. Dan di tahun ini kita merayakannya dengan tema menuju masyarakat aktif dan bugar. Nah, dari temanya juga kita harus semakin sehat gitu ya, dengan berolahraga biar makin bugar, biar makin ceria juga, bahagia juga menjalani apapun aktivitas panjenengan. Dan selain ini di perempatan dari Semarang juga masih banyak info-info, berita-berita, juga cerita-cerita untuk Kemas Bayu, sahabat budaya semuanya. Terus bersama Perempat RRI Semarang. Terima kasih, selamat siang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Breko di 0723 Klaten bersama Klinik Pertama Kartika 23 Klaten menyelenggarakan penyuluhan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di Aula Kodim 0723 Klaten pada Selasa 8 September 2026. Adapun dalam kegiatan tersebut, pemateri Dr. Rahma Damian Isati memaparkan jenis, karakteristik, serta dampak fisik dan psikologis penyalahgunaan narkoba yang perlu diwaspadai sejak dini dari lingkungan keluarga. Sementara itu, PCS Pasi Intel Kodim Klaten, Letu Aristiana Ika, menegaskan agar melalui kegiatan tersebut, seluruh prajurit dapat semakin membentengi diri serta aktif menjadi penggerak kesadaran masyarakat pada P4GN melalui pembinaan teritorial di desa-desa binaan, terlebih di wilayah Kabupaten Klaten. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP di Desa Jatirejo, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal pada Selasa 8 September 2026. Dalam kegiatan ini, setiap keluarga penerima manfaat atau KPM menerima bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan, sehingga langsung mendapat 30 kg untuk 3 bulan, yaitu untuk bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Selain itu, dalam kesempatan tersebut pula, Bupati meminta pemerintah desa untuk terus memastikan data penerima bantuan selalu diperbarui sesuai dengan kondisi masyarakat agar program bantuan beras bisa tepat sasaran. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban masyarakat serta meningkatkan motivasi KPM untuk mewujudkan keluarga yang semakin sejahtera. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Kang Mas Wi pemirsa sutras nasya menika semoga sami ngelaras sami midhangetaken pasugatan degelan engka badhe dipunaturaken kalian basio dalam para kanca wonten ing siang menika irah-irahanipun maling kontrang kantreng semoga sugeng laras sugeng midhangetaken.

0: wae wis nganti ya ini kok orang kok gak lali ya kakang iki mesti niki tugune iki ya kene iki awiwit jam 8 nganti meh jam 12 kok jadi moko petenge kaya ngene kok wah ya kok ya rek barangmu kok ya ora nggawa taku iki ha iki nek aku arep bali njur bali metu ngendi
1: cil
0: wah
1: renengaken mau aku ame padha ragu-ragune aku nang kene ya sket mau lah raine padha petenge
0: lah aku lak wis kursak-kursak-kursak gegek wah aku
1: lah kursak-kursak tak arani kudu wong kok
0: aku
1: ana tanya kere turu pawuhan
0: aku wiwit mau
1: sket mau jam pira budal kang omah
0: lah ya jam 8 bocah-bocah urung turu aku wis ora
1: omoe nganti kaya siaran
0: jam 8 punjil 10 menit nek kandha bojoku ning punjule mbuh pira ora ngerti aku ning manut wong omah aku kuwi
1: ning ngomah ya ndek jam
0: lha sing kandha duwe sapa kawitane omah kae
1: kuwi pancen ngene bojomu kuwi pancen cah pinter dadi ngarani jam kuwi ming delok angin suasana angin ki rasane kok kekes oh jam 8 kok iki kok suasana kok ngintir-intir ki rolas
0: ayo wis
1: ya jam 3 kok slot banget ki oh yang pancen ra dikeki ya ini
0: ayo wong anu wae po Kang
1: piye
0: aku tak bali sedhela po
1: ngopo
0: niliki ngomah bocah-bocah ki anget awake ki anget ngono sing cilik to Kang aku sing dadi-dadi ki sing cilik to Kang bocah kok wah wis kowe ki
1: pancen anakmu sing cilik kae sing cilik mesti tok gemateni rupane kok iso plek

Bang Po, semangat gotong royong menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di ID Fest 2026 GICC Senayan pada Jumat lalu. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Sementara itu, Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan juga Yogyakarta. Beralih informasi yang lain, program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat pada Sabtu lalu 5 September 2026 melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Sejumlah

menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: 104 FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Hadir kembali Suara Budaya Nusantara pada edisi kali ini bersama Aye Pok Mariana Suhendi. Dan tentunya siang hari ini Aye kagak sendirian ya Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Akan ada rekan yang menemani dari RRI Pro4 Kupang, yang siang hari ini waktu Indonesia bagian Barat kita akan membahas kaitannya dengan cerita di balik lahirnya kota Soe. Seperti apa informasi yang akan disampaikan nanti bersama narasumber juga. Tentunya siaran siang hari ini juga Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Abang Empo juga bisa menyaksikan melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa download aplikasi RRI Digital maupun ke portal berita kita di rri.co.id. Nah, langsung saja untuk line interaktif Jakarta, silakan Anda juga bisa bergabung pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Abang Empo, di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ayo juga mau langsung nyapa aja nih rekan ayah yang ada di RRI Pro4 Kupang. Di sana ada kakak Jen ya, kakak Jen Angriani yang siang hari ini menemani Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Soe. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Kupang. Di sana ada kakak Jen. Halo kakak Jen.
2: Halo, selamat siang Mbak.
1: Selamat siang Kak Jen.
2: Iya, Mbak Marlina, Mariana ya.
1: Betul,
2: Mbak,
1: kita biasanya di sini dipanggilnya Empok ya.
2: Empok Mariana.
1: Kalau di sana manggilnya apa biasanya nih Kak Jen?
2: Panggil kakak aja.
1: Kakak aja ya.
2: Iya.
1: Iya, Kak Jen. Sebelum kita ngobrol di tema sore hari ini, di sana sudah sore ya Kak Jen ya?
2: Masih siang.
1: Oke, baik. Iya. Baik Kak Jen. Kita sebelum bersama narasumber, mungkin Kak Jen juga bisa menyebutkan line interaktif nanti setelah pemaparan narasumber. Bisa bergabung ke nomor berapa Kak Jen?
2: Iya. Iya, Mpok Mariana, mungkin sebelumnya saya info sedikit Mpok. Iya. Ini karena narasumbernya kita by Zoom juga.
1: Iya.
2: Iya, jadi masih menunggu beliau untuk join Zoom-nya.
1: Iya, baik kalau gitu. Iya, Kak Jen. Baik, untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, karena narasumber belum join by Zoom, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Jen ya di Pro4 Kupang yang siang hari ini hadir menemani di Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya Kota Soe. Halo Kak Jen. Kak Jen,
2: Po.
1: Betul nggak sih ayah nyebutnya kota Soe ya? Takutnya salah nih nyebutnya apa nih?
2: Soe.
1: Kota Soe gitu ya Kak Jen ya?
2: Kota Soe.
1: Baik. Ya, Kak Jen nanti akan hadir narasumber juga via Zoom. Kita sambil menunggu ya. Beliau ini budayawan Timor, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali Po.
1: Nanti obrolannya seperti apa narasumber yang akan menjelaskan gitu ya Kak Jen. Tapi pengen tahu juga dong Kak Jen di Kupang sendiri saat ini cuacanya seperti apa sih, atau mungkin ada yang bisa dilaporkan dari sana Kak Jen?
2: Di sini panas ya Mpok ya, berangin. Ya lumayan Kupang siang ini udaranya sangat menyengat. Ya ini ya gimana ya, kalau kita keluar rumah ya itu harus pakai topi lah, kemudian jaket gitu ya, biar tidak langsung terpapar matahari yang sangat menyengat gitu.
1: Iya, betul, betul, sama Jakarta juga luar biasa panasnya. Iya. Karena kemarau masih melanda sebagian besar wilayah di Indonesia ya Kak Jen ya. Baik. Ya, ini di LAN interaktifnya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung sambil nunggu narasumber. Boleh kita sapa ya Kak Jen ya?
2: Boleh, boleh.
1: Iya, ada siapa nih dari Jakarta nih? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang, Po Nana.
1: Iya, ada Ica.
3: Aku tadi kirim Po Nova, aku lihat statusnya kok Po Nova, diganti.
1: Iya, ada Ica nih. Ada Kak Jen juga di RR Perempat Kupang.
3: Ya, halo Kak Jen, apa kabar?
2: Halo, kabar baik.
3: Kupang, Po Nana, NTT ya?
1: Nusa Tenggara Timur, iya. Betul.
2: Betul.
3: Oh, NTT. Di sini juga cuacanya panas nih, Po Nana, panas banget.
1: Iya. Iya, sama ya. Sama Jakarta, di Kupang juga sama panas. Iya, ini kita lagi ngomongin soal tema, nanti akan dijelaskan cerita di balik lahirnya Kota Soe, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya.
1: Udah pernah ke
2: Kota Soe. Masih nunggu ya, Mpok ya.
1: Iya. Udah pernah ke Kupang belum ngomong-ngomong Ica?
3: Belum, jauh.
1: Oh, jauh.
3: Iya. Tapi Ica punya sepupu di sana itu di Fakfak itu di mana ya?
1: Fakfak
3: itu di mana?
1: Di Papua ya. Beda
3: Papua.
1: Nih.
3: Papua.
1: Iya.
3: Oh, beda. Dan itu kerja di ini apa namanya? Tapi dipindahin ke sana di Fakfak gitu.
1: Iya, beda.
3: Di sana udah 2 tahun.
1: Iya. Berarti kalau ke Kupang belum pernah ya?
3: Belum.
1: Sama, ya juga
3: mau
1: belum.
3: Nanti kesana sama Po Nana kayaknya deh.
1: Ah, nggak mau sama Ica.
3: Po Nana, aku tuh seneng Po Nana kembali lagi di SBN gitu dong sekali-sekali. Jangan didangdut melulu.
1: Dia ngatur.
3: Gantian lah.
1: Ya, ini udah gantian. Kok udah nongol nih siang-siang begini ya?
3: Ya, betul.
1: Baik, kalau gitu Ica, nanti selamat disimak ya.
3: Tunggu dulu. Sebentar lagi mau ulang tahun nih. Ica mau pantun dong satu.
1: Iya, boleh pantunnya.
3: Kapal pinisi sandar di dermaga.
1: Cakep.
3: Membawa ikan dan buah delima.
1: Iya.
3: Fungsi penyiaran harus tetap dijaga, netralitas dan independen itu yang utama.
1: Oke dah, terima kasih pantunnya Ica.
3: Terima kasih, salam buat semuanya.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Kak Jen tadi belum menyebutkan nih LAN interaktif di sana, silakan Kak.
2: Interaktifnya Mpok di telepon 0380833499 dan WhatsAppnya Perempat Kupang di 0811-3820-1043 Mpok.
1: Baik, sambil menunggu narasumber yang belum join Zoom ya Kak di sana, mungkin Kak Jen sendiri bisa sedikit menjelaskan yang Kak Jen tahu gitu ya, sebelum nanti penjelasan lebih lengkap di tema kita siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe itu apa sih Kak sebenarnya?
2: Ya, Soe ini merupakan ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan ya Mpok ya. Jadi ini banyak orang yang menyebut Soe begitu, tapi Soe. Banyak yang belum tahu Soe itu dari mana sih katanya, asal katanya begitu.
1: Mungkin
2: dijelaskan sama Bapak Pina Ope-Nope begitu, sebagai seorang budayawan. Baik. Karena ada ceritanya juga tentang pembagian kerajaan yang ada di sana juga begitu.
1: Iya. Wah, ini menarik sih ya untuk disimak. Jadi mudah-mudahan narasumber segera bergabung ya Kak Jen ya.
2: Masih kami hubungi lagi Mpo.
1: Iya, baik kalau gitu. Sambil menunggu narasumber siang hari ini, sepertinya ada yang mau kita sapa lagi. Oh, nggak jadi. Tadi udah ada lan telepon masuk tapi tidak nggak jadi nih ya. Iya, jadi silakan untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung ke LAN interaktif Jakarta maupun ke RRI Perempat Kupang, silakan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Kak Jen di Perempat Kupang ya. Jadi silakan bisa berinteraksi di dua LAN interaktif maupun Jakarta dan juga Kupang. Ini di Jakarta ada lagi mau disapa nih Kak Jen ya. Halo.
4: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini, Pak? Halo. Terputus sepertinya ya. Iya, silakan coba kembali untuk yang tadi terputus ya. Untuk Interaktif Jakarta 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung gabung bersama Kak Jen di RRI Perempat Kupang. Silakan Kak Jen disebutkan kembali nomornya Kak.
2: Ya, boleh di 0380833499 untuk telepon, atau juga di WhatsApp 0811 3820 1043.
1: Iya, tuh sudah jelas ya line interaktifnya ya. Iya, untuk Jakarta kembali. Halo. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak? Bang?
4: Ini Bang Tahir di Maluku Utara, Ternate.
1: Bang Tahir, iya. Apa kabar Bang Tahir?
4: Alhamdulillah, kabar sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Bahas apa ya di Kupang?
1: Siang hari ini kita ngebahas kaitannya dengan tema yaitu cerita di balik lahirnya kota Soe. Betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Bagaimana nih, Bang Tahir, ada yang ingin komentari atau pernah dengar kota Soe di Kupang di Nusa Tenggara Timur?
4: Belum pernah dengar. Lalu narasumber kau udah itu?
1: Belum, narasumbernya belum tergabung ya Kak Jen ya?
2: Oh ini narasumber kita sudah terhubung.
1: Oh sudah terhubung, baik kalau gitu. Iya, Bang Tahir, kita mau langsung ngobrol dengan narasumber, boleh nanti disimak dulu ya?
4: Iya.
1: Baik kalau gitu, terima kasih Bang Tahir. Ya, iya. Silakan Kak Jen.
2: Iya, baik. Pok, ya. Terima kasih. Oke, baik. Pendengar Perempat di mana saja Anda berada, kali ini dari RRI Perempat Kupang, kita punya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang bakal kita bahas bersama, yaitu mengenai cerita di balik lahirnya kota Soe, bersama dengan Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan Timor ya. Kita akan menyapa dulu Bapak Pina karena sedikit kendala sehingga Bapak Pina kita terhubungnya melalui teleponnya. Halo Pak Pina, selamat siang.
5: Ya, selamat siang.
2: Iya. Bapak, terima kasih. Iya, betul sekali. Iya, tidak apa Bapak, karena sekarang kita sudah terhubung juga ya. Nah, kita berbicara tentang kota Soe. Ini Pak Pina tadi sempat ditanyakan juga ya oleh Mpok ya, Mpok Mariana di Studio Perempat Jakarta. Soe itu seperti apa sih? Ada cerita menarik apa begitu di balik nama kota Soe? Karena kebanyakan dari kita mendengar dan kita tahu kota Soe begitu. Namun banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarahnya seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kita semua, Pak Pina, silakan.
5: Baik, mungkin saya jelaskan dulu dari sisi geografisnya ya. Karena kalau orang di Kupang pasti tahu Soe itu di mana. Tapi kalau di Jakarta mungkin sedikit kesulitan ya. Jadi Soe itu satu kota kecil yang berjarak dari kota Kupang. Kalau sebut Kupang pasti banyak orang tahu Kupang itu adalah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Soe itu melalui jalan darat sekarang 137 km. Dan sejak dulu kota Soe itu merupakan ibu kota dari Great Midden Timor atau yang sekarang kabupatennya Timor Tengah Selatan. Dan di sini kotanya dingin ya, sama seperti mungkin di daerah-daerah kota-kota di mungkin di Bandung atau di daerah-daerah lain yang suhunya biasanya dingin ya. Jadi kalau terkait sejarahnya kota Soe nanti kita bincang-bincang. Penamaannya itu dari bahasa Moto atau bahasa Timor. Sebenarnya ada dua pendapat. Saya lanjut ya Kak ya.
2: Iya.
5: Ya.
2: Iya Bapak.
5: Jadi silakan. Ya, baik. Memang untuk asal-usul penamaan kota Soe itu ada dua versi. Versi yang pertama yang sekitar tahun 2003 ada satu buku kecil yang ditulis oleh Bapak Alfred Kase yang saat itu adalah Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, yang menyebutkan bahwa Toe itu dari kata Ausoe Oe. Jadi ada dibuatkan satu cerita latarnya yang saya singkatkan saja, bahwa ada seorang serdadu Belanda berpatroli lalu bertemu dengan seorang perempuan sedang menimba air, lalu terjadi miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Orang Belanda tanya ini nama tempat apa, si perempuan itu mengatakan bahwa dia sedang menimba air atau dalam bahasa Timur Ausoe Oe. Lalu komandannya itu kembali dan melapor ke atasan bahwa nama tempat itu Soe. Tapi itu adalah legenda yang berkembang belakangan. Ini ya perlu saya luruskan karena saya lihat di media-media sosial sudah berkembang seperti itu. Nah, kalau menurut budayawan dari Amanuban, jadi Soe itu bagian dari wilayah kerajaan Amanuban. Soe itu sudah masuk dalam tuturan adat. Soe Onaem Huem Nanum Fafinisin. Jadi Soe itu muncul dari satu tempat wadah, wadah air dari raja atau veteran raja kecil ya, raja bawahan dari Raja Amanuban. Wadah airnya itu biasa dipakai untuk menelaah atau meramal, itu namanya Soe. Dan di situ ketika dia bertugas untuk mengumpulkan pajak untuk raja, dia meninggalkan di tempat itu. Terus beberapa hari kemudian setelah dia kembali dari pusat kerajaan di Niki-Niki, dia kembali ke tempat yang semula, ditemukan kembali itu, itu soenya itu atau wadah untuk menenung itu, sehingga kemudian di kemudian hari dia menamakan tempat itu Soe. Yang kemudian pada tahun sekitar 1920-an itu berubah menjadi kota, kota yang dulunya perkampungan kecil, dipilih sama-sama tiga raja, Raja Amanuban, Amanatun, dan Molo, memilih tempat itu sebagai pusat pemerintahan Sweet Midden Timur atau Timur Tengah Selatan sekarang ini.
2: Iya Bapak, jadi itu sejarah, sejarahnya yang harus kita tahu. Ausoe Oe tadi ya, menimba air begitu ya, dari berawal dari mis komunikasi tadi begitu ya. Iya, kemudian tadi
5: saya tidak setuju dengan itu pernah, karena begini, secara antropologi tahun, bahkan tahun 1980-an, 70-an itu seorang Timor itu sangat tabu sekali, terutama perempuan, bertemu dengan orang asing di tengah hutan. Itu kebanyakan mereka akan lari dan bersembunyi. Tapi ini cerita ini tidak melihat, pertama tidak melihat bahwa dari sisi antropologi masuk akal, tidak, seorang wanita dan seorang pria, pria asing bertemu di tengah hutan dan bisa berbincang. Terus yang kedua, apabila itu memang benar-benar terjadi, siapakah pelakunya, siapa nama opsirnya, dan siapa nama perempuan itu. Terus yang ketiga, by date, kapan terjadinya peristiwa itu. Sedangkan tahun 1970-an, 80-an, seorang perempuan itu tidak bisa bertemu sembarangan dengan laki-laki asing di suatu tempat yang sepi. Saya minta maaf, ini karena karena ya pendapat ini sudah berjalan, tapi dari sisi ini ya sangat sangat lemah sekali untuk dipertanggungjawabkan secara akademis ya.
2: Jadi memang harus diluruskan begitu ya Pak Pina ya.
5: Perlu diluruskan.
2: Iya, karena cerita ini kan sudah banyak beredar di masyarakat gitu sampai sekarang ini begitu.
5: Nah, dan
2: lanjut Bapak.
5: Jadi cerita saya tentang Soe yaitu mangkok atau tempat untuk menelaah toenya raja kecil Fa'ud itu sudah pernah ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo, mantan ketua sinode itu. Tapi nampaknya karena dia tidak diadopsi oleh pemerintah kabupaten, jadi pendapat itu tidak diterima. Nah, padahal secara budaya dan sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Bahkan dari sisi antropologi.
2: Iya.
5: Tapi karena Ausoewe itu cerita tahun 2000-an itu berkembang dari tulisan seorang sekda, kisah itulah yang diterima, begitu.
2: Iya.
5: Tapi saya berharap melalui media ini kita bisa meluruskan salah satu topik perdebatan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini.
2: Iya.
5: Bukan hampir lagi, sudah lebih dari 20 tahun tiap kali
2: ulang
5: tahun.
2: Iya.
5: Ada saja pendapat yang berseberangan di media sosial.
2: Iya, betul. Ya. Terlebih lagi dengan peringatan tanggal 1 September kemarin ya Pak ya, tonggak penting ya dalam sejarah kota Soe ini sendiri.
5: Ya, ya. Ini kalau tentang ya, kalau tentang penetapan ulang tahun kota Soe, saya pribadi saya tidak mewakili satu komunitas. Saya menganggap bahwa bagaimanapun satu kota perlu kita berikan satu tanggal yang berdasarkan konsensus kita akui sebagai tanggal lahir. Nah itu menurut catatan Hindia Belanda dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu disebutkan bahwa awalnya Swietmidden Timor itu di kapan, pemerintahan Swietmidden Timor itu di kapan, terus tanggal 1 September itu dipindahkan secara resmi dari Kapan ke Soe, satu dusun kecil Soe yang setelah berpindah itu perlahan-lahan bertumbuh menjadi suatu kota.
2: Iya.
5: Jadi untuk tanggalnya pada dasarnya saya tidak terlalu memperdebatkan. Hanya saya pribadi tidak mewakili kelompok komunitas manapun. Untuk penamaannya itu yang menurut saya perlu kita telusuri kembali.
2: Iya, iya. Kita harus melihat lagi untuk penamaan, cerita di balik penamaannya itu yang benar begitu ya.
5: Ya.
2: Pak Pina, ya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Pina tentang kota Soe sendiri, ya. Ini hubungannya antara lahirnya kota Soe dengan adanya keberadaan tiga kerajaan besar di wilayah TTS seperti Amanuban, Amanatun, Molo, itu seperti apa Pak Pina?
5: Ya, baik. Jadi kita kalau membahas dari sisi sejarah,
2: iya,
5: kita harus memahami bahwa tiga kerajaan ini dahulu itu tiga kerajaan yang terpisah. Walaupun mungkin secara historis ada kawin-mawin antara Raja Amanuban dan Amanatun maupun Molo, tapi kultur sosialnya, adat istiadatnya, dan sistem pemerintahannya itu benar-benar berbeda. Jadi anggaplah itu tiga negara yang terpisah. Dan secara fakta, memang Belanda tidak menguasai ketiga kerajaan ini sampai awal abad ke-20 atau awal tahun 1900. Dan dari tiga kerajaan ini, yang pertama kali ditaklukkan oleh Belanda itu, saya mungkin kembali sedikit, kerajaan Molo itu adalah pecahan dari kerajaan Sanba Ibsar.
2: Iya.
5: Jadi tahun 1906, Sanba Ibsar itu adalah satu kekaisaran dengan wilayahnya meliputi kecamatan Fatuleu sekarang itu di Kabupaten Kupang, termasuk Molo di TTS dan Miomafo di TTU sekarang, Timur Tengah sekarang. Tapi tahun 1906, kerajaan ini ditaklukkan oleh Belanda, rajanya dibuang dan dihukum, yaitu Sobek Sonbai III yang patungnya di Kupang.
2: Yeah.
5: Lalu wilayahnya dipecah menjadi tiga, yaitu Fatuleu, Molo, dan Miomafo. Nah, Molo ini menjadi katalisator, menjadi pintu bagi Belanda untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Jadi tahun 1908 kerajaan Amanatun ditaklukkan, baru tahun 1910 Amanuban ditaklukkan. Terus secara administrasi ketiga kerajaan ini digabung menjadi satu pemerintahan yang dikontrol oleh seorang kontroler

0: harus ada satu kota yang merupakan kesepakatan dipindahkan untuk lebih mendekatkan pengawasan maupun sistem pemerintahan yang diatur oleh tiga kerajaan ini, sehingga kemudian disepakati di wilayah Amanuban, yaitu Soe yang sekarang ini itu ada di wilayah Amanuban tapi persis di perbatasan dengan Molo.
1: Baik, Kak Jen dan juga Pak Pina, mohon maaf saya saya jeda dulu obrolannya karena ada yang bergabung di WhatsApp kita nih Pak Pina, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan pemaparan di siang hari ini. Ini ada Ibu Linda Idris di Ternate yang mau titip pertanyaan nih. Cerita di balik Kota Soe, Kota Soe juga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani katanya. Ada apa yang terjadi di masa lampau sehingga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani? Itu saja. Salam sehat dari Ternate. Nah, seperti apa Pak Pina? Silakan.
0: Oh, betul. Itu Kota Soe kalau mau dikatakan itu merupakan kota kebangunan rohani karena sekitar tahun 1960 ketika agama Kristen itu sudah mulai dipeluk oleh mayoritas orang Timor, terutama di TTS, ada suatu gerakan rohani yang luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan mujizatnya. Ada satu ibadah di gereja itu pada waktu mau perjamuan kudus, perjamuan itu dari gereja, ya namanya gereja masih baru dan masih di daerah yang terisolir, itu tidak ada anggurnya untuk perjamuan. Terus oleh pendeta mereka mendoakan air di tempayan, mereka doakan, dan ketika air itu digunakan untuk ibadat perjamuan, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Sama seperti peristiwa 2000 tahun lalu di Kana, di negeri Israel itu. Dan sejak itu ada suatu kebangunan rohani, banyak tokoh-tokoh rohani yang mendapat visi dari Tuhan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di tanah Timor ini. Dan sejak itu semakin banyak orang Kristen semakin banyak penduduk lokal yang tadinya tidak beragama atau halaika atau dari agama-agama suku itu berbondong-bondong masuk gereja dan menjadi pemeluk Kristen. Jadi sampai sekarang Kota Soe menjadi salah satu destinasi pariwisata rohani. Bahkan dari penggil dari berbagai negara itu datang ke tempat ini untuk mengenang kembali peristiwa air berubah menjadi anggur itu. Begitu.
1: Baik, ya Pak Pina dan juga Kak Jen, ini di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung, boleh kita sapa
2: boleh.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, Pak Mariana cantik.
1: Iya Cigu, silakan Cigu. Ada Kak Jen dan juga Pak Pina di sana.
3: Tumben ada Pak Nana. Aduh, siang ini saya udah lama tak bersua. Aduh,
1: betul. Silakan. Iya, silakan.
3: Cigu, halo. Kakak Jenny cantik.
2: Halo Cigu, selamat siang
3: juga. Kirain kakak Kristin, taunya kakak Jenny hari ini. Halo juga, manggil apa nih? Kakak apa, manggil apa nih? Manggil kalau saudara laki-laki sama juga.
2: Tadi ini
3: manggilnya apa? Sama Kak Pina.
1: Bapak Pina.
3: Nope. Selamat siang menyambut selamat sore bagian timur. Bapak dengan Cigu Ria nih Bapak Bapak luar biasa nih kepalanya ada ciri khasnya ini ya Kupang nih. Ceritanya di balik lahirnya Kota Soe. Soe kan namanya ya?
1: Soe.
3: Terakhir ucapan kata Ponana tadi ya. Memang kalau kita bicarakan nama Kota Soe ini atau ditulis Soe ya, di Nusa Tenggara Timur lahirnya dari kesalahpahaman bahasanya antara tentara kolonial dan seorang perempuan pribumi di dekat sumber air. Begitu ceritanya. Memang ini usulnya nih, asal usulnya nama Soe ini Pak nih. Terus apa nih Pak, seperti apa Pak namanya usul Soe ini?

0: apakah ada momen-momennya pertemuannya seperti apa itu ya. Terus satu, bagaimana dengan perkembangan menjadi kota ini di apa namanya kesepakatannya raja-raja yang ada di Soe ini gitu Bapak. Ya, dua pertanyaan dari figur ya.
1: Baik.
0: Pakai pantun dulu Pak Nana menyambut hari ulang tahunnya RRI yang Radio Republik Indonesia ke-81.
1: Ya.
0: Begini pantunnya, biar semangat dulu. Apa ya? Oh gini. Buah mangga manis rasanya, makan bersama di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja pantun Cigur ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat siang dan terima kasih.
1: Iya.
2: Oke.
1: Iya. Silakan Pak Bina.
2: Iya. Silakan Bapak.
3: Dari Cigu ya.
1: Ciguria.
2: Ciguria.
3: Tadi mungkin belum ikuti penjelasan saya dari awal. Jadi kalau dibuka di internet itu memang versi yang diangkat oleh Pemda TTS yang ditulis oleh Sekda Bapak Alfred Kase saat itu tahun 2003 itu bahwa penamaan Kota Soe ini dari bertemunya opsir Belanda dengan perempuan di tempat menimba air. Lalu komunikasinya mereka tidak nyambung ketika itu, anggap saja orang Belanda itu bertanya dalam bahasanya apa nama tempat ini, sedangkan wanita itu karena tidak memahami bahasanya justru dia menjawab bahwa Au Soe Oe. So, kalau diterjemahkan saya menimba air gitu. Hanya seperti yang tadi saya sampaikan tentang kritik saya bahwa dari sisi antropologi cerita ini masih simpang siur dan bahkan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan di media sosial. Karena pertama tadi yang saya sampaikan tahun 1970-an 80-an itu orang asing tidak bisa berbicara secara bebas dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka atau tempat yang sepi, itu tidak mungkin. Tapi ini karena sudah diterima, makanya tulisan yang ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo itu sudah pernah dipublikasikan, hanya tidak diadopsi oleh pemerintah daerah. Karena penamaan itu sebenarnya berasal dari Wisho of Raja Kecil dari Raja Amanuban. Itu dia meninggalkan mangkok untuk menelaah atau meramal itu di tempat yang sekarang disebut Soe itu, dekat suatu sumber air yang sampai sekarang disebut OEBC. Tapi saat itu sumber airnya berada di antara pohon-pohon bambu sehingga disebut Onae, pohon bambu besar. Makanya kemudian di timur itu suatu tempat itu dia selalu dinamakan berdasarkan tempat-tempat yang istimewa di tempat itu, sehingga kemudian dalam Natoni atau syair adat itu disebut Toem Pavinisin Uemnenum Onae. Jadi Soe itu nama tempat, Onem Uemnenum Pavinisin begitu. Hanya ini memang kami dari kalangan budayawan lebih mempercayai pada cerita tentang hilangnya Soe-nya Raja Kecil Oof Paot ini, Paot. Jadi dalam sistem diarkisnya pemerintahan raja-raja di timur itu ada raja tertinggi atau Wisamnanut atau biasa disebut Kaisar, terus di bawahnya itu ada Vetor, jadi pembantu-pembantu raja yang mereka juga bertindak sebagai raja-raja wilayah. Salah satunya adalah Oof yang ketika dia dalam satu tugas itu dia meninggalkan mangkok meramalnya itu di tempat itu sehingga kemudian disebut Soe. Jadi mangkoknya itu namanya Soe, begitu. Jadi ada dua versi cerita.
1: Yeah.
3: Sedangkan tadi saya sudah jelaskan bahwa memang Soe ini dipilih sebagai tempat ketiga raja yaitu Amanuban, Amanatun, dan Molo sebagai tempat pemerintahan yang akan membangun ketiga kerajaan ini. yang tergabung di bawah Midden Timur atau yang sekarang di Indonesia kan kalau bahasa Belandanya Uit itu tengah. Uit itu selatan. Midden itu tengah, Timur itu ya Timur. Jadi di Indonesia kan jadinya Timur Tengah Selatan. Makanya kemudian jadi Kabupaten Timur Tengah Selatan atau akronimnya itu TTS. Tapi bukan teka-teki silang ya.
2: Iya.
1: Ya, baik Pak Bina dan juga Kak Jen. Tadi Pak Bina bilang di awal kami nih yang tinggal di Jakarta mungkin baru dengar nih ya apa itu Kota Soe gitu ya, Pak Bina. Iya. Aye juga nih Pak Bina, saya juga sambil cari-cari tahu gitu bahwa ternyata Kota Soe ini ada julukannya nih The Freezing City atau Kota Membeku ya Pak Bina ya. Karena kota di sana, dingin. Iya di sana itu dingin ya Pak Bina ya. Dataran tinggi ya Pak ya?
3: Dingin sekali kalau ya kalau kebetulan tahun ini lagi dingin-dinginnya ya. Bulan-bulan Juli, Juni, Agustus kemarin itu sampai 12 derajat Celcius dinginnya.
1: Wah iya ini ya, ini
3: tidak sampai ada salju tapi kalau menurut ukuran ini dingin sekali sampai 12 derajat.
1: Iya. 12, ya. Iya, baik. Nah, Pak Pina ada juga Kak Jen. Ini kan juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata ya untuk masyarakat Indonesia gitu ketika berkunjung ke Tenggara Timur tepatnya ke Kota Soe. Boleh enggak sih dikasih tahu kalau kita ke Kota Soe itu ada apa aja di sana Pak Pina, Kak Jen gitu, tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Silakan, apa aja kira-kira nih?
3: Ya baik, kalau di Soe ini tempatnya sangat indah karena dipenuhi oleh pegunungan. Kalau dari Kupang itu kan datar, tapi itu masuk ke Kabupaten TTS itu mulai kendaraannya naik gunung-gunung, menanjak. Dan di Soe itu banyak sekali destinasi pariwisata. Kita ke utara sedikit dari arah Molo itu ada Fatum Nasi, itu tempat yang keindahannya itu sama seperti di Eropa, hanya dingin seperti di Eropa. Ada padang sabana, ada gunungnya yang indah. Dan 2 tahun lalu itu mendapat predikat surga yang tersembunyi.
1: Wow.
3: Dari Kementerian Pariwisata. Ya, indah sekali. Itu kalau misalnya kepingin berfoto-foto tapi dengan latar seperti di Eropa, seperti di Swiss, di ini budgetnya kurang, datang saja ke Soe. Ada suasana yang seperti di Eropa, itu namanya Fatum Nasi, yang sudah mendapat predikat surga yang tersembunyi. Terus ada satu tempat air terjun namanya Oehala. Jadi air terjunnya itu bertingkat dan indah, sudah sering menjadi foto. Terus ada juga Kolbano, kalau kita ke arah selatan sekitar 60 km tapi masih wilayah TTS. Itu ada pantai Kolbano yang batu-batunya itu batu warna, indah sekali. Itu bahkan ada salah satu traveler dia mengatakan melalui medianya, dia bilang ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tersenyum lalu menciptakan Kolbano. Terus ke arah timur, ke arah timur ada satu tempat namanya Fatu Kopa. Itu sudah jadi tempat wisata. Itu dia menjadi spot foto ketika matahari terbit. Itu di latar belakangnya itu ada satu gunung yang indah yang berbentuk seperti perahu. Dan itu indah sekali karena ditutupi oleh awan. Dan masih banyak tempat wisata seperti ada air Tenggete, ada ya banyak. Terus di Soe yang paling terkenal itu adalah jeruk keprok ya, jeruk manis,
1: minuman khas di sana ya.
2: Jeruk Soe ya.
1: Jeruk Soe.
3: Di sini advokatnya besar-besar ya. Saya tidak usah melebihkan seperti Bogor, tapi ya satu buah bisa sampai 1 kilo.
1: Wah, bukan. Menarik ya ternyata ya.
2: Mbak Mariana harus main-main ke
1: ya, Soe ini. Boleh-boleh nantilah ya kita ke sana.
2: Iya.
1: Baik kalau gitu. Ya ini kita udah mau masuk segmen terakhir juga nih Kak Jen. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan Kak Jen.
2: Dari WhatsApp sepertinya belum ada ya. Coba kita cek dulu ya. Mm-mm. Sebentar. Oh iya, ini oke, Cik Guria saja titip salam begitu. Mm-mm. Masuk lagi begitu ya. Mm-mm. Menurut dari WhatsApp-nya Pro 4.
1: Iya.
2: Ya. Tadi oke. Mungkin masih ada dari Jakarta, Mpok?
1: Ya, di Jakarta juga belum ada yang bergabung kembali. Di 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928. Sambil menunggu yang mau gabung di segmen terakhir, mungkin ayah mau puterin lagu dulu kali ya. Sambil kita rehat sebentar ya Kak Jen ya, sebelum masuk ke segmen terakhir ya Kak Jen ya, dan juga Pak Pina ya. Baik kalau gitu Abang Pop pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara, ayah mau jeda satu lagu dulu. Setelah itu kembali lagi di Suara Budaya Nusantara.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Perompat di Suara Nusantara, Bang Empo, ayo kembali lagi di Suara Budaya Nusantara dan masuk di segmen terakhir. Di tema kita siang hari ini berbicara mengenai Kota Soe, yaitu cerita di balik ya lahirnya Kota Soe yang tadi sudah diceritakan, sudah dipaparkan oleh Bapak Pina Openope selaku budayawan Timur, dan juga di sana masih ada Kak Jen di RRI Perompat Kupang. Halo Kak Jen.
2: Halo Mpo.
1: Iya, Kak Jen dan juga Pak Pina, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema di siang hari ini, silakan.
3: Baik, Mpo, mungkin saya tambahkan sedikit saja dari sisi historis ya, bahwa Kota Soe itu didirikan oleh tiga raja, yaitu Raja Amanuban, Raja Amanatun, dan Raja Moloh. Dan secara khusus sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang, yang sebenarnya bisa diketahui oleh seluruh pemirsa secara nasional, terutama dari Kerajaan Amanuban ya. Dari Kerajaan Amanuban, tempat di mana Kota Soe itu berdiri. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Amanuban itu adalah salah satu kerajaan yang paling kuat atau paling keras menentang penjajahan Belanda. Bahkan dalam catatan Jacques Étienne Arago, itu seorang pelancong dari Perancis yang datang ke Kupang tahun 1818, itu dia dalam satu bab 64 itu menuliskan secara gamblang tentang perlawanan Raja Amanuban Don Luis Nope melawan penjajah Belanda maupun Inggris. Jadi mungkin salah satu keunikan, ada orang Soe yang pernah melawan dominasi Inggris, mungkin satu-satunya kerajaan di Indonesia yang pernah menentang pendudukan Inggris di Nusantara. Jadi mungkin saya jelaskan, Inggris pernah menjajah Hindia Belanda itu tahun 1812 sampai 1816. Dan itu dicatat oleh Jacques Arago, Louis de Freycinet, maupun penulis-penulis Inggris tentang sejarah di Kota Kupang yang melibatkan salah satu Raja Amanuban. Saya tambahkan ini, mungkin kalau ada yang penasaran bisa. Saya menulis satu buku, bukunya bisa dicari di Tokopedia dan Shopee. Itu berjudul Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Itu bisa cari di Shopee atau di Tokopedia untuk bisa tahu sejarah tentang Kota Kupang dan daerah-daerah di seluruh Pulau Timur.
1: Baik, kalau mungkin gitu.
3: Saya kasih gambaran.
1: Baik Pak Pina, mudah-mudahan nanti banyak wisatawan dalam negeri maupun luar yang datang ke Kota Soe ya, untuk lebih tahu gitu keindahan alam yang ada di Kota Soe. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Pina untuk informasi yang sudah disampaikan tadi di tema siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kak Jen, terima kasih Kak Jen sudah menemani di Suara Budaya Nusantara ini kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Kak Jen ya.
2: Terbatas waktu.
1: Betul.
2: Sebenarnya masih ada yang mau bertanya sih, tapi itu dia karena terbatas waktu ya Mpok.
1: Betul, betul. Karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat nih Kak Jen, mohon maaf ya untuk pendengar Perompat di Suara Nusantara juga. Sampai sini dulu di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perompat Kupang. Terima kasih Kak Jen dan juga teman-teman di sana. Dan
2: terima kasih Mpok. Terima kasih Bapak Pina.
1: Iya, baik kalau gitu Abang Po peringkat perempat di seluruh Nusantara, ayo masih lanjut nemenin di Mari ya. Jadi buat Abang Po yang tentunya ingin berinteraksi di siaran terestrial perempat Jakarta, dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Jawa Tengah meluncurkan program bertajuk Kelompok Usaha Berbasis Keluarga atau Kapulaga di Desa Butuh Kidul, Kali Kajar, Wonosobo pada Selasa 8 September 2026. Pilot project yang dipusatkan langsung di kawasan wisata Jalan Lingkar Sumbing ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian keluarga melalui diversifikasi produk lokal seperti pengolahan labu siam, pengeringan cabai, hingga pelatihan barista kopi. Ketua TPPKK Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, menegaskan bahwa program tak berhenti pada pelatihan, melainkan berlanjut ke pendampingan permodalan, perizinan, sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, dan perluasan pasar. Sinergi ini ditargetkan mampu mengentaskan kemiskinan sekaligus memberdayakan sekitar 4,4 juta UMKM di seluruh Jawa Tengah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, sebanyak 1.141 pelajar dari jenjang SDMI, SMP MTS hingga SMA MA mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI bidang sains tingkat Kabupaten Purbalingga 2026 yang dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Purbalingga, Sayyid Kasani di MAN Purbalingga pada Senin lalu 7 September 2026. Adapun peserta kegiatan ini terdiri dari 810 siswa MISD, 212 siswa MTS SMP, dan 119 siswa MA SMA yang berlaga di 22 titik lokasi secara hybrid hingga tanggal 9 September 2026. Diharapkan OMI bukan sekadar menjadi ajang berburu gelar juara, melainkan dapat menjadi sarana mengasah nalar kritis, kreativitas, serta keberanian eksplorasi sains untuk menjawab tantangan kehidupan sehari-hari. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
3: Wonten apa toh, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya toh. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya toh.
3: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Ngenten niki mbah, unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

Asmi pemirsa Sutresna salajengipun semangga midhangetaken lancaran ajining diri menika laras pelak padat bareng ingkang badhe dipun lajengaken kalian lancaran jaran kepang laras lendro padat sanga sedaya dipun aturaken kalian karawitan candaraos.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP melantik Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Batang di Aula Bupati Batang pada Selasa 8 September 2026. Ketua Pelaksana Satria Wahyu Kusuma menyampaikan bahwa pembentukan Duta Pancasila di bawah naungan Badan Kesatuan Bangsa dan Kepolitik atau Kesbangpol ini merupakan sejarah baru bagi Kabupaten Batang yang diharapkan dapat semakin membumikan nilai-nilai Pancasila di kalangan milenial dan Gen Z. Bupati Batang M. Faiz Kurniawan bersama Wakil Ketua DPRD Batang Beni Abidin berpesan agar Duta Pancasila dapat segera menyusun program edukatif kreatif dan menjangkau ke sekolah-sekolah sehingga nilai kepancasilaan serta jiwa nasionalisme dapat segera diaktualisasikan secara relevan oleh generasi muda.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Bupati Kudus Samanin Takoris meluncurkan program bertajuk SMA Mantap atau Akademik Terampil dan Produktif pada Selasa 8 September 2026 di SMA Negeri 2 Kudus. Melalui program ini, Bupati Samanin menekankan pentingnya penguasaan teknologi seperti AI, inovasi, serta keterampilan praktis bagi siswa guna menghadapi persaingan dunia kerja dan kewirausahaan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah kabupaten atau Pemkab Kudus melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atau Distrikpora dan serta Balai Latihan Kerja atau BLK Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Disnaker Perinkop saling bersinergi untuk menyediakan berbagai pelatihan kompetensi yang diharapkan dapat menjadi wujud penguatan keterampilan yang berjalan seimbang dengan pembentukan karakter dan budi pekerti luhur. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Halo, Prodang Dut, makin sore makin asik. Selamat sore Kang Mas, bayi sahabat Bro, masih bersama Perempat RRI Semarang ya, Radio Plus Tari Budaya Penjaga Tradisi, yang dipancarkan langsung dari Jalan Ahmad Yani 14146 Kota Semarang. Dan di pukul 3 ini ya, sampai nanti menjelang pukul 5 sore, semoga kita akan dangdutan bersama-sama di Prodang Dut yang makin sore makin asik ya setiap harinya. Monggo langsung ke WhatsApp 08112777914, teleponnya di 02483166661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Semangka yang juara satu. Halo Prodang Dut.
1: Assalamualaikum Mbak Michelle.
0: Waalaikumsalam Bapak Sugeng. Monggo
1: juara satu.
0: Juara satu menika.
1: Nyuwun lagu Mbak ya.
0: Monggo lagu menapa?
1: Dendam Roma Irama.
0: Dendam Roma Irama. Oke.
1: Salam Mbak ya. Kagem Tante En, Bu Toro, Bu Dewi, Pak Kabut, Pak Ngatman, Pak Ropek, Pak Abdul Ghafur, Pak Suradipete, lan kagem sedanten kemawon Mbak Misair.
0: Oke. Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wingi-wingipun halo Prodang Dut.
2: Prodang Dut semakin asik Mbak Misair. Ya cantik. Happy.
0: Ampun ngatan.
2: Mbak Insel, ini Mbak Dewi. Saya minta lagu Tetap Ku Sayang dari Evita Mala.
0: Tetap Ku Sayang dari Evita Mala. Oke.
2: Ada enggak Mbak?
0: Ada.
2: Oh ada. Salamnya buat Bapak Sugeng tadi. Terima kasih. Salam kembali Bapak. Bapak Pardiono, Bapak Subagio, Bapak Abdul Ghofu, Bapak Supri, Bapak Joko KSM, terus itu Bapak Sastro Denggirat, Bapak Kabut SGG, adikku Bowo, dan buat ibu-ibu semua-muanya saja Bapak, salam sejahtera, salam manis, selamat sore, selamat beraktivitas. Buat Mbak Misal yang cantik, baik hati, selamat bertugas, jaga kesehatan, semua diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan sayangku.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pesan WhatsApp, walah menikah sahabat, sudah banyak sekali ya. Coba misal bacakan dulu satu persatu. Ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan menikah nge, lagu ini pun Sepasang Remaja Jatuh Cinta. Ngatain nge. Salam-salamnya Tante En, Bu Karyati, Bu Yanti keduanya, Bu Astuti, Bu Hasri, Bu Arti Genuk, Bu Kartika, Bu Toro, Mbak Isrofia, Pak Abdul Ghafur, Pak Sabto, Mas Bowo. Ngaten nggih. Lanjutnya Bu Sarinem, lagunya Aku Tak Berarti Bagimu dari Sinta Arsinta menika nggih. Salam-salamnya Bu Yana, Bu Toro, Bu Eni Boja, Mbak Ase Penggeron, Mbak Sela Fauzi, Mbak Cucu, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Pak Kabut SGG, Laikun buat semuanya saja juga. Terima kasih. Ada Bu Hasri juga menikah lagu nipon Pantun Cinta Roma Irama dan Rita Sugiyarto. Salam-salamnya Pak Atul Gover beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro Cenggirat, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Astuti, Bu Sarinem, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Arti, Bu Anis, Bu Karyati, Bu Yuni, Bu Toro, Bu Min Kaswanto, dan semua-muanya saja semoga selalu diberikan kesehatan. Halo Prodang Dut.
3: Halo Prodang Dut, semakin sore semakin asik sayang.
0: Halo Tante.
3: Halo. Kemarin itu yang nyanyi itu Trisna Warjani sayang.
0: Oh, tapi kok enggak ketemu.
3: Tapi kalau enggak ada ya enggak apa-apa, besok kali aja ya. Sekarang dikasih Idaman hati.
0: Idaman hati.
3: Kemanakah kemana engkau pergi?
0: Oh, oke oke.
3: Akan ku nanti pokoknya. Maaf ya sayang.
0: Nggak apa, nggih.
3: Itu yang nyanyi si ora, iku kan yang pop.
0: Oh, oh.
3: Tapi yang dangdut ya Trisna Wardhani.
0: Oke, okay. Mungkin ya, kalau sayangnya, request lagi tak kulaan dulu ya tante ya.
3: Ya kulaan dulu. Ini yang gampang aja sayang. Gitu ya. Maaf, serbu maaf loh aku loh.
0: Ah, enggak apa-apa tante. Misal yang enggak nemu juga soalnya.
3: Ya makanya kulaan dulu ning luar. Nanti tak terikon deporo ya iso.
0: Oke, nggih, siap sih ya.
3: Dikasih idaman hati aja okay. Yang gampang. Lalu lalan kulaan ting duar kesuwen. Salamnya tadi ada Pak Sugeng masih senggolannya ya Bapak. Ini senggol balik Bapak, semoga sehat selalu. Ya untuk Bapak Ibu semuanya aja yang sudah menyenggol, nanti menyenggol aku sudah makasih ini senggol balik. Enggak disebut satu-satu lah. Gitu ya. Spesial buat yang bertugas. Semoga sehat selalu, selalu semangat jaga kesehatannya sayang.
0: Okay.
3: Jangan lupa selalu bahagia. Satu lagunya.
0: Siap.
3: Makasih, selamat sore. Tuhan berkati.
0: Siap. Shalom. Terima kasih tante. Dari pesan WhatsApp kembali ada Pak Hirnomo Kangkong Kendal, lagunya Dua Kursi Rita Sugiarto. Salam-salam buat panjenengan semangat bertugas. Salam juga Pak Harno Pajak Tegal, Pak Mohanyib dan Bu Runggut, Bu Nurjana, juga Mbok Parmi, dua-duanya yang cuantik sedunia. Ada pesan suara dari Putoro, kita dengarkan bersama-sama, semoga
4: Dut makin sore makin asik Mbak Michelle. Selamat sore Mbak Michelle yang cantik. Saya Putoro dari Sendang Guo, minta lagu Salahmu Sendiri. Salam Mbak Titoyo, Bu Sarinem, Bu Yana, Bu Heru, Penjahit Mini, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Master Ovi, Pak Abdul Ghafur, Pak Sugeng PT, Bu Anis, Pak Sabto, Lik Kunter Goso, Pak Sastro, Bu Anggun, Pak Kabut, Pak Zainal Abidin, Pak Ngatman, Tanto N, Bu Watingalian, Pak Bulkori, dan semuanya saja buat Mbak Michelle. Semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, terima kasih. Dan kita langsung ke lagu-lagu, masih misal tunggu, monggo langsung ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Masukkan 2 sendok gula, 1 sendok teh garam, dan rasa syukur. Tulisan tangan ibu di buku resep tua ini selalu bisa membawa aku pulang ke rumah.
1: Setiap aksara menyimpan cerita, kenangan, dan ilmu. Ketika seseorang bisa membaca dan menulis, ia bukan hanya memahami kata, tapi mampu mewariskan harapan kepada generasi berikutnya. Selamat Hari Aksara Internasional. Satu kata yang diajarkan, satu masa depan yang diselamatkan.

Kembali di Prodangdut, makin sore makin asik. Semoga langsung ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital. Dan kembali misal bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk ke WhatsApp ini ya. Terpantau sangat banyak soalnya. Menikah ada Pak Amin di Kali Tengah Meranggen, menikahnya requestnya Ani dari Roma Irama. Semoga sehat selalu dan semangat masa depan cerah. Nggih, matur nuwun. Berikutnya ada Mas Hasan di Ungaran, minta lagunya Roma Irama, judulnya Lari Pagi. Salam buat semuanya saja. Wih, pas menikah ya kalian hari ini juga di tanggal 9 September gitu ya, kita peringati se-Indonesia memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43 ya, yang di tahun ini temanya adalah menuju masyarakat aktif dan bugar gitu ya, di mana tema ini juga mengajak seluruh lapisan masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup dan rutinitas sehari-hari, dan juga untuk membangun budaya masyarakat yang semakin aktif, memperkuat ekosistem olahraga yang inklusif.

0: muter-muter di sekitaran kantor gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah 10.000 langkah sih, cukup banyak gitu ya, sudah berkilo-kilo gitu ya. Tapi ini juga menjadi salah satu upaya untuk menjaga kebugaran, menjaga kesehatan badan gitu ya, lewat olahraga yang paling murah, yang gratis, dengan jalan kaki, bisa juga dengan lari pagi ya. Tadi yang bakal nanti misal puterin juga requestannya Mas Hasan tadi, atau mungkin olahraga-olahraga seperti apa gitu ya, mungkin biasanya juga Kang Mas Bayu sahabat budaya jalankan gitu ya di setiap harinya, biar makin sehat, makin bugar gitu ya. Monggo mungkin bisa di-share juga ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital. Lanjut lagi dangdutannya. Halo halo halo Bro Dangdut.
1: Selamat sore, selamat malam. Aku kangen sama Mbak Michelle.
0: Aduh aduh aduh.
1: 2 bulan ya suara nengok radio.
0: Aduh, lapri pun datang pun itu.
1: Kulo neng Aceh.
0: Ah, datang Aceh.
1: Nengok neng kembaran ku.
0: Kembaran, loh.
1: Mereka lanang, aku itu.
0: Oh, berarti namanya siapa?
1: Surya.
0: Lah, kulo kinten tarto uki. Kan menawi lari kembar kan ngoten, namanya mirip-mirip lah kok ternyata ngoten.
1: Surya Kare Suci.
0: Oh, nggih.
1: Ora panjang-panjang wis namane sak mono tok.
0: Nggih.
1: Lorong sasi lebih lah mereka.
0: Jalan-jalan datang mereka nggih.
1: Arep bali lain to. Kerasan aku jeng. Teng kotane Mbak.
0: Tapi kan bisa mendengarkan Pro 4 RRI Semarang lewat aja.
1: Betul radio. Wong ora radio lali.
0: Ngagem HP kan saged, RRI Digital juga ada. Oh,
1: HP gerebutan ambek wong kono.
0: Lagu napa?
1: Rek ayo rek.
0: Rek ayo rek. Oke.
1: Mendung rada mendung style kayak ngono iki rame Mbak marak ngantuk.
0: Kok marak kayak ngantuk pripun?
1: Lah mendung-mendung ngene. Semarang pripun?
0: Semarang menika cukup panas nggih Bu Tarto nggih, tapi ya lumayan lah mboten panas-panas banget.
1: Ulang tahunnya tanggal 11 toh?
0: Betul.
1: Mm-mm. Bisa untuk hadiah apa aku iki?
0: Hadiah lagu mawon mangke menawi request perlu dangdut malih nggih. Salam-salam Boten.
1: Roti rong kaleng.
0: Nggih. Salam-salam Boten.
1: Salam kangen wae kanggo penyiar-penyiar Pro 1. Kalian Pro 4. Matur sembah nuwun.
0: Oke.
1: Tato sudah pulang paringi sehat.
0: Nggih, alhamdulillah puji Tuhan nggih.
1: Puji Tuhan. Nggih. Matur sembah nuwun.
0: Siap, terima kasih Bu Tarto, sehat-sehat matur. Kembali ke pesan WhatsApp juga menika nggih, ada Bu Kartika Demak menika nggih, semuanya sejahtera, jaga kesehatan, requestnya ratapan anak tiri. Salam-salamnya Pak Sastro, Pak Abdul, Pak Ngatman, Pak Sugeng, Tante En, Bu Arti, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yanti keduanya, Bu Heri Warsito, Bu Astuti, Bu Sri Wahyuni, Bu Sri Sembung, Bu Dewi, Bu Eni Boja, dan buat semuanya. Ada Pak Alex juga, lagunya Sebotol Minuman Lewaldi, terima kasih. Juga Mbah Cim, lagunya Alamat Palsu Ayu Ting Ting. Salam-salamnya buat Regu 123 Divisi Decoration dan kawan-kawan Divisi Teknik Produksi, juga Mr. Agus, dan buat semuanya, terima kasih. Kita langsung ke lagu, semoga langsung ada idaman hati. Semoga

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Aku harus menghindar. Aku mau lari dari semua kenyataan ini.
1: Heh, kamu tuh gak boleh lari dari kenyataan. Tapi kalau kamu mau lari untuk kesehatan, ayo, aku temenin.
0: Tapi aku stres, bukan badanku, tapi pikiranku.
1: Jangan salah, olahraga itu tidak hanya membuat badanmu sehat, tapi pikiran juga. Mau kamu lari, jalan, renang, atau apapun itu deh. Jadikan olahraga sebagai budaya dan kebutuhan hidup sehari-hari, bukan sekedar hobi atau aktivitas musiman. Selamat Hari Olahraga Nasional. Olahraga satukan kita, bersama melangkah menuju Indonesia sehat, bugar, dan berprestasi.

Kembali di Perodangdut makin sore makin asik ya, ada Pak Kabut SGG lagunya Tanda Keimanan Motion Alatas nih. Salam Pak Pardiono, Pak Mul Jenggot Putih, Pak Tono Beringin, Pak Misron, Pak Sugeng BT, Pak Noto Sate, Pak Bagio, Pak Suwarno, Eyang Heri Warsito nggih. Ada Bu Arti juga, menikah lagunya dari Macica Muhtar, judulnya Ilalang menikah nggih. Salam-salamnya Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Toro, Bu Eni, Bu Ja, Pak Sastro, Pak Bagio, Tinjomoyo, selamat sore. Ada Bu Isrofia juga hadir, lagunya Serigala Berbulu Domba. Salam-salamnya Bunda Sarina, Bunda Anggun, Bunda Sri Wahyuni, Bu Toro, Pak Markus, Pak Kabut, Pak Ngatman, juga Pak Guru Are Sairi. Pak Sabto Kanguru, lagunya Kopi Dangdut ya. Salam-salamnya Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Watingalian, Bu Sarinam, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Bu Titoyo, juga Pak Ngatman. Ada Bu Astuti juga, lagunya Cincin Merah Delima menikah nggih. Salam-salam buat Bu Sri Wahyuni, Bu Sarinam, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Sri, Pak Ngatman, Pak Sabto. Ada Pak Sastro juga, lagunya Mutiara Hidupku nggih. Salam-salamnya buat semuanya saja Perodangdut Pro 4 RRI Semarang. Juga Pak Rofik, lagunya Janda Kembar 2. Salam Pak Abdul Ghafur, Pak Abdul Rozak, Pak Sastro Jenggirat, Pak Ngatman, Pak Kabut SGG, Pak Bukori, Pak Subagio, Mr. Owi, Tante En, Mbak Karyati, Bunda Inov, Mbak Dewi juga. Lek Kuntergoso hadir juga, Senggol Butoro, Mbak Tektoyo, Pak Amin Sugih Manik, Mbak Isrofia, Mbak Sarinom, Tante En, Pak Kapul, semua tanpa terkecuali. Ada Pak Ngatman juga, lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Salpa, Bu Astuti, Bu Isrofia, Bu Kartika, Bu Anggun, Pak Sabto, Pak Kabut, Pak Sastro, Pak Gofur, dan semua sahabat budaya. Kita langsung ke lagu, masih misal tunggu, monggo langsung saja ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Nusantara. Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Klaten menggelar sarasyahan dan talk show pencegahan perkawinan anak yang dihadiri ratusan pelajar tingkat pendidikan menengah di Pendopo Kabupaten Klaten pada Selasa 8 September 2026. Adapun kegiatan ini diadakan atas dasar bahwa pernikahan dini merupakan isu sosial sistemik yang berdampak panjang terhadap kualitas sumber daya manusia atau SDM serta hak anak untuk mengenyam pendidikan. Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Yayasan Kakak atau Kepedulian untuk Anak Solo ini menekankan krusialnya pengawasan keluarga terhadap pergaulan remaja yang diharapkan dapat semakin mencegah maraknya kasus merit by incident atau MBA atau kehamilan yang tidak direncanakan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi atau Daop 6 Yogyakarta menggelar Lomba Karya Jurnalistik 2026 berhadiah total Rp24 juta dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kereta api yang diperingati pada tanggal 28 September 2026 mendatang. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saraki, menjelaskan bahwa kompetisi bertema KAI Daop 6 Semakin Melayani ini terbuka gratis bagi jurnalis di wilayah Yogyakarta, Solo, Kulon Progo, Klaten hingga Wonogiri selama periode pendaftaran 8 hingga 24 September 2026. Adapun lomba terbagi menjadi dua kategori, yakni karya tulis jurnalistik atau hard news cetak atau online dan karya video jurnalistik televisi dengan pengumuman pemenang pada tanggal 30 September mendatang guna mengapresiasi insan pers sekaligus mempublikasikan inovasi serta peningkatan pelayanan perkereta apian. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari

Masih di Pro Dangdut Perempataran di Semarang Kemas Bayi Sahabat Budaya. Dan banyak ini ya lagu-lagu yang sudah masuk ke playlist ya, insya Allah semoga bisa terputarkan semuanya. Tapi ini juga semakin banyak juga yang telpon-telpon, yang kirim pesan singkat juga masih ada gitu ya. Tapi yang pasti, tahukah panjenengan di hari ini di tanggal 9 September kita se-Indonesia Raya memperingati Hari Olahraga Nasional ya. Sudah olahraga belum hari ini? Kalau tadi sudah misal sampaikan juga, kalau misal hari ini olahraganya cukup berjalan kaki, muter-muter kantor aja gitu ya. Alhamdulillah sudah mencapai ribuan langkah gitu ya, yang mungkin memang sudah menjadi target harian juga. Dari misal kalau belum terpenuhi, belum tercapai gitu ya, kayak rasa-rasanya jadi badan lemes gitu ya. Nah, berarti ini yang sudah menjadi kebiasaan ya, sudah rutin berolahraga. Kalau sehari saja tidak olahraga, ya badannya jadi gimana gitu. Tapi ya pasti Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ini kita peringati setiap tanggal 9 September ini ya, yang berdasarkan dari surat edaran Kemenpora yang diadakan untuk mengenang pembukaan Pekan Olahraga Nasional atau PON yang pertama kali terselenggara di Kota Solo, di mana atlet dunia, terlebihnya atlet Indonesia ini gagal tampil di Olimpiade London 1948 karena kedaulatan negara di waktu itu belum diakui oleh dunia dan ditolak juga penggunaan paspor dengan Belanda gitu ya. Dan oleh karena itu, tokoh olahraga Indonesia ini mendirikan Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI dan menggelar PON yang pertama kalinya di Stasiun Sriwedari Kota Solo pada tanggal 9 hingga 12 September di tahun 1948. Nah, mulai sejak saat itu juga, dan akhirnya Presiden Soeharto waktu itu juga menetapkan tanggal 9 September ini menjadi Hari Olahraga Nasional di tahun 1983 ya, saat meresmikan juga Stadion Sriwedari, dikuatkan juga lewat kepres atau keputusan Presiden nomor 67 di tahun 1985 ya. Jadi ini sudah kita peringati sudah berjauh-jauh hari, dan kita bisa semakin junjung ya jiwa olahraga kita, karena bisa dibilang semakin banyak juga olahraga-olahraga yang berkembang di Indonesia yang baru-baru juga, atau mungkin olahraga-olahraga adaptasi gitu ya. Mungkin kalau zaman-zaman sekarang itu yang disukai anak-anak muda yang Gen Z gitu ya, mungkin anak-anak cucu-cucu panjenengan itu juga suka, ada yang namanya padel gitu ya, ada yang high rocks gitu-gitu, wah macam-macam nama-namanya, istilah-istilahnya. Tapi yang pasti olahraganya itu punya manfaatnya masing-masing untuk badan gitu ya. Ada yang memang untuk melatih kardio gitu ya, ada juga untuk membuat massa otot, atau yang untuk melatih pernafasan gitu ya. Banyak sekali cara kita berolahraga, dan mungkin Kang Mas Bayu Sahabat Budaya juga harus menerapkannya kalau memang belum rutin olahraga gitu ya. Kalau sudah rutin, monggo bisa di-share mungkin tips-tips berolahraga, terlebihnya di masa-masa sekarang ini apa-apa baru panas ya, karena masih memasuki masa musim kemarau rau ya, kering kerontang rasa-rasanya. Ini mungkin panjenengan yang rajin olahraga, bagaimana nih tips-tipsnya supaya tetap sehat, tetap bisa berolahraga walaupun cuaca baru panas-panasnya? Monggo bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

Olahraga merupakan salah satu cara paling praktis dan sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh. Tetapi, masih sering kali kita abaikan. Padahal, dengan berolahraga dan aktif bergerak secara rutin, tubuh dapat lebih bugar dan kesehatan pun tetap terjaga. Beragam manfaat olahraga untuk kesehatan tubuh diantaranya, mencegah penyakit jantung dan stroke, mengendalikan kadar gula darah, menjaga tekanan darah tetap stabil, mencegah dan meringankan nyeri punggung, menjaga berat badan tetap ideal, menjaga tubuh tetap bugar dan kuat, serta mengurangi resiko terjadinya osteoporosis. Selain untuk kesehatan tubuh, berolahraga juga bermanfaat untuk kesehatan mental, seperti memperbaiki suasana hati, menumbuhkan rasa percaya diri, mengatasi stres, serta membuat tidur lebih nyenyak.

Masih di Pro 4 era Rismarang, terlebih di Pro Dangdut yang makin sore makin asik ya. Mungkin juga menjadi salah satu cara kita juga untuk bisa goyang-goyang ya, walaupun tipis-tipis, joget-joget tipis-tipis gitu ya, tapi juga berolahraga ya sembari mendengarkan lagu-lagu dangdut, karena lagi-lagi hari ini kita merayakan bersama-sama Hari Olahraga Nasional gitu ya, yang semoga bisa menambah motivasi dan juga semangat kita untuk berolahraga. Yang belum bergerak hari ini monggo gerak-gerak dulu sebentar gitu ya, paling tidak menaikkan tangan ke atas 5 menit kelamaan dalam beberapa hitungan saja yeah, untuk meregangkan juga mungkin bagian-bagian yang mulai tegang gitu ya, atau stretching-stretching dikit-dikit gitu ya, atau mungkin kalau sudah sore-sore seperti sekarang ini bahkan terpantau cuaca di kota Semarang ya biasa gitu ya, nggak yang panas-panas banget, ini cocok untuk berolahraga ya, untuk jalan sore ataupun lari sore juga bisa, dan mungkin sepedaan gitu ya, kalau punya sepeda monggo bisa bersepeda juga, karena apapun upaya kita untuk bergerak ini ya juga sudah cukup, sudah lumayan gitu ya, daripada tidak bergerak sama sekali ya, karena olahraga lagi-lagi sangat amat penting untuk kesehatan badan kita, supaya badan kita bisa semakin bugar, semakin aktif gitu ya, apalagi kalau pengen semakin sehat, nah berolahraga lah gak usah yang susah-susah, yang repot-repot gitu ya, gak harus yang datang ke gym gitu, misalnya angkat-angkat beban 50 kilo, 100 kilo, gak usah, kalau memang tidak mampu, tidak sanggup lagi badannya gitu ya, olahraga kecil-kecil aja tapi konsisten, tapi rutin gitu ya, bisa cukup membantu supaya badan kita itu bisa bekerja dengan lebih baik gitu ya, badan kita juga semakin sehat, semakin aktif gitu ya. Monggo kita lanjutkan dulu juga mendengarkan lagu-lagu requestan panjenengan, semonggo ini bisa kita pakai untuk goyang-goyang, joget-joget ya, biar gak ngantuk juga. Semonggo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kang Mas Wei, sahabat budaya, tidak terasa ya waktu sudah menuju pukul 17, artinya misal harus undur pamit juga, undur diri dari perjumpaan kita di Prodangdut sore hari ini. Terima kasih untuk semua-muanya yang sudah bergabung, sudah bersama di Prodangdut sore hari ini. Semoga berkenan, semoga bisa menambah kebahagiaan, juga keceriaan juga ya di hari ini, hari Rabu 9 ya, tanggal 9 September 2026. Sehat-sehat terus, jangan lupa olahraga, jangan lupa bahagia, dan jangan lupa senyum. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya, dan monggo bisa bergabung lagi di Prodangdut yang akan terus ada setiap hari untuk panjenengan pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan selain ini juga masih banyak info-info, berita-berita, juga hiburan untuk panjenengan semuanya. Tetap dimonitor ya, Perempat RRI Semarang. Terima kasih, selamat sore, parang-parang, matur nuwun.

0: Kang Mas Bayu, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Grobogan menggelar doa lintas agama dan edukasi Kamsel Tip Karlantas di Balai Kelurahan Kuripan pada hari Selasa 8 September 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-71 Lalu Lintas Bayangkara. Kasatlantas Polres Grobogan AKP Kumala Enggar Anjarani menerangkan bahwa Kelurahan Kuripan dan Simpang Mitra di Jalan Diponegoro terpetakan sebagai dua titik black spot utama berdasarkan data Integrated Road Safety Management System IRSMS selain pemotongan tumpeng bersama pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Dalam kegiatan ini, Satlantas juga menggelar pembagian helm dan menghimbau masyarakat menerapkan prinsip trisiap, yakni siap diri, siap kendaraan, siap aturan untuk menekan angka fatalitas kecelakaan akibat faktor kelalaian manusia. Informasi lainnya, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup LPPSLH Kabupaten Banyumas resmi meluncurkan platform digital kawasan Banyumas dalam workshop interaktif yang terselenggara di Banyumas pada Selasa 8 September 2026. Direktur LPPSLH Barit Hardianto menjelaskan bahwa portal berbasis web ini dirancang untuk menghimpun, memetakan, dan mengolah laporan pelayanan publik masyarakat secara transparan, sekaligus memantau satuan penyelesaian masalah. Didukung integrasi teknologi kecerdasan buatan AI serta kepakaran lintas disiplin, data aspirasi publik tersebut akan disusun menjadi Place Brief atau Press Release yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan konkret bagi masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Banyumas. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali dalam kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Radio sing leluri budaya Jawi, Yopro 4 RRI Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah rabbul arsil karim. La ilaha illallah rabbul arsil adim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul ars. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmi lai sholata wa salamang da'imaini bidawami mulki milah. Allah tabarakallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Wa man aradal akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Shadaqallahul azim. Para pamirsa ingkang minulya, sugeng sonten, sugeng pinanggih kalih kawula Ali Imron Hadi Kusuma wonten ing acara ngudi kasuwargan saking RRI Semarang Pro Sekawan. Sesarengan monggo kita tansah ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanti ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Bilih kanti nikmat ingkang sampun Allah paringaken dumateng kita sedaya, kesempatan wonten ing sonten punika kita saged mirengaken suwanten ngudi kasuwargan saking RRI Sekawan, RRI Semarang Pro Sekawan. Mugi-mugi kanthi punika handadosaken tambahipun ilmun yutawau bih, ilmu ingkang manfaati kagem pribadi kita sedaya. Ing akhiripun tambah ilmu tambah iman, kanthi tambah iman mugi anggenipun ngabekti ngawula dumateng Allah, mugi tambah takwanipun ing akhiripun kanti punika pikantuk kanugrahan kanikmatan arupi surganipun Allah Taala. Kanugrahan kenikmatan wonten ing alam dunya nggih wonten ing ngantos ing alam akhirat sakmangke. Shalawat sarta salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Loh, udah pulang tole. Kok tumben gasik pulangnya?
1: Iya mbah, kan ini memang hari Jumat. Terus kebetulan tadi agenda sekolahnya cuma pemilihan ketua OSIS.
0: Wela, pemilihan ketua OSIS?
1: Iya mbah, terus aku tadi jadi salah satu kandidatnya.
0: Kamu jadi kandidat ketua OSIS? Wah, betul-betul hebat kamu, Le. Ya terus gimana hasilnya, Le?
1: Gimana ya, mbah? Aku kepilih, mbah. Jadi ketua OSIS.
0: Dapat gaji nggak?
1: Oh, ya enggak, mbah.
0: Enggak, ya. Wah, Jan, kalau gitu hebat, Le, kamu. Selamat ya, Le. Semoga jadi ketua yang amanah dan bertanggung jawab. Terus jangan lupa, ojo jumeh.
1: Amin, mbah, amin. Tapi itu tadi apa, mbah?
0: Ojo jumeh.
1: Ojo jumeh.
0: Iya. Ojo jumeh itu artinya jangan mentang-mentang. Sekarang posisimu di sekolah itu kan ketua OSIS, Le. Maka jadilah ketua yang rendah hati. Jangan malah jadi sombong. Apalagi membeda-bedakan temanmu. Dumeh jadi ketua, merasa punya jabatan tinggi, terus jadi sombong kamu. Kamu jangan begitu ya, Lia. Awas, anggotamu harus diayomi, terus sama guru yang harus lebih hormat. Ya, Lia?
1: Iya, mbah. Iya, kan ya. Itu memang sudah seharusnya begitu, mbah.
0: Ya, makanya bagus kalau kamu sudah tahu, Le. Ya sudah, sana cepat ganti baju. Wah, baunya enggak karuan gitu kok.
1: Iya, mbah.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18. Kang Mas Bayu, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup LPPSLH Kabupaten Banyumas resmi meluncurkan platform digital Kawal Banyumas dalam workshop interaktif yang terselenggara di Banyumas pada Selasa 8 September 2026. Direktur LPPSLH Barit Hadianto menjelaskan bahwa portal berbasis web ini dirancang untuk menghimpun, memetakan, dan mengolah laporan pelayanan publik masyarakat secara transparan sekaligus memantau status penyelesaian masalah, didukung integrasi teknologi kecerdasan buatan AI, serta kepakaran lintas disiplin. Data aspirasi publik tersebut akan disusul menjadi price brief dan press release yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan konkret bagi masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Banyumas. Informasi lainnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP melantik Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Batang di Aula Bupati Batang pada Selasa 8 September 2026. Ketua Pelaksana Satria Wahyu Kusumo menyampaikan bahwa pembentukan Duta Pancasila di bawah naungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol ini merupakan sejarah baru bagi Kabupaten Batang guna membumikan nilai-nilai Pancasila di kalangan milenial dan Gen Z. Pejabat Bupati Batang M. Faiz Kurniawan bersama Wakil Ketua DPRD Batang Benny Abidin berpesan agar Duta Pancasila dapat segera menyusun program edukatif kreatif dan menjangkau sekolah-sekolah sehingga nilai kepancasilaan serta jiwa nasionalisme dapat segera diaktualisasikan secara relevan oleh generasi muda. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali dalam kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pak!
4: Yayan dok, kene-kene dok.
3: Wes meh maghrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong karo-karo aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Gune keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Iya, selamat malam untuk Anda, Kang Mas Bayu, pendengar setia Bulu Perindu, keroncong klasik malam hari ini ya, kami persembahkan untuk Anda, menghibur Anda hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, keroncong klasik kami hadirkan. Iya, luar biasa ini yang mau gabung sudah pada ngantri. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, Pak De.
1: Pak Dirianto tambah harjo,
0: monggo.
1: Pak Dirianto lagi, Mas.
0: Agune pun menapa, Bu?
1: Sasa orang Pramuria, Mas.
0: Oke, sasa orang Pramuria, keroncong modern. Niki keroncong klasik. Pripun, nek Indonesia? Klasik. Indonesia jelita utawi bayangan kasih, ngoten pripun?
1: Nggih, bayangan kasih, Mas.
0: Nggih. Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dirianto. Nggih, tembangipun bayangan kasih Toto Salmon pun tenggo nggih, sampun siap menika. Bu Toto. Iki cengen di pirang-pirang minggu kok ramuncul iki lho.
2: Telung sasi ramuncul.
0: Aja dodo wingi.
2: Kangenan ngono mau mbek Mas sapa? Sing esuk wae sinten?
0: Sing esuk wae Mas Andi.
2: Mas Andi, salam kangen ya Mas Gujun Jekakak. Teng pundi to Bu? Bu, ibu-ibu do takon bapak-bapak do takon.
0: Nggih, kok apa transmigrasi po ngono?
2: Nggih. Wonten nganu Aceh.
0: Weh, tindak Aceh panjenengan?
2: Nggih.
0: Weh, pripun kabare Aceh nak nggih tentrem ayem to?
2: Luar negeri.
0: Luar
2: ning luar negeri ra sida terus ning Aceh.
0: Oh, wis ning Aceh, maune arep ning Arab ngono.
2: Nengon kembarannya mas,
0: nyata. Nggih, monggo.
2: Lagune napa mawon?
0: Pangge wonten Indonesia jelita, lajeng wonten bayangan kasih.
2: Selain niku kalau wau Kota Solo.
0: Kota Solo nggih sampun.
2: Wau.
0: Nggih.
2: Ha nggih. Saiki Bengawan Solo wonten
0: mboten? Bengawan Solo wonten.
2: Oh nggih, lebar Kota Solo Bengawan Solo mawon.
0: Nggih, nggih. Bubung bengawane ya rada surut iki banyune.
2: Nggih, rada surut. Padha wae ta, Mas. Besok ulang tahunnya Jumat nggih.
0: Nggih, Jumat menika. Kala wingi minggu niku do ngarep-arep kabeh. Butar tondi. Wah, wis embuh iki kok ya.
2: Minggu enten apa?
0: Oh, kala wingi menika wonten anu, wonten RRI Fest. Kuah wis senam.
2: Wah, rame.
0: Nggih, senam sehat esuk niku terus wonten pertunjukan kesenian niku kuwatah terus pembagian door prize. Kula niku wis tak pilihke lho jenengan niku door prize iki tak pilihke trek mobil trek kok ya butar ta ora rawuh ya tak pek dhewe aku ngono.
2: Lah kula wangsul wingi ya.
0: Nggih, sami rahayu slamet nggih sedaya.
2: Amin. Kagem Bumin Kaswanto, semoga Pak Kaswanto sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah. Semonten ugi kagem Pak Dalang, diparingi panjang umur sekeluarga, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya, Mas.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Matur sembah nuwun, tak tunggu lagune.
0: Nggih, Bu, pun tenggo. Tembangipun sampun siap. Matur nuwun, Bu, sehat selalu. Jan nggih. Butarto ya rong sasi meh telung sasi ora muncul lho. Pak Sabto Kang Nguraya sugeng dalu, Pak. Putri Solo Mas, Putri Solo yen kowe. Pak Sabto mangke kula ganti Bengawan Solo mawon nggih. Putri Solo meniku basa Jawa jatahe Setu malam Minggu kalian Minggu malam Senin, Pak Sabto. Nggih, Bu Hasri sugeng dalu. Selamat malam, Bu. Sehat selalu semuanya. Matur nuwun. Saya minta lagu Mawar Merah. Darimu katur salam Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto, Pak Nguraya, Pak Sastro Jenggirat, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Sarinem, dan semua pendengar perumpat Semarang, Buluh Perindu, keroncong murni, keroncong asli, diberikan kesehatan. Mas Toro matur nuwun. Halo
3: juga Mas Tono.
0: Ya.
3: Lumpur datin won sekar judulipun Mawar Sekuntum.
0: Mawar Sekuntum.
3: Yeah.
0: Iki Bu Asri, datin. Bu Asri kalau mau mintae mundute Mawar Merah jenengan Mawar Sekuntum. Oh, nek digabungke ngono Sekuntum Mawar Merah.
3: Merah putih, Mas. Iku berarti cocok kaya. Badhe atur salam kagem Ibu Asri, salamipun sampun ditampi Ibu Lydia. Dinampi mesa mesem. Ning orang lere Bu, ning lere nek sebalik. Lajeng wonten Ibu Tara, Ibu Asri, Ibu Asri sampun, Ibu Kartika, Ibu Sri Papandayan, Simbok Gomyor kepala suku. Pajeng wonten Ibu Mintarse, Ibu Sarbini, Bapak Ngatman, mboten kesepen Sastro Gandol. Sastro Jenggirat, Sastro Gandol.
0: Jenggung sih sampe.
3: Matur Mbah Nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dek Abdul Ghafur. Nggih, kita kembali ke tembang dulu ya. Ada Bayangan Kasih dari Toto Salmon, nanti juga ada Bengawan Solo.

0: Jangan dibuang di situ ah. Di depan sana kan ada tempat sampah.
1: Ya nggak apa-apa sih, kan nanti ada petugas kebersihan.
0: Bukan masalah ada petugas atau enggak, tapi kan menjaga kebersihan itu kewajiban kita semua, ya kan? Kalau misal sampahnya menumpuk nih, terus jadi banjir, kan kita semua juga yang kena imbasnya.
1: Iya ya, bener juga kamu, tumben.
0: Nah, makanya mulai sekarang kita tuh harus menjaga kebersihan. Dimulai dari diri sendiri dulu deh. Coba kamu jangan buang sampah sembarangan. Terus kalau misalnya kamu lihat sampah di jalan, lebih baik kamu taruh deh di tempat sampah.
1: Ya udah deh, aku mau buang ke tempat sampah dulu.
0: Eh, aku nitip dong.
1: Dasar.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya kewajiban dari petugas kebersihan, tapi tugas kita semua. Menjaga kebersihan bisa dimulai dari diri sendiri dan hal-hal kecil. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Mari bersama-sama menjaga kebersihan untuk lingkungan yang bersih dan sehat.

0: Iya, keroncong mawar merah ya. Aduh, dari Retno ke mawar sekuntum. Kalau mawar merahnya tadi Tuti Tri Setia gitu ya. Silakan gabung lagi. Kami tunggu Dek Sastro Cengkiret. Nggih, monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, nggih.
0: Alhamdulillah Bagas kewarasan seneng atine bahagia.
1: Amin, alhamdulillah. Ya. Iki keroncong klasik ya, Mang. Iki aku njaluk lagu Oh Kasih bisa ya?
0: Nggih.
1: Betapa riang hatiku Oh Kasih. Erimus Polyati. Salam buat tadi yang sudah pada

0: Enggak Mbak, Lajeng Kuyanti, Bojonegoro Kuyanti, Ratu Brato, Patin Sutresno, kok dangu mboten kekono to Pak?
1: Nggih, Pak, mbok dikandani.
0: Nggih. Eyang Anggara Wicaksono iki mungkin kita tansah mirengaken sinaosa mboten kekono.
1: Iki keroncong
0: tansah sehat.
1: Amin. Keroncong iki apa ya? Oh, kasih iki nek Mus Mulyadi iki keroncongi keroncong beat. Ning nek sing klasik iki Mini Satria, piye kira-kira nek mini
0: apa-apa.
1: Mini Satria
0: ya. Satria
1: kenal. Iya, ya apik ki Johan kok.
0: Sing penting ora minimarket.
1: Odam udah melu-melu.
0: Ya, salam kagem sedaya kemawon Mas nggih.
1: Ngaten.
0: Mugi-mugi tansah mirengaken pro sekawan RR Semarang nggih, khususnya keroncong klasik.
1: Ngaten.
0: Panjenenganipun Roko Mas Tono.
1: Langen
0: asmoro
1: eh
0: sugeng ayahe gati ngantos pariporo mangke matur suwun. Wassalamualaikum.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dik Sastro Jenggirat, jan jos ditenan caci iki wajan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Mas. Kok pekarain lagu Bunga Anggrek
1: ya? Bunga Anggrek.
2: Iya.
1: Se oh no, iso iki
2: ndo. Oh iya. Terima kasih kalau ada lagunya. Salam buat Bapak Sastra Jenggirat. Bapak Pasiono, Bapak Sesekio, Bapak Supri, Bapak Kabut SBG, Bapak Joko KSS. Dan buat semua-muanya saja selamat malam.
1: Ya.
2: Buat Mas Tono juga kesehatan.
1: Matur nuwun. Semoga diberi
2: kebahagiaan.
1: Ya.
2: Semoga diberi panjang umur.
1: Amin.
2: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah.
1: Nji.
2: Terima kasih Mas Tono.
1: Matur nuwun. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Dewi. Wah, nuansane kaya ning nggon stasiun kereta api. Lagune intonasine lho apik tenan. Dadekke penjaga stasiun kereta dadekke wah jos tenan iki apa jenenge. Pak Dik Kabut SGG Sugeng Dalu, Dik Kabut. Aduh jan jos tenan kae. Salamipun saking Pak Kabut SGG Jalan Ngablak Sayangan nomor 9 Banget Ayu Kulon nggih. Salame kangge Pak Tono Bringin, Pak Misrum, Pak Sugeng, Pak Noto Sate, Pak Bagio, Pak Warno, Eyang Heriwasito, Pak Mul Jenggot, Pak Pardiono. Nggih, ngono ya keneng. Ya kepiye meneh. Bu Warsono, aduh kacu-kacu iki kuwi nek setu malam Minggu utawa Minggu malam Senin nggo basa Jawa. Engko tak weni anu wae ya nduk ya stambul jauh di mata Gresimon. Nggih. Bu Arti, Rapsodi Mas, Rapsodi tembange. Nggih, selamat bertugas, selalu sehat bahagia, sekeluarga sejahtera, semangat dan rezekinya berlimpah. Take care of yourself. Waduh, salamnya untuk semuanya saja Pandemen Pro 4 RRI Semarang. Matur nuwun. Nggih, siapa lagi yang mau gabung? Masih kami tunggu. Wes kok DUP sayangku. Aduh. Upi.
3: Kene
1: Duk. Ya, kene diajeng, kene rada maju piye kabarmu diamblek?
3: Alhamdulillah, pangestu panjenengan. Nyang datu sakem.
1: Ya syukur.
3: Heeh.
1: Ya.
3: Mas.
1: Napa?
3: Niki kok iken ngono ya.
1: Apa?
3: Yen iki lho prombate kok cek ngambek.
1: Oh, cek ngambek ya. Aduh. Se.
3: Lah sok Mas pantes sepanten. Plus diparing ini ku Mas.
1: Apa?
3: Enggak lali judul e.
1: Lali janjine.
3: Mboten lali judul.
1: Oh, lali judul tak kira lali janjine. Nani ne ngono kae utuh ya.
3: Seumpama tiga bunga cerita mawar merah indah mata. Ini kan judulnya
1: apa? Apa mawar merah apa ya?
3: Mboten.
1: Mboten ya, lagu ya.
3: apa malah beduri nggih.

0: Mbak mana mau during jen nyembret kue-kue, Pak. Senengane kok.
1: Senenganku. Senengane kok nedak mlaku sing ora becik.
0: Lah iya, kok sing ora becik piye ta wong kowe iki gak telen ganti sembret nggo du mawar berduri kan mari kok melara. Piye?
1: Ih.
0: Ayo kaya wis enom-enomono.
1: Dengane kok ngetekmu kok kawit tahun 2009. Nek nanti saiki kok ora
0: lah ya wong ora jenuh anggere saben tak ece kowe iki tambah sehat, tak ece tambah enom. Ngono ki ra ya nyeneng ge ta.
1: Wong ece.
0: Lah iya ece nen kok ece yo. Ece ora enak melu kowe ra kepenak. Pi.
1: Ah ya tuku dunak ning medion wae.
0: Iya. Ya, aja.
1: Mas.
0: Arep-arep kepenak yo kudu medun.
1: RRI Semarang kang pengolong dosis tunggal sekali di udara tetap jaya di udara dan penyiarnya semuanya sehat semangat selalu bahagia ripon mas.
0: Ya iya apa ya mau matur nun kuih jos kandos kuih jenengnya
1: ucapan kula mugi-mugi tansah rahayu sedaya nipun. Pas
0: Mas,
1: salam
0: pun Mas. Nggih, aduh, udah salam tau ki mau. Wis 3 menit ki rumah. Oh,
1: kon iku dan meleti salami.
0: Oh, alah nduk, nduk. Ya wis kono, ken tau umurmu.
1: Bu Karyati, lagi ngagem Bu Yanti ketalehipun. Dedek titik mboten supe, mugi-mugi sedengi jangetaken selalu sehat semangat. Khususipun penyiaripun ingkang gemesaken ngangeni.
0: Assalamualaikum. Ya.

Ringko babat khas Semarang ini ternyata berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Pertama kali dibawa oleh Low Lan Hua bersama suaminya pada saat mereka datang ke Semarang. Pada saat itu belum ada orang yang menjual kue Ringko. Nah, tahun 1946 mulailah Low Lan Hua dengan dibantu suaminya, The Egg Jong, ini membuat dan menjual kue Ringko di Semarang. Kue Ringko tersebut dijajakan dari rumah ke rumah dan juga dititipkan di kios sederhana yang menjual makanan di stasiun kereta api Tawang Semarang. Kue Ringko buatan Low Lan Hua ternyata banyak disenangi. Dari sinilah kemudian orang mengenal kue Ringko babat sebagai makanan khas kota Semarang. Walaupun sebenarnya berasal dari Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

0: Mie kopyok merupakan salah satu dari sekian banyak makanan khas Semarang. Sebagian warga Semarang menyebut mie kopyok dengan sebutan mie lontong. Makanan ini dalam sajiannya berisikan potongan lontong, mie, tauge atau kecambah yang dicelupkan dalam air yang mendidih, dan setelah dikira cukup matang, disajikan di atas piring, dikasih bumbu air bawang putih, irisan daun seledri, irisan tahu pong, ditambah taburan bawang merah goreng, yang terakhir dikasih kecap. Pelengkapnya adalah taburan kerupuk gendar atau kerupuk karak. Sementara bagi yang suka pedas, sudah disiapkan sambal khusus yang terbuat dari cabai dan kacang tanah.
1: Ya Kang Mas Bayu, masih ada satu tembang lagi yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Nanti setelah tembang ini kami mohon diri dari hadapan Anda. Dan jangan lupa nanti pada pukul 20 ya, kita akan siaran langsung dialog dalam Bowo Raos bersama narasumber Bapak Bambang Dwiana SOSMM ya, Kepala Stasiun LPP RRI Semarang, dengan topik pendengar sebagai tolok ukur. Satu tembang terakhir kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam Buluh Perindu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
3: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
5: Baik, Bung Rati, Bro Empat RRI Semarang, sayangnya kami hadir pada kesempatan malam hari ini dalam suguhan Pesona Budaya Nusantara. Yang kali ini akan kami tampilkan dalam topik mengenal 10 maestro gamelan di Indonesia.

Pemerhati Pro 4 RRI Semarang, berjumpa kembali dalam suguhan Pesona Budaya Nusantara. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjumpai Anda dalam judul Mengenal 10 Maestro Gamelan di Indonesia. Pemerhati Pro 4 RRI Semarang, gending gamelan sudah berkumandang selama lebih dari 1000 tahun di tanah Nusantara ini. Tidak hanya di Indonesia, gending gamelan juga bergema sampai ke berbagai penjuru dunia. Diaspora gamelan sampai menyeberangi benua, bahkan semesta raya, tentu tidak terjadi begitu saja. Mungkin sudah ada ratusan empu yang turut andil menyebarkan budaya karawitan Jawa termasuk gamelan. Untuk itu, kesempatan kali ini kita akan mengenal para budayawan, para tokoh atau para maestro gamelan. Setidaknya ada 10 maestro gamelan yang sudah menyumbangkan warisan karya serta pemikirannya ya, serta pemikirannya demi pemajuan budaya karawitan Jawa. Yang pertama, ada seorang tokoh yang luar biasa bernama Ki Cokro Warsito. Ki Cokro Warsito adalah sosok di balik gending yang mengangkasa. Dialah empu yang mereka ulang gending Ketawang Puspowarno karya Mangkunegara IV yang disertanakan NASA dalam kapal nirawak Voyager pada tahun 1977. Dan beliaulah ya empu yang mereka ulang gending Ketawang Puspowarno tersebut. Tidak hanya itu, Cokro Warsito juga merupakan orang ternama yang mengajarkan ilmu kepengrawitan atau ilmu gamelan kepada masyarakat global dalam lawatannya ke California di era 1970-an. Demi mengenang jasa Ki Cokro Warsito, salah satu muridnya bernama Lou Harrison, ia juga seorang komposer kenamaan Amerika, bahkan mendedikasikan sebuah komposisi untuknya dan menamai sebuah bintang baru di rasi Andromeda dengan nama Warsito di Ningrat. Nah, kita akan coba untuk menyajikan beberapa gending karya Ki Cokro Warsito dari Yogyakarta ini.

Ya baik, pemerhati perempat RRI Semarang, setelah kita mengenal satu tokoh gamelan dari Yogyakarta bernama Ki Cokrowarsito yang karyanya sudah kami hadirkan barusan, sudah kita dengarkan bersama tadi ya, gending-gending kreasi pada zamannya yang sangat-sangat dibutuhkan untuk pemajuan budaya dan juga pemajuan keberadaban masyarakat saat itu. Dari Yogyakarta kita langsung menuju ke Sumatera Barat ini ya. Oke, di sana ada seorang tokoh musik gamelan bernama Elizar Koto yang dikenal sebagai seorang komposer Sumatera Barat yang cukup produktif. Dan tidak sekedar produktif, Elizar Koto juga termasuk maestro yang senang bereksperimen dengan garapan musiknya, mulai dari musik tradisi dan sufi hingga elektroakustik yang pernah ia garap. Dan oleh karena itu, karya komposisinya dikelompokkan ke dalam jenis musik baru di Indonesia. Tidak berhenti bereksperimen, maestro yang satu ini pun dikenal kerap menciptakan alat musiknya sendiri, dan salah satu alat musik hasil inovasinya adalah koneo-koneo, yaitu jenis alat musik yang menggunakan dawai bisa diregang untuk menghasilkan bunyi gema tertentu. Dan penamaan koneo-koneo ini merupakan sebuah onomatope yang menirukan bunyi-bunyi dari sumber yang digambarkan. Kemudian di daerah Jawa Tengah, iya, kembali ke Jawa Tengah ini, kita sering mendengar seorang tokoh karawitan bernama Ki Marto Pengrawit dan Ki Rahayu Supanggah. Iya, pemerhati perombat RRI Semarang, Ki Marto Pengrawit adalah seorang pertama dari kalangan praktisi karawitan Jawa yang mempelopori gagasan untuk memajukan ilmu karawitan melalui konsep-konsep teoritis. Ia semakin menunjukkan tajinya sebagai pemikir karawitan saat ia didaulat menjadi salah satu pengajarnya di Konservatori Karawitan Indonesia yang berdiri pada 27 Agustus 1950. Salah satu peninggalannya, karawitan adalah rumusan teknik permainan rebab dengan model tata letak jari yang masih digunakan hingga saat ini oleh para penggerbab ya. Ia juga menyelamatkan manuskrip yang ditulis oleh para empu pendahulunya dan kemudian menuliskan ulang dalam bentuk notasi di era 1950-an. Pun menyelamatkan permainan gamelan pakurmatan dengan mengajarkannya kepada generasi muda. Kemudian di era setelah Ki Marto Pengrawit ada Dr. Rahayu Supanggah ya. Beliau menjadi maestro karawitan ya. Mungkin bukan mimpi seorang Rahayu Supanggah ketika masih bocah, karena ia memulai karirnya dalam bidang lain. Namun kemudian pada suatu saat dia mulai tertarik untuk belajar karawitan hingga dia berhasil menjadi pengrawit ketika bersekolah di Konservatori Karawitan Kukar di Surakarta. Dan di sana ia ditunjuk oleh Ki Marto Pengrawit untuk memegang rician ngarep dalam karawitan. Sejak itulah kecintaannya pada seni karawitan kian tumbuh. Sebagai komponis sulung, tentu Rahayu Supanggah juga telah menelurkan banyak karya penting bagi seni karawitan, hingga sering sekali melawat ke luar negeri mengenalkan dunia karawitan atau gamelan Jawa ke berbagai negara. Tidak kurang, ia telah mengubah lebih dari 100 komposisi sepanjang kariernya, termasuk diantaranya komposisi musik opera Jawa pada tahun 2006, arahan Ganin Nugraha ya. Maksud kami arahan Gari Nugraha ya, atau Gari Nugroho, yang membuatnya menyabet penghargaan Best Composer
pada ajang ASEAN Film Award 2007. Sejak itu, ia adalah seniman tetap di Soundblank Center asal London yang juga akan turut meramaikan gelaran Internasional Gamelan Festival 2018 saat itu. Ya. Oke, kita akan mencoba mendengarkan karya-karya Kimarto Pengerawit ya. Kita akan menyajikan karya-karya karawitan Kimarto Pengerawit di mana salah satu pemain gamelannya di karya ini ada Dr. Rahayu Supanggah sebagai pemegang rician gendang. Oke, kita dengarkan bersama. Ada Jineman Undur-Undur Kajongan, kemudian dilanjutkan Lancaran Parisuko dan Lelagon Kang Cu Mengkling.

Semarang masih menyertai Anda, suguhan pesona budaya Nusantara hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saudara, kalau tadi sudah ada beberapa tokoh gamelan atau sang maestro gamelan ya, di antaranya ada Ki Cokrowarsito, kemudian ada Elizar Koto dari Sumatera Barat, Ki Marto Pengrawit, dan Ki Dr. Rahayu Supangga dari Surakarta. Sekarang kita akan mencoba ke gamelan Sunda ya. Di Sunda ada seorang maestro gamelan bernama Mang Kuko. Ya, Mang Kuko ini memulai karirnya di dunia musik dengan membentuk grup musik humor Sunda Kaca Indihiang, dan bersama kelompoknya dia menciptakan lagu Gotong Royong, Ronda Malam, Rebut Bandung, PPH, Resepsi, Badminton, Pangwangunan, dan Main Bal. Dia juga membuat lagu-lagu kawih khusus muda-mudi dan lagu khusus anak. Lagu-lagu tersebut dikumpulkan dalam 3 jilid buku yang diberi judul Cangkurileng dan diterbitkan pada tahun 1954. Koko juga sosok yang nasionalis, terbukti dengan karya-karyanya yang bertema tentang kebangsaan dan perjuangan, diantaranya Cinta Nusa, Padusunan Bandung, Situ Aksan, Lingkung Lembur, Pahlawan, Sabi Lulungan, Irian Daya Nukula, kemudian Rambak Karya, Karatagan Pemuda Indonesia, dan Baju Hijau. Di samping Mang Kuko, di tanah Sunda ada tokoh juga yang bernama Lili Suparli. Suparli ini mempunyai debutnya ya, atau memulai debutnya sebagai seniman ketika masuk Konservatori Karawitan atau KOKAR Bandung pada tahun 1984. Ia terutama dikenal dengan kepiawaiannya dalam bermain rebab dan kendang. Suparli cukup produktif sebagai kreator musik, penulis buku, serta akademisi karawitan Sunda. Karya musiknya bertebaran, baik itu karya mandiri, musik teater, musik tari, dan musik wayang golek. Kiprahnya sebagai seniman cukup berpengaruh dalam memberikan stimulan

pada seniman muda di tanah Pasundan, dia juga banyak melahirkan pandangan ilmiahnya melalui buku yang hingga kini menjadi pegangan dalam wilayah keilmuan Karawitan Sunda.

Prati Perumba Tereri Semarang dari Tanah Parahyangan atau Tanah Pasundan, kita kembali ke wilayah Jawa Tengah ya. Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ini dikenal ya, banyak menelurkan para tokoh-tokoh gamelan, tokoh-tokoh karawitan. Selain yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ada juga Ki Sunardi. Beliau adalah salah satu bukti konsistensi di jagat seni tradisi karawitan dan tari Jawa. Lakunya sebagai seniman juga dibarengi dengan semangat mendidik tanpa lelah. Ia menjaga api seni karawitan tidak hanya dengan berkarya, tapi juga dengan mengaryakan seniman-seniman muda dan memastikan terjadi regenerasi pengrawit. Ia mulai mengajar pada tahun 1977 di SMKI, Sekolah Menengah Karawitan Yogyakarta, ya. Sampai kini menjadi kepala sekolah di sana. Sebagai guru dan seniman, Sunardi telah menjajal berbagai bidang keahlian. Ia adalah penari sekaligus dalang. Ia juga seorang pengendang dan penembang. Menata gerak tari dan gending iringannya pun ia menyusun naskah untuk pentas wayang orang, wayang kulit, dan drama tari. Namun yang paling penting, ia adalah seorang pengajar yang tidak henti berkarya dalam mengaryakan murid-muridnya demi keberlangsungan ekosistem gamelan seni karawitan. Kemudian di Semarang ada Kinarto Sabdo, merupakan satu-satunya tokoh karawitan yang memiliki kedekatan dengan industri rekaman saat itu. Bukan karena urusan perut semata, tapi juga untuk membantu persebaran karawitan Jawa, khususnya gaya Surakarta. Empu yang satu ini memang dikenal memiliki cara pandang yang tidak biasa terhadap musik karawitan. Karya-karyanya menawarkan paradigma kreativitas yang berbeda dibandingkan dengan tokoh karawitan yang lain. Ia kerap bereksperimen dengan gending klasik gaya Surakarta yang halus dan membuatnya jadi lebih segar. Alhasil pendekatan tersebut membuat karya-karya Kinarto Sabdo memiliki nilai komersial, dan hal itulah yang membuat karya-karyanya menjamur seperti pertunjukan wayang, kaset-kaset, sampai ke panggung-panggung hajatan. Dan kita akan suguhkan salah satu karya Kinarto Sabdo.

0: Identitas Jawa Tengah Laras Belok pada 6 ini merupakan salah satu karya Kinarto Sabdo. Selain masih ada karya-karya yang lain ya, karya-karya Kinarto Sabdo yang mencapai 300-an gending lebih. Saudara, dari Jawa Tengah, Semarang, kita menyusur pesisir ya, sampai ke wilayah Pulau Dewata di Bali ya. Di sana ada seorang tokoh karawitan, seorang maestro karawitan gamelan bernama Iwayan Sadre. Iwayan Sadre ini merupakan maestro dengan gairah mencipta yang tinggi. Sepanjang hidupnya ia telah menciptakan kurang lebih dari 17 karya ya. Kurang lebih 17 karya yang terdiri dari komposisi musik dan musik iringan teater. Karya-karya tersebut ia pentaskan di berbagai belahan dunia, mulai dari Jepang, Spanyol, Amerika Serikat, dan banyak lagi. Meskipun telah melalang buana ke berbagai negara, maestro yang satu ini tetap melakukan pementasan terakhirnya di Indonesia, termasuk mementaskan karya komposisi musik Bayu dan Energi pada Festival Seni Surabaya 2006. Dan juga pentas kolaborasi dengan kelompok jazz Mazzola Duo dari Swiss di Candi Prambanan sebelum ia menutup usia pada tahun 2011 silam. Ia juga merupakan Indonesia yang pertama yang meraih penghargaan bergengsi New Horizons Award dari International Society for Art, Science and Technology di California pada tahun 1991. Kita coba untuk menyajikan salah satu dari karya Iwayan Sadre ini.
1: Untuk karya yang kedua akan saya coba mengkreasi antara mengelaborasi antara cengkok gender Jawa dan juga saya gabung dengan teknik-teknik gamelan Bali yang saya sebut sebagai karya gendot.

Ya baik, Bung Ratih Perumpat dari Semarang. Demikian tadi salah satu karya dari Iwayan Sadre dari Bali yang sudah mengelaborasi ya katanya ya, cengkok-cengkok genderan Jawa dan genderan Bali. Dari Pulau Dewata kita menuju ke Provinsi Jawa Timur ya. Di sana ada seorang maestro karawitan sekaligus seorang budayawan, guru SMK Negeri 12 Surabaya, atau lebih dikenal dulu sebagai SMKI Negeri Surabaya begitu ya. Oke, di Provinsi Jawa Timur, di sana ada Bapak Bambang Sukmo Pribadi. Di kalangan seniman karawitan Jawa, Bambang Sukmo Pribadi dikenal sebagai seorang pengendang yang mumpuni. Keunikannya memainkan kendang terletak pada kejernihan bunyi pukulan, ambitus bunyi yang menghentak, kemudian pandai membawakan irama, jelas dan tidak terkesan ribet, atau dalam bahasanya ceto begitu ya. Kendangan Bambang dianggap sebagai salah satu rangkaian bunyi yang jelas dan tidak rebet untuk detail-detail pola yang dimunculkan secara musikal. Selain khas dengan permainan kendangnya, maestro yang satu ini juga berusaha untuk merumuskan pilar-pilar yang menjadi identitas keilmuan karawitan Jawa Timuran. Dalam rangka merayakan mudiknya gamelan ya, dari berbagai negara ke tanah Jawa di Internasional Gamelan Festival 2018, kita bisa mengenal para maestro gamelan lebih jauh dalam pameran dan peluncuran buku Maestro Gamelan yang merupakan bagian dari Internasional Gamelan Festival pada tahun 2018. Dan kita akan coba tunjukkan salah satu karya karawitan kreasi dari Bambang Sukmo ini ketika beliau mengkaryakan siswa-siswi SMK 12 Surabaya.

Pamirsa sedherek budaya perumpat RRI Semarang, salajengipun kaaturaken pasugatan obrolan bawa raos. Ingkang dalu menika badhe ngaturaken nira-iraan pendengar sebagai tolok ukur sarengan kalian narasumber Bapak Bambang Dwiana Esos MM.

bangun nusa lan bangsa dadi sumber informasi.

Kang Ronggung, Mbah Patmo, Pak Diprapto, Kang Met, dalu iki paran poro Bopo Kepsta utawa Kepala Stasiun LPP RRI Semarang Bopo Dwiana SOSMM rawuh. Nah iki tindake Bopo Kepsta katingal lengkeh-lengkeh kadya macan luwe anyaketi cakruan bawa raos.

0: Injih, monggo sugeng rawuh Bapak Bambang.
1: Sugeng dalu Mas Tono. Katosen iki kok anu nggih, meriah.
0: Meriah. Awit saking anu badhe kerawan panjenengan menika nggih sedaya dipun meriahaken. Adatipun menika meja pating blingkeran niku tak resiki sore mau jogan-jogan kula pel. Ngoten.
1: Lah yen ngertos ora kula ora nganggo odorono niki.
0: Injih sugeng rawuh, sugeng lelenggan menika Bapak Bambang, Mbah Patmo. Tugas panjenengan gaweke wedang. Sampun
1: niku pun wonten.
0: Oh nggih, monggo menika
1: sawontenipun. Kopi klothok.
0: Wah, nggih. Kopi klothok, aja lali wedang.
1: Niku cocoke kalih gedhang goreng.
2: Blangkem, Bapak.
0: Gedhange wis dianu urung, Dek. Diunduh apa urung mau? Sing mburi kae aku ra iya nandur pohong
1: kan. Lah kadose wingi dikarbit malah kematangan
0: ya. Nggih niku sing unduh Mas Krido niku wingi, Pak.
1: Malah aku dibagi poncetan-poncetan.
0: Leres niki. Injih.
1: Kita sendi wonten kawigatosan menapa dalu menika ni Mas Tono. Injih. Kok regeng sangat wonten gardu menika.
0: Cakruk. Kala wau menika wiwit sonten sampun ngempal badhe nyuwunaken pirsa. Lah warga RT RW mriki menika kan sedaya menika sami dados pamidanget RRI Semarang ingkang setya tuhu Bapak.
1: Wiwit
0: tabuh. Ya gangsal enjang ngantos kalih welas dalu menika radio menika gumawang menika saestu ngedur menika. Lah wiwit zaman perjuangan kemerdekaan rumiyin ngantos era digital sak menika. Menika radio menika eksistensinipun tansah terjaga. Yeah. Menika kula nyuwun paparanipun rumiyin kayutipun utawi keterkaitannya kanthi pendengar minangka tolok ukur menika Bapak Bambang. Monggo Bapak.
1: Nggih. Mungkin niki kula rada campuran ya.
2: Nggih, sami.
1: Soale kula niku ya wong Jawane niki.
0: Nggih, monggo.
1: Kok kenteng negara seberang niki.
2: Aduh-aduh kemawon, Bapak.
1: Nggih. Dados ngeten. RRI niku memang salah satu radio yang sudah tua nggih dari sisi historis nggih. Nggih. Pun 81 tahun. Nalika 1900

ini kemajuan yang luar biasa menurut saya ya. Jadi tidak hanya bersiaran melalui pemancar terestrial, tetapi juga melalui digital. Jadi ada transformasi.

Sekarang ini kan RRI sudah bisa menjangkau sekitar 79% wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa Indonesia itu kan banyak nih RRI nih, dari Sabang sampai Merauke, lebih dari 70 stasiun ya, termasuk ada stasiun

0: silaturahminya bisa lebih baik lagi.
1: Dados konten-kontenipun RRI yang dipun giarakan lumantar radio terestrial kalian digital malah ke para medsosipun menika terukur nggih Pak nggih ora salah-salahan kae Pak Dhe sok-sok nang medsos ngono kuwi ana bab-bab sing ora pantes ngono kae mboten ngaten RRI menika nggih.
0: Jadi sesuatu yang viral di media sosial itu belum tentu bisa menjadi isu yang diangkat RRI. Nah, kita orang RRI harus melakukan verifikasi. Nah itu bedanya dengan para pengguna atau konten kreator yang menggunakan media sosial. Itu juga nanti regulasinya beda

0: media yang resmi itu adalah Procuk Jurnalistik.
1: Tatos gamblang sak menika okay. Pak Milo.
0: Mulane nek ade sebagai orang radio yang main medsos itu enggak boleh sembarangan. Terus nompo seko medsos, seko TikTok, seko IG, seko apapun X misalnya. Kemudian kita share enggak. Kita harus cek lagi, verifikasi lagi benar apa enggak. Akurasinya, aktualasinya ya kan. Semuanya harus ada. Namanya kode etik jurnalistik. Kalau Mas Tono di siaran harus paham soal P3SPS yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi semua ada regulasinya, Mas.
1: Supados tumoto nggih, ya, Pak.
0: Itu artinya kita memberikan informasi yang benar, yang akurat, yang valid gitu ya.

0: berita-berita yang kemudian bisa menyatukan. Kita nggak boleh terpancing dengan isu-isu di luar gitu. Apalagi kan kita ini lembaganya negara ya. Jadi bagaimana di satu sisi kita menjembatani antara aspirasi masyarakat, tetapi di sisi yang lain kita juga memblow up hasil-hasil pembangunan dari pemerintah. Karena sekarang ini kan banyak juga nih yang video-videonya dipotong-potong, kemudian juga disebar kan. Kita menjadi media yang harus mengcounter hoax seperti itu.
1: Oh nggih, dados menika trep utawi sesuai kalian tembang sinom ingkang dipun damel Adi Kula Siwi kala wau. RRI tan sangu mandang ngisi kamardikan negeri manunggal lahir batin, tentrem lestari rahayu mbangun nusa lan bangsa dadi sumber informasi. Ngaten menika. Wah, ngaten lho, Mbah. Jenengan niku ngantuk napa dos putih kok malah mung
2: ora sangun aku krungokke nganti kami tenggengan kang Bapak.
1: Adatipun menika menawi sampun wonten pangandikan ngaten menika lajeng tuwuh pitakonan utawi timbul pertanyaan. Nah menika monggo panjenengan menawi badhe nyuwun.
0: Ngapun terus niki ketoke kok gulane rada kurang legi ya iki.
2: Lah pabrik pun tutup apa
0: Pak? Panjenengan iki. Lha kok rasa-rasa iki kok pahit kok kaya uripku sing pahit iki.
2: Nggih, Bapak.
1: Lah iki meneng gledeg wae lho Mbak, gula Jawa menawi Pak Bambang menika gula aren.
2: Iki tutup. Oh, lha iki ketang pahit pas sulah.
0: Nggih, monggo. Nek urung ditek anu urung nggih tebune sih nom-nom
2: sing. Kalau Bapak sampun kata-kata ngendika non saya ora di bahasa Indonesia kemawon nggih Bapak. Para pendengar biar lebih jelas. Begini Bapak.
0: Begitu.
2: Bapak tadi mengatakan beberapa hal bahwa pendengar merupakan tolok ukur utama keberhasilan bagi lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia.
0: Yeah.
2: Ini kan dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan pada momentum HUT RI kan 81.
0: Yeah.
2: Nah, namun Bapak, eksistensi dan kepuasan pendengar ini kan menjadi kompas utama untuk menilai sejauh mana RRI berhasil bertransformasi.

0: Kan pendengar dalam usia RRI yang 81 ini kan dikelompokkan ke dalam beberapa aspek strategis.
1: Ya.
0: Antara lain indikator keberhasilan inovasi relevansinya.
1: Ya.
0: Kedua, tolok ukur jangkauan dan kedekatan emosionalnya.
1: Ya, proximity.
0: Gitu. Ya. Engkang umpamanya balik kualitas konten ada ya. Filter kebijakan. Nah, engkang pertama tebak tingkat loyalitas pendengar mengatur seberapa sukses RRI dalam merangkul teknologi baru di usia ke-81 RRI terus bergerak melampaui radio konvensional melalui strategi multiplatform seperti aplikasi RRI digital, Bapak ngendika kalau wau, media sosial dan portal berita RRI Kudit. Nah, agar tetap sesuai dengan pola konsumsi informasi masyarakat modern. Itu yang saya waktu Bapak matur nuwun.
1: Mas Ono,
2: nggih,
1: gadah obat puyer mboten?
2: Mangke nganu Pak.
1: Berat pertanyaan iki.
2: Mangke puyer menika rada nguwatiri. Mangke kula pejeti mawon, kula peteki ngaten Pak.
1: Dados

satu item pertanyaan melalui sensus misalnya. Kalau sensus kan dicacah ya Pak ya, setiap orang itu bisa. Tapi kalau selama ini kan ada sebuah lembaga riset media tapi hanya di 10 kota dan itu pun random Pak. Tapi pada intinya gini Pak, media tanpa audiens tidak ada artinya, ya kan? Jadi harus saling simbiosis di sini, simbiosis mutualisme istilahnya. Tapi bagaimana kami bisa melayani audiens? Ya memang ada riset-riset kecil lah, ada umpan

0: anu malah
1: mangga
0: 4 buyar malah ini
2: menawi pangandikanipun Bapak Bambang menawa sampun jangkep sampun komplit sangat menika ingkang dados permasalahan menika Mbah Patmo menika mudeng menawa mboten
1: sampun cekap mudeng sampun cekap
0: nek dereng mudeng obate mau di Charleske
1: padahal cuman dah pak
2: pengantikan ini saat mereka Mbak Prapto Bekel mereka ketinggalipun ugi badhe mundut perso dateng Pak Bambang
0: wanggal menika saya kawet wau serupat-serupat
2: neng menika Mbak Prapto menika nganu mboten kula sugati marning kalian kacang mboten menika angge mesakan mangge jatah kalian jenang mawon nggih Mbak nggih.

0: dulu ini ya.
1: Jadi
0: saya kurang terangnya kok. Kurang terus tuh kering ini
1: malam. Ini kok dipunjuk rumiyin mangke saderengipun Kang Ronggung menika badhe nyuwun pirsa ugi sak menika kita menyaksikan setunggalipun tembang nggih ingkang sampun kundang minangka Mars Angkasawan RRI ingkang menika dipun puter salebetipun wulan September full lan wonten ing siaran-siaranipun RRI ugi menika
0: nggih.

0: iki harus mendekatkan tingkatan emosional ngertikane Pak D. Thomas.
1: Iya.
0: Tapi mboten badhe nyuwun pirsa Pak Bambang.
2: Alhamdulillah.

Sarining pawartos. Bupati Kendal nyaluraken bantuan wos cadangan pangan pemerintah CPP. Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga PKK Jawa Tengah ngedalaken program kelompok usaha berbasis keluarga Kapulogo. Pawartos janggepipun kawaos dening Tono Langen Martiko. Para miyarsa, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari nyaluraken bantuan wos cadangan pangan pemerintah CPP ing Desa Jatiregdo Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal dinten Selasa Surya Kaping 8 September 2016. Wonten ing salebetipun kegiatan menika, saben keluarga penerima manfaat KPM nampi bantuan wos kataipun sedasa kilogram saben wulanipun hingga langsung pikantuk 3 kilogram kangge 3 wulan. Inggih menika Juli, Agustus lan September 2016. Kejawi menika wonten ing kesempatan menika Bupati ugi nyuwun pemerintah desa supados mestekaken data penerima bantuan tansah dipun anyaraken trep kalian kondisi masyarakat supados program bantuan beras saged tepat sasaran. Kaja bantuan ingkang dipun paringaken saged mbiyantu ngenteng-ngentengi bebanipun masyarakat sarta ningkataken motivasi KPM kangge mujudaken keluarga sejahtera. Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga PKK Jawa Tengah ngedalaken program kelompok usaha berbasis keluarga Kapulogo ing Desa Butuh Kidul Kalikajar Wonosobo dinten Selasa 8 September 2016. Pilot project ingkang dipun pusataken ing kawasan wisata Jalan Lingkar Sumbing menikom nggadahi ancas kangge nyataken perekonomian keluarga lumantar diversifikasi produk lokal sarta pengolahan labu siam pengeringan cabe hingga pelatihan barista kopi. Ketua TPPKK Jawa Tengah Nawal Arofah Yasin negesaken bilih program tak berhenti pada pelatihan menika mujudaken simbol supados jinagi keberlangsunganipun wonten pendampingan permodalan, perizinan, sertifikasi halal saking Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH sarta njembaraken pasar. Sinergi menika dipun targetaken kuwawi njagi lan ngentas kemiskinan ngiras pantes saged mberdayakaken antawis 1,2 juta UMKM ing saintro Jawa Tengah. Bupati Kudus Samani Intakoris ngluncuraken program SMA Mantap Akademi Terampil dan Produktif rikala dinten Selasa 8 September 2016 ing SMA Negeri Kalih Kudus. Lumantar program menika Bupati Samani ugi nekenaken pentingipun penguasaan teknologi kados dene AI, inovasi sarta keterampilan praktis tumrap siswa kangge ngadepi persaingan dunia kerja lan kewirausahaan lan kangge njurung kasebat pemerintah Kabupaten Kudus lumantar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora sarta Balai Latihan Kerja BLK Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinaker Perinkop UMKM UKM menika bersinergi nyediakaken maneka pelatihan kompetensi ingkang dipun ajab saged dados wujud penguatan keterampilan ingkang nembe lumampah saimbang kalian pembentukan karakter lan budi pekerti luhur. Pawarta saboso Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarta sandhakipun pemerintah Kabupaten Klaten gelar sarasian lan talkshow pencegahan perkawinan anak ingkang dipun
rawuhi ratusan pelajar tingkat pendidikan menengah ing pendopo Kabupaten Klaten Selasa 8 September 2016. Kegiatan menika dipun wontenaken awit saking pernikahan dini mujudaken isu sosial sistemik ingkang gadahi dampak panjang tumrap kualitas sumber daya manusia SDM sarta hak-hak kangge ngenyam pendidikan. Kegiatan ingkang ndugekaken narasumber saking Yayasan Kakak inggih menika Kepedulian Untuk Anak Solo menika nekenaken krusialipun pengawasan keluarga tumrap pergelawulan remaja ingkang dipun ajab dados samsaya saged nyegah maraipun kasus merit by accident utawi MBA utawi kehamilan ingkang boten dipun rencanakaken. Ingkang pungkasan, 251 siswa jenjang MTS SMP sekabupaten Sragen bersaing wonten ing Olimpiade Madrasah Indonesia OMI bidang sains tingkat Kabupaten Sragen tahun 2016 ing MTSN Gangsal Sragen dinten Selasa 8 September 2016. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sragen Faturrahman ngendikaken bilih kompetisi menika manggihaken peserta didik madrasah lan SMP umum wonten ing tigang bidang lomba inggih menika matematika kanthi 83 peserta, IPA 89 peserta lan IPS 80 peserta. Dipun leksanakaken wonten ing salebetipun tigang sesi ing tigang ruang kompetisi ingkang dipun jangkepi proktor sarta pengawas. Ajang menika dipun ajab mboten namung nglairaken perwakilan objektif lan kompeten ke wonten ing tingkat provinsi inggo nasional namung ugi mbangun jiwa kompetitif, sportivitas lan kepercayaan diri peserta pendidik. Pamiyarsa mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu nuwun.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
3: Wonten apa toh, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya toh.
3: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mati HP, Pak.
4: Ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
5: Nyarso Sutresno Perumpat RRI Semarang salajengipun kepareng kula aturaken pasugatan acara Sekar Turi tembang-tembang campursari mat-matan kula sugataken kanthi pangajap sageta kinarya jambi saya wonten ing dalu menikah.

0: Gundul pacul, kepalamu tuh yang gundul.
1: Ngomong apa kamu barusan? Kita itu kan orang Indonesia, sudah pasti beragam budaya dan lagu daerahnya. Gundul-gundul pacul itu kan termasuk lagu daerah yang asalnya dari Jawa Tengah.
0: Oh gitu ya. Maaf, aku gak tahu. Kalau ternyata lagu Gundul-gundul pacul itu lagu daerah.
1: Makanya, lain kali kalau belum tahu, jangan asal ngomong, tapi tanya dulu. Sebagai generasi muda, kita harus mengenal dan turut melestarikan lagu-lagu daerah sebagai khasanah budaya bangsa.

0: Jangan dibuang di situ ah. Di depan sana kan ada tempat sampah.
1: Ya gak apa-apa sih. Kan nanti ada petugas kebersihan.
0: Bukan masalah ada petugas atau enggak. Tapi kan menjaga kebersihan itu kewajiban kita semua, ya kan? Kalau misal sampahnya menumpuk nih, terus jadi banjir, kan kita semua juga yang kena imbasnya.
1: Iya ya, bener juga kamu, tumben.
0: Nah, makanya mulai sekarang kita tuh harus menjaga kebersihan. Dimulai dari diri sendiri dulu deh, coba kamu jangan buang sampah sembarangan. Terus kalau misalnya kamu lihat sampah di jalan, lebih baik kamu taruh deh di tempat sampah.
1: Ya udah deh, aku mau buang ke tempat sampah dulu.
0: Eh, aku nitip dong.
1: Dasar.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya kewajiban dari petugas kebersihan, tapi tugas kita semua. Menjaga kebersihan bisa dimulai dari diri sendiri dan hal-hal kecil. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Mari bersama-sama menjaga kebersihan untuk

0: Loh, Pak, piye to, Pak? Pak. Kuwi wit-witane kok ditegori kabeh lho. Wes, mandek.
1: Lah, godhonge ngregeti, Bu. Keseleh nyaponi.
0: Ning rak ya ora kudu kabeh ditegori ngono kuwi to, Pak. Wes, aja kabeh.
1: Wes menengo, Bu. Sok rak ya tukul dhewe to, Bu.
2: Menanam pohon memiliki banyak manfaat untuk kehidupan umat manusia. Selain mencegah banjir, pohon juga sebagai paru-paru dunia karena dapat menyerap berbagai macam polusi dan membuat udara menjadi bersih.
3: Pemirsa Sutresna Perumpat RRI Semarang, wektalipun sakmenika kita sami alih swasana. Enggal katuraken pasugatan gending-gending Jawi, karawitan Jawi ing acara Kleningan Suka

Karso sutresno budaya Jawi kandhi suwukipun suluk padhet songo jingking katampen ayak-ayak jingking lajeng ayak-ayakan gadung meladi terus palaran dandang gula trutur dandang gula temanten anyar suwuk laras lindro padhet songo ingkang dipunaturaken dening keluarga ageng Condong Raos Semarang. Pramilo paripurna ugi pasugatan kleningan Sukarno saking Perumpat RRI Semarang dalu menika ngaturaken gunging panuwun awit saking kawigatosan panjenengan. Salajengipun kaaturaken pasugatan ketoprak Mataram.

Nuwun Sutresno Budoyo, sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wontening wedal menika sampun sumadyo malih, kepareng badhe ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan lindu aji perangan kalih dasa utawi tamat. Sumber cariyos saking buku Alap-alap Samudra Kidul seratanipun Asmaraman S. Kopinghu. Sutresno Budoyo, sumangga sugeng midhangetaken.

0: Hei, stop. Ayo, saya ini dikepung.
1: Kepung, ya.
0: Kepung. Ini papan ini, papan sing jembar. Sudrajat, tanding, karo kowe. Hah? Lindu Aji.
2: Oke. Lindu Aji. Piye Sudrajat. Karepmu saya ini bakal tak leksana. Wong aku pancen ngerti. Karo kekarpan. Panyawangmu tumrap aku. Yo. Sudrajat. Piye. Pancen iki sing tak karepake. Aku butuh dianakake tetandingan iki mung tak nggumbuktekake. Nek pancen aku kalah, apa karepe pendhuwurmu mesti bakal tak turuti. Ning nek kowe kalah, iki kepiye janjimu karo aku? Nek aku kalah ya wis cetha iki wong sing dumunung ning loji kene. Yo. Penggedene logike niki Wargoto. Iki sak karepe iki Wargoto ning nek aku kalah, aku pancen nggon kumbelani kumpeni tak labuhi nganti tekan pati.
3: Oh iya. Nek pancen kowe mengko bisa ngalahke aku bakal manut ning kosok baline kowe bisa tak kalahke. Iki aku kudu wal. Uwal saka wong-wongmu kalebu kowe. Tegese aku wis ora duwe perkara karo kowe.
2: Nek ngono ayo dibuktekke wae sae.
3: Iya, ayo eh.
2: Sudrajat keterangan pancen wong ora kena sing bisa ben ya ya op yo yo mati kowe
0: wah meh kena li Sudrajat
2: ngopo kowe mundur-mundur wis mati kowe op yo
3: wah piye iki lek arep kali cok yo iki nek ora tak pancing kuncat saka papan dini aku ora bisa omong-omong adu arep dhewe karo Sudrajat tak pancinge ben supaya dheweke ngoyak aku
2: mati kowe

0: Lastri. Kowe ngerti karepku, aku kepengen tetandingan karo kowe.
1: Hah? Mestine kowe kepengen ngasorake aku.
0: Ora?
1: Loh.
0: Aku ora arep kepengen ngasorake kowe. Ning ing papan kene kowe bakal tak rembugi. Sakwise aku nyawang kowe, atiku keperangan. Saiki karepku aku karo kowe rasah tetandingan. Ning kowe tak boyong ning Kadipaten Galuh, tak pundhut garwa wong ayu.
1: Lolo. Kok kaya ngono rembugmu? Tak kira aku sapa. Aku ora sudi karo wong sing gaweane nglesot karo company, ngerti?
0: Kuwi bisa dirembuk mengko. Ning sing baku kowe kudu gelem ngladeni aku. Kuwi tak boyong ning Kadipaten Galuh.
1: Kowe tresno karo aku. Ora bakal kelakon. Aku ora sudi karo kowe. Ngerti?
0: Lastri.
1: Apa?
0: Kuwi yen dudu aku. Ning aku Banu Seto, aku ngangkah swijining wanita ora kelakon nganggo cara apa wae kudu tak tempuh.
1: Oh, ngono karepmu. Iki caraku.
0: Iya.
1: Kurang ajar.
0: Pat kuwi pancen pinter kuwi.
1: Tak anggap apa aku?
0: Iya. Iya.
1: Ajendo.
0: Loh.
1: Endo terus.
0: Wela. Kowe tak ngalai ora kena tak ngalai.
1: Iya. Kakean ngomong sing ora juntuk. Gawe mantelku kowe.
0: Kepeso.
1: Saya suwe kowe gawe mantel.

0: ning sepisan iki. Nek pancen kowe wis ora kena tak eling aku. Aku kepaksa tegel karo kowe, Sudrajat. Mergo kowe wis ora kena direbuk meneh. Apa sing tak gawe iki? Loh. Loh. Ayo, pecut. Aku ra pangling. Kuwi kagungane Bopo Tejo Langit Yoki Gede Pesisilan. Eling kuwi. Ning nek pancen kowe wis ora kena tak rembugi meneh. Kepiye meneh? Aku pancen kudu tegel karo kowe. Ayo. Iki senjata pamungkas cemedhi iki bakal diawakke marang
1: tak rebut. Mas Lindu Aji.
2: Sareh, nak Mas Lindu Aji.
0: Ki gede pasisiran.
2: Aduh. Sampun ngantos dipun tamakaken. Laturi sumene sak petawis.
0: Inci.
2: Aduh.
0: Meh kemawon keberanang manah kula.
2: Nggih, nggih.
0: Awit Sudrajat menika sampun mboten saged
2: dipunajak kembang. Kula pitados, nggih.
0: Iji.
2: Kula aturi sabar sak petawis.
0: Apa?
2: Sudrajat,
3: kula
2: kowe eling aku. Hah?

0: kula ingkang sowan Kanjeng Sinuwun Sultan Agung Hanyokrakusumo.
1: Rama Jurukiting.
0: Inggih.
1: Jenenganipun dadosaken rataping manah kula. Wonten kawigatosan menapa? Jenengan Rama Jurukiting rawuh wonten ing Pendhapi Metara.
0: Lebat nyuwun sih pangapunten dalem sewu.
1: Ten niki.
0: Kula sowan wonten ing ngarsa sampean dalem. Nglarapaken utusan dalem Temenggung Mertoloyo Soho Lindu Aji Badhe sowan wonten ing ngarsa dalem sinuwun.
1: Yen ngaten Mertoloyo menapa dene Lindu Aji ngenaliku semanten kula dawuh supados dados telik sandi metaram lumampah mengilen samun kula keparangaken sami caket gini pun suwan.
0: Injik sini. Temenggung Mertoloyo.
2: Kulo, Ijuru.
0: Lan kowe Lindu Aji.
2: Iji, kulo.

cekap semanten Sutresno Budoyo, atur kiaran ketoprak Mataram, ganti lampan lindu aji. Ewusono keluarga ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta, ngaturaken sugeng pepisan, mugi rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

dengan terdengarnya irama ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perempat Radio Republik Indonesia Semarang.

pagi mendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Matiani 1441 Padam Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Injang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak Yus. Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di hari ini, hari Kamis 10 September 2026, hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya akan temani tentunya dengan berbagai program-program pilihan untuk menemani apapun aktivitas panjenengan di hari ini. Saya doakan panjenengan semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Untuk yang sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini juga selamat beraktivitas. Semoga diberikan kelancaran dan juga keberkahan dalam semuanya aktivitas panjenengan semuanya. Atensi, kami tunggu sahabat budaya lewat telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277714, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo guys sahabat budaya di pagi hari ini yang ingin berbagi partisipasi, berbagi informasi, kirim salam atau juga request lagu nggih. Monggo silakan. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi dengan tema pagi hari ini MTQ dan penguatan moral bagi umat di Kota Semarang. Nanti akan disampaikan oleh Ketua LDK Provinsi Jawa Tengah Ustadz Dr. Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Haji AM Jumai SEMM. Untuk menunggu sambungan telepon bersama narasumber kita di pagi hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu nada-nada leji untuk menemani aktivitas panjenengan di pagi hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, Jos.

0: Sahabat Budaya, Kang Mas Bayu, Kota Semarang akan menjadi tuan rumah pagelaran atau event nasional MTQ ke-31 tahun 2026. Dan terkait MTQ juga akan disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita pagi hari ini, Ketua LDK Provinsi Jawa Tengah, Ustadz Dr. Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Haji M. Jumai SEMM, dengan tema pagi hari ini MTQ dan penguatan moral bagi umat di Kota Semarang. Dan sudah terhubung di ujung telepon narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz Jumai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu Mas.
0: Sehat selalu juga untuk panjenengan nggih, Pak Ustadz Jumai. Baik, Pak Ustadz. Besok tuan Kota Semarang akan menjadi tuan rumah dan mulai tanggal 11 hingga 20 September 2026 ini wakil-wakil atau kafilah dari berbagai kota dan juga kabupaten akan semuanya berkumpul di Kota Semarang untuk pelaksanaan MTQ ke-31. Nah, pesan apa yang tersirat untuk tentu khususnya untuk penguatan moral bagi umat di Kota Semarang? Monggo silakan Pak Ustadz.
1: Oh, nggih. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pendengar RRI dimanapun berada, lebih khusus di Pro 4 RRI Semarang, bahwa kita patut bersyukur kepada Allah, patut kita berbangga ketika Al-Quran ini menjadi sebuah warna di dalam kehidupan, baik itu kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat, bahkan sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Al-Quran adalah hudal linnas. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Bahkan la roiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jadi ketika kita ngaji dalam surah Al-Baqarah di ayat pertama itu, yang dimulai dari alif lam mim, dzalikal kitabu la roiba fihi hudal lil muttaqin ila akhir, bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk. Dan ketika kita menggunakan Al-Quran ini sebagai kompas hidup kita, tidak ada keraguan di dalamnya, dan insya Allah kita tidak akan tersesat dan disesatkan. Ketika kita dalam aktivitas perjalanan safar kita menggunakan alat bantu penuju arah alias Google Map ya, kita seringkali disesatkan. Kita masuk dalam lorong jalan yang sempit. Bahkan pernah suatu ketika saya menggunakan map itu masuk di kuburan, masuk di arah hutan, masuk di arah pemukiman-pemukiman yang sangat jauh sekali dari arah ya. Jadi ketika kita menggunakan map itu ada potensi kesasarnya. Tapi ketika map ini adalah Al-Quran, maka ini akan memperkuat bagi kita. Maka ketika ada event-event itu, baik itu event berskala kecil, cerdas cermat terkait dengan muatan-muatan isi pengembangan dari Al-Quran, bahkan sampai pada tataran yang lebih luas, yaitu musabaqah tilawatil Quran alias MTQ. Ini menjadikan sebuah nilai kekuatan yang sangat luar biasa. Tidak hanya sekedar seremoni pertandingan, seremoni perlombaan seremoni gagah-gagahan karena mendapatkan piala, mendapatkan juara, tidak hanya sekedar itu. Tetapi musabaqah tilawatil Quran ada nilai syiar, dakwah, dan keberkahan bagi kita secara individu, keluarga, warga negara, maupun sebagai sebuah institusi negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kita menggali nilai Al-Quran untuk keselamatan dan kebaikan bangsa. Nah, MTQ ini kalau ditarik dalam sebuah pengertian ajang kompetisi seni baca, hafalan, pemahaman, pengamalan Al-Quran yang bertujuan untuk mengagungkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata kuncinya adalah mengagungkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk apa? Dalam bentuk Al-Quran ini kita baca, dalam bentuk Al-Quran ini kita tulis melalui seni khot, ya. Dalam bentuk kita menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, musabaqah tilawatil Quran ini juga menjadi media siar untuk membumikan nilai Al-Quran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga ketika perhelatan akbar yang diselenggarakan, ini tidak hanya gagah-gagahan sebuah provinsi menjadi tuan rumah, sebuah kota menjadi tuan rumah, hiruk-pikuk persiapan fisiknya. Tidak hanya itu. Bahkan ini menjadi media syiar untuk membumikan nilai Al-Quran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika kita lihat bagaimana tilawah, qiraat sebagai seni membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid, dan variasi bacaan qiraat, ada cabang juga hifdzil Quran, menghafal Al-Quran, ada golongan 1, 5, 10, 20, hingga sampai 30 juz. Kemudian ada juga cabang fahmil dan syarhil Quran, cerdas, cermat, pemahaman, dan orasi ilmiah berbasis isi kandungan Al-Quran. Ada juga khat, seni kaligrafi Islam, dan penulisan karya tulis ilmiah Al-Quran. Nah, ini yang menjadi penguatan bagi kita ini. Bahwa dalam MTQ ini untuk memantik, pasca MTQ ini untuk memantik warga kota Semarang, warga Jawa Tengah, warga negara Indonesia. Untuk apa? Meningkatkan kebiasaan membaca, menghafal, dan memahamkan isi Al-Quran. Yang kedua, karena ini dari berbagai kafilah, dari berbagai kabupaten kota, ini mempererat ukhuwah Islamiyah dan persatuan nasional. Jadi Al-Quran ini bisa kita jadikan sebagai alat pererat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi datang dari berbagai penjuru, hadir di kota Semarang, itu sebagai bagian daripada mempererat ukhuwah Islamiyah dan persatuan nasional yang saat ini sedang diuji kalau kita tidak hati-hati. Ada perbedaan mazhab, orang sudah bertengkar. Ada perbedaan fikrah, pemikiran, orang sudah bertengkar. Ada perbedaan yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang prinsip menjadi pecahnya antar kekuatan ormas Islam. Ini enggak benar. hanya karena beda penentuan Idul Fitri, penentuan awal Ramadan, wah, menjadi musuhan. Perbedaan yang ini sholat tarawihnya 11 rakaat, yang satu 23 rakaat, jadi musuhan. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut, menjadi musuhan. Tidak perlu. Maka dengan adanya musyabaqah tilawatil Quran ini akan mempererat ukhuwah Islamiyah dan persatuan nasional, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman moral dalam pembangunan sosial masyarakat. Coba kalau presidennya menyandarkan Al-Quran sebagai bagian daripada gaya kepemimpinan, gaya pengambilan keputusan, diambilkan dari poin-poin Al-Quran. Al-Quran mengajarkan bagaimana melindungi alam semesta. Al-Quran mengajarkan bagaimana menjaga moral etika. Al-Quran mengajarkan adanya larangan korupsi, larangan merusak lingkungan, larangan menyakiti orang, larangan membunuh orang. Maka ketika Al-Quran ini dijadikan sebagai hujah, maka akan lahir baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman moral dalam pembangunan sosial masyarakat. Dalam lingkup sempit di kota Semarang, ketika Al-Quran ini mewarnai wajah kota Semarang, maka tidak ada korupsi di kota Semarang, tidak ada penipu-penipu yang masuk di dalam sungsum birokrasi di kota Semarang, tidak ada orang-orang yang sombong, angkuh, menyingkirkan, memukul, memusuhi kepada kelompok-kelompok tertentu. Gak mungkin ada ketika Al-Quran mewarnai dalam kepemimpinan di kota Semarang. Yang sekarang terjadi, karena Al-Quran tidak menyinari dalam dirinya, sehingga permusuhan-permusuhan itu muncul. Maka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman moral dalam pembangunan sosial masyarakat. Nah, Al-Quran ini luar biasa. Al-Quran ini sebagai mukjizat abadi yang dijamin keasliannya hingga akhir zaman. Jadi Al-Quran ini adalah mukjizat yang sangat abadi. Sejak zaman baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan hingga sekarang ini masih relevan terkait dengan poin-poin yang ada di dalamnya. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah, kata Allah, yang memeliharanya. Jadi Al-Quran ini yang menurunkan Allah subhanahu wa ta'ala, kalam-kalam dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah lah juga yang menjaganya. Jadi kalau kita selalu berpadu kepada Al-Quran, selalu berpacu pada Al-Quran, selalu berpegang pada Al-Quran, maka kita akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia ini selalu terpatri dengan Al-Quran, maka Allah akan menjaganya. Makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini semua adalah dalam kekuasaan Allah. Lautan bisa dikendalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak akan meluap airnya masuk di perkampungan, di pemukiman. Hujan yang lebat itu tidak akan menghancurkan, merusak bumi, karena Allah yang mengaturnya. tidak akan terjadi bencana, baik itu banjir, gempa, longsor, tsunami, tidak akan mungkin terjadi ketika kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi giliran di suatu tempat ada kemaksiatan, ada kemungkaran, ada perjudian, ada prostitusi, kemudian liarnya kafe-kafe liar yang plus penjualan narkoba, penjualan miras, kok dibiarkan begitu saja? Allah marah, Allah menurunkan bala, Allah menurunkan bencana. Maka yang terkena dampak tidak hanya mereka yang melakukan kemungkaran-kemungkaran saja. Maka kita harus saling mengingatkan, jangan sampai barang-barang haram dijual bebas di suatu wilayah, di suatu daerah, termasuk di kota Semarang. Kalau di kota Semarang ini barang haram dijual dengan bebasnya, maka Allah dengan bebasnya juga akan menghadirkan musibah yang bertubi-tubi. Maka kita harus mengingatkan, jangan sampai di sekitar kita ada penjualan miras, di sekitar kita jangan sampai ada perjudian, di sekitar kita jangan ada praktek prostitusi bebas, di sekitar kita jangan sampai ada perusak-perusak lingkungan. Kalau ada di situ, Allah tidak akan menjaganya. Tapi giliran kita selalu berpedoman pada Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, Al-Quran sebagai penawar juga, Al-Quran sebagai obat juga penyakit hati, penyakit pikiran, dan juga sebagai penuntun rahmat. Dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar obat. Kita sakit hati, baca Al-Quran, insya Allah sembuh sakit hatinya. Kita gundah, kita gelisah, baca Al-Quran, insya Allah akan tenang hatinya. Karena Al-Quran itu menjadikan obat, dan di dalam Al-Quran juga itu penuh rahmah bagi orang-orang yang beriman. Maka bacaan terbaik itu adalah Al-Quran. Sampai-sampai ketika Al-Quran itu dibacakan, maka dengarkanlah, simaklah betapa luar biasa Al-Quran itu. Tapi kadangkala di sekitar kita itu lupa, dibacakan Al-Quran kita lebih asik ngobrol, lebih asik lihat HP kita, bahkan main TikTok, main Instagram, ya. Kalau ada bacaan Al-Quran, dengarkanlah. Karena dengan kita mendengar itu, ada obat yang kita dapat dan ada rahmah yang kita dapat. Begitupun Al-Quran sebagai nilai manfaat yang sangat luar biasa. Bacaan terbaik, khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi guru-guru TPQ itu luar biasa, istimewa. Mungkin di hadapan kita, di kasat mata, dia orang yang relatif, mohon maaf, kadang dipandang sebelah mata. Ngajar TPQ satu bulan hanya 200.000, buat beli sabun saja kurang. Tapi Allah memberikan rahmat, Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan penjagaan. Sehingga disitulah Allah mencukupinya. Guru-guru ngaji di masjid, di musola, di TPQ, Allah memberi rezekinya layah tasib dari arah yang kadang-kadang tidak disangka-sangka. Oke, bayaran TPQ hanya 200 ribu, tapi Allah memberikan rezeki dari pihak lain. Ya. Maka Aqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'a li ashabi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Jadi Al-Quran ini akan selalu menjaga, bahkan ketika kita masuk di dalam liang kubur, Al-Quran ini akan menjaga kita. Sampai pada saat di padang mahsyar, Al-Quran akan menjaga kita. Bahkan sampai kita nanti akan menyeberangi jalan Shiratal Mustaqim, karena ada bacaan-bacaan Al-Quran pada diri kita di jembatan Shiratal Mustaqim yang penuh dengan suasana bahaya, Al-Quran menjaganya, Al-Quran menuntunnya, Al-Quran memberikan jalan, seperti halnya orang itu berjalan di eskalator. Kenapa? Ada Al-Quran di situ, ada syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembaca. Nah, maka para pendengar Pro 4 RRI Semarang dimanapun berada, musyabaqah tilawatil Quran ini sebagai kekuatan dakwah dan syiar, karena metode dakwah komprehensif menyentuh aspek audio, visual, emosional, dan intelektual, juga sebagai sarana edukasi publik, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mencintai dan mendekatkan diri pada Al-Quran. Jadi, para pendengar RRI dimanapun berada, keberadaan kita ini dengan adanya Al-Quran menjadikan diri kita ini selalu dekat kepada Allah SWT. Bahkan di dalam surah An-Nahl juga, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ini sebagai landasan kita berdakwah. Berdakwah itu dengan hikmah, bijaksana, dengan strategi, tidak menyakiti, dengan merangkul, tidak memukul. Jadi kekuatan Islam mengajarkan sesama kekuatan umat Islam harus merangkul, bukan memukul. Jadi kepemimpinan kita ini di alam dunia ini, bahkan ila yaumil kiamah, kalau tidak hati-hati, kepemimpinan yang dipakai bukan kepemimpinan profetik, tapi kepemimpinan Fir'ani, kepemimpinan radikal sebagaimana Fir'aun, kepemimpinan yang jauh dari nilai ketuhanan seperti Fir'aun. Kalau kepemimpinan profetik sesuai dengan yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahkan yang dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat, wah ini luar biasa. Kita mengimpikan kepemimpinan di kota Semarang ini, kepemimpinan yang seperti halnya yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Bukan kepemimpinan seperti Fir'aun, bukan kepemimpinan seperti orang-orang jahiliyah, hanya kroni-kroninya saja yang dilibatkan, hanya kroni-kroninya saja yang diopeni, hanya kroni-kroninya saja yang difasilitasi istimewa.

akan manusia, tidak memusuhinya. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga mewanti-wanti, tidak boleh umat Islam juga semena-mena terhadap masyarakat sekalipun itu non-muslim, beda agama. Maka para pendengar RRI dimanapun berada, mengagungkan nama Allah di ruang publik melalui syiar MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran ini. Ini sebagai bagian daripada memperkuat identitas keislaman yang sejuk. Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini memberikan suasana yang menggembirakan. Sebagaimana dalam surah Al-Hajj 32, dzalika wa may yu'adzim. Jadi sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Ya. Jadi timbul dari ketakwaan hati. Orang yang mau mengagungkan nama Allah di ruang publik serta memperkuat identitas keislaman yang sejuk, itulah orang-orang yang memiliki ketakwaan hati pada dirinya. Nah, kemudian bagaimana menggunakan seni lantunan untuk memperindah penyampaian Al-Quran supaya orang itu mencintai Al-Quran, maka dilafadzkan dengan seni. Maka kita sebagai orang yang beriman, ketika menghadapi Al-Quran, ketika mendengar bacaan Al-Quran, maka Al-Quran ini menjadi sebuah pedoman hidup kita. Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda, memilah manusia berdasarkan apa? Orang beriman Al-Mu'minun, orang kafir Al-Kafirun, orang munafik Al-Munafikun. Jadi Al-Quran ini membagi sikap manusia. Manusia ketika menghadapi Al-Quran, ada yang beriman kepada Al-Quran, percaya adanya ayat-ayat suci Al-Quran. Ada orang yang mengingkari, orang kafir, mengingkari ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan ada orang munafik, pura-pura cinta terhadap Al-Quran tapi hanya untuk kepentingan bisnisnya. Hanya kepentingan politik, hanya kepentingan pencitraan. Lah, respon orang kafir terhadap Al-Quran, penolakan, penutupan telinga, usaha menghalangi pendengaran terhadap Al-Quran. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi ada juga pihak-pihak itu yang tidak suka terhadap Al-Quran terkumandang. Ya. Jadi bagi orang munafik, pura-pura menerima di permukaan, namun ragu dan enggan beribadah atau mengamalkan secara sungguh-sungguh. Jadi hanya sebagai fasilitator saja. Tapi dia tidak suka terhadap Al-Quran itu. Maka itulah orang-orang munafik. Pura-pura menerima di permukaan, memfasilitasi, namun dia ragu dan enggan beribadah atau mengamalkannya secara sungguh-sungguh. Maka pendengar RRI dimanapun berada, hubungan manusia dengan Al-Quran, kalau mukmin membaca Al-Quran seperti buah utrujah, baunya harum, rasanya manis. Ya.
Jadi kalau orang mukmin membaca Al-Quran

0: seperti ut ruja, buat ut ruja. Baunya harum, rasanya manis, seperti kalau di sekitar kita ya, mangga, mangga arom manis. Ada juga mukmin tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak berbau tapi rasanya manis. Orang beriman tapi sama sekali tidak baca Al-Quran, ya, tidak ada rasanya apa, tidak ada aroma apa-apa, walaupun rasanya manis. Tapi orang munafik membaca Al-Quran seperti raihana, baunya harum, rasanya pahit. Nah, munafik tidak membaca Al-Quran seperti hantalah, buah apa namanya, peria, tidak berbau, rasanya pahit. Nah, inilah. Maka terakhir yang perlu kami sampaikan adalah dampak bagi pembangunan bangsa, negara, dan wilayah kita terhadap adanya musabaqah tilawatil Quran, adanya syiar-syiar Islam. Yang pertama adalah pembangunan karakter, menghasilkan generasi yang unggul dan berintegritas serta jujur. Yang kedua, menghasilkan ketahanan sosial, mencegah dekadensi moral, mencegah radikalisasi, mencegah penyakit sosial. Karena Al-Quran mewarnai dalam kehidupannya, sehingga tidak ada iri, dengki, tidak ada niatan untuk merusak lingkungan. Nah, nilai integritas dan amanah pembangunan, bahwa landasan prinsip kepemimpinan dan tata kelola yang bersih berbasis Al-Quran. Dan dampak bagi masyarakat di sekitar kita, memperkuat identitas kota kita yang maju, agamis, toleran, inklusif. Kemudian mendorong lahirnya bibit-bibit generasi muda Qur'ani. Nah, kalau di sekitar kita ada 16 kecamatan, 177 kelurahan. Ketika Al-Quran ini menjadi warna syiar, maka akan mendorong lahirnya bibit-bibit generasi muda yang Qur'ani. Karena kita berharap Indonesia emas tahun 2045 adalah generasi Qur'ani, generasi madani yang sejak sekarang sudah dididik dan dipersiapkan. Nah, kemudian ada juga dampak kekuatan ekonomi juga. Pemberdayaan ekonomi, penyelenggaraan event ini juga menggerakkan sektor kuliner, akomodasi, UMKM, dan lain sebagainya. Terus menjadi bagaimana wisata religi, menguatkan daya tarik destinasi wisata religi di suatu tempat. Di Semarang ada Masjid Agung, ada Masjid Kauman, ada beberapa sentra-sentra yang bisa dijadikan sebagai bagian kekuatan ini. Maka inilah yang menjadi landasan visi kita menjadikan kota, wilayah, baldatun thayyibatun warabun khofun. Penguatan lembaga, TPQ, madin, dan pesantren itu harus diperkuat. Kalau perlu di setiap kelurahan ada pesantren, sehingga di 177 ada pesantren di masing-masing. Sekarang sudah mulai muncul pesantren lansia, pesantren para purna-purna. Ini perlu sekali kita mengumpulkan orang-orang lansia-lansia untuk ngaji, sehingga di masa-masa penantian panggilan Allah SWT dia dalam kondisi terkondisikan dengan nilai keimanan dan ketakwaan. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka peran kita sebagai masyarakat bagaimana sinergi ulama dan umara dalam mengawal kebijakan sosial dan maslahat, bagaimana komitmen bersama warga menjadikan kesuksesan syiar ini tidak hanya sekedar berhenti dalam seremoni kehadiran presiden, kehadiran para menteri, bukan hanya soal itu, tapi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman harian dalam bertetangga, bekerja, dan bermasyarakat, sehingga tidak ada korupsi di sekitar kita, sehingga tidak ada manipulasi di birokrasi-birokrasi kita. Orang-orang yang dekat dengan kekuasaan memanfaatkan momentum itu untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya dan menyingkirkan orang-orang yang dianggap menghalangi. Jangan. Tapi dengan Al-Quran, insya Allah akan menyelamatkan negeri dan menyelamatkan kota Semarang. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita, keluarga kita semuanya mendapatkan kekuatan lahir dan batin, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perlindungan secara syahadah dan secara gaib. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka yaudus salam wa hayyina Rabbana bisalam wa adkhilna jannatal dar salam. Tabaraka Rabbana wa ta'alika ya dal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Jumai.
0: Barakallah. Matur nuwun.

Sahabat muda Kang Mas Bayu, demikian tadi hikmah pagi yang disampaikan oleh Ketua LDK Provinsi Jawa Tengah Ustadz Dr. Kanjeng Raden Arya Tumenggung Haji A.M. Jumai S.E.M.M. MTQ dan penguatan moral bagi umat di Kota Semarang. Semoga dengan pelaksanaan MTQ ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang ini semakin menguatkan iman dan juga moral khususnya warga Kota Semarang, gih, dan kembali ke Al-Qur'an sebagai pijakan dan panutan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Terima kasih, matur nuwun sahabat budaya untuk atensi dan juga partisipasi panjenengan semuanya. Saya masih akan menemani nanti di Geliat Pagi pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk kita berbagi semangat bersama, menggeliat bersama untuk mengawali hari ini. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Wah, ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esok ki, Mbok Ne.
1: Oh, piye to? Sesok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok ya wis mateng. Aku kabarono.
0: Wah, wes

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang bersiap menyambut kedatangan kafilah dari berbagai provinsi di Indonesia. Mereka akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah 11 hingga 20 September 2026. Sebagai salah satu pintu masuk kafilah dan tamu undangan, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang menyiapkan sejumlah fasilitas dan layanan pendukung. Persiapan tersebut dilakukan untuk memastikan proses kedatangan hingga keberangkatan peserta berlangsung nyaman, tertib, dan lancar. Jenderal Manajer Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang Sulistyo Yulianto mengatakan sejumlah titik penyambutan telah disiapkan di area bandara.

0: Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Festival Anak Soleh Indonesia 2026 di Kabupaten Magelang tidak hanya menjadi bagian dari ajang santri dan pelajar untuk berkompetisi di bidang keagamaan. Kegiatan tersebut juga menjadi upaya pemerintah Kabupaten Magelang memperkuat karakter dan mental spiritual generasi muda sekaligus mengantisipasi kenakalan remaja. Festival Anak Soleh Indonesia 2026 digelar pemerintah Kabupaten Magelang bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama, Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Quran, dan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah ANUR. Kegiatan berlangsung di Masjid Agung Jawa Tengah ANUR, Kabupaten Magelang, Rabu 9 September 2026. Bupati Magelang Grengseng Pamuji mengatakan festival tersebut dirancang tidak sekedar sebagai perlombaan, akan tapi juga sebagai sarana membangun mentalitas dan karakter generasi muda. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

pagi sahabat budaya Kang Mas. Mbak Yu masih bersama saya Andi Setiawan gih. Di Geliat Pagi edisi hari ini, hari Kamis 10 September 2026. Kita menggeliat bersama, beraktivitas mengawali pagi bersama. Monggo yang sudah beraktivitas, sudah berolahraga, sudah bekerja, sudah memasak, atau juga yang mungkin masih ada waktu bersantai gih, monggo dimanfaatkan dan terus monitor Geliat Pagi Perempat RRI Semarang. Line telepon dan WhatsApp monggo 02483166661, juga di 08112777914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo yang ingin berbagi informasi, berbagi semangat, kirim salam atau juga request lagu, saya tunggu nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Nisa, kamu nunggu siapa? Mesin mobilmu masih nyala tuh.
1: Iya, cuma bentar kok, biar AC-nya tetap dingin.
0: Tapi tahu nggak, mesin yang dibiarkan menyala tetap buang polusi, boros bensin juga. Matikan sebentar aja bisa bantu kurangi emisi loh.
1: Aku malah nggak kepikiran. Kalau matiin, aman ya?
0: Aman banget. Jadi lebih efisien bahan bakar juga kan? Lagian, kalau cuma jarak deket, mending pakai angkutan umum. Udara jadi lebih bersih, jalanan juga jadi nggak macet.
1: Wah, masuk akal juga. Oke deh, aku matiin dulu ya mesinnya. Rasanya jadi lebih tenang ya?
0: Iya dong, satu langkah kecil tapi sangat berarti untuk bumi.
2: Matikan mesinmu, hirup udara segar lebih baik untuk kesehatanmu.
3: Pro 4 RRI Semarang, acarane WAP.

0: Sahabat Budak Kang Mas, baik untuk panjenengan yang terus bersama kami di Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang. Sahabat Budak, beberapa hari terakhir ini suhu terasa syumuk ya. Syumuk atau panas, memang sempat mendung namun hujan nggih belum kunjung datang. Kalau tempat panjenengan seperti apa sahabat Budak ya? Cuaca monggo yang mau berbagi nggih informasi cuaca bersama kami. Tapi sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu informasi perakiraan cuaca untuk hari ini nggih. Kota Semarang pagi hingga siang diprediksi cerah berawan, sore hingga awal malam berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dengan suhu udara berkisar 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 40 hingga 75%. Dan untuk Jawa Tengah pagi hingga siang diprediksi cerah berawan hingga berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan, daerah pegunungan hujan ringan. Waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Dan nampaknya memang masih belum turun hujan guys sahabat budaya. Jadi hari ini mungkin kita masih akan bersumuk-sumuk riang ya. Monggo jangan lupa minum air putih yang cukup, tujuannya agar tubuh kita terus terhidrasi. Saya sapa terlebih dahulu sahabat budaya yang sudah bergabung pagi hari ini melalui pesan WhatsApp. Ada Bu Arti di Genuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Geliat Pagi Pro 4 Semarang dari Genuk hadir. Info cuaca saat ini jam 6.04 masih mendung. Mungkin nanti matahari sudah mulai bersinar. Ini belum bersinar geh. Bu Arti terpantau di Jalan Ahmad Yani masih mendung atau masih berawan. Kegiatan rutin sehari-hari konsen Geliat Pagi. Kalau tidak ada halangan dan selalu semangat. Selamat bertugas Mas Andi. Selalu sehat, bahagia, sekeluarga, sejahtera, ceria, semangat rezekinya berlimpah di hari Kamis ini. Minta puterin Satu Rasa Cinta. Suwun nggih, matur nuwun Bu Arti nggih sudah berbagi informasi, sudah berbagi semangat, berkirim salam di pagi hari ini. Selamat beraktivitas untuk panjenengan. Saya coba akan telepon terlebih dahulu guys sahabat budaya. Monggo Geliat Pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
1: Sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Mas Haji.
0: Yeh.
1: Haji putar lagu.
0: Lagunya apa, Bu Dewi?
1: Apa ya?
0: Loh.
1: Goyang Bandung, ada nggak Bandung Goyang?
0: Bandung Goyang kok belum ada.
1: Bandung bergoyang, bergoyang goyang yang.
0: Waduh, jarang nemu nih
1: gua. Oh, belum ada.
0: Belum ada, lainnya.
1: Iya, itu apa ya? Waduh, anu aja, Kopi Melambada.
0: Oke, salamnya?
1: Salamnya buat Mbak Arti, Mbak Asti, Bu Sutarto, Bu Minkasmanto, Bu Eri Warsuto, Bu Kartika, Bu itu Tante En sering ngalami, dan bapak-bapak itu semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Oh Mbak ini Bu Je, lupa. Dan salam sejahtera buat Mas Andi, jaga kesehatan ya. Jangan lupa sarapan dulu, nanti gak sakit.
0: Oke. Okay.
1: Dan diberi kebahagiaan kalau pulang nanti. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di
0: rumah. Terima kasih Mas Andi. Bu Dewi.
1: Yang ganteng Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wonogiri juga sudah bergabung Bunda Purnani ya, mengucapkan selamat pagi Mas Andi. Selamat bertugas monitor sambil raci-raci. Udah bikin puding Mas Andi, nanti kesempatan giliran yasinan. Waduh, pudingnya warna-warni, ada coklat, hijau, kuning, sing merah dereng iki. Bu Purnani, selamat beraktivitas ya. Juga dari Temanggung Adirojo, Pak Suparman hadir. Atensi hadir, Mas Andi, info cuaca mendung tebal. Salam untuk semuanya. Lagunya Goyang Dumang. Waduh, Temanggung minta bergoyang ya pagi hari ini. Selamat beraktivitas Pak Suparman guys. Semoga turun hujan biar rada adem nggih ngoten nggih. Sudah ada satu rasa cinta sahabat budaya niki di suun kalian Bu Arti di Genuk, nanti lanjut Kompila Bada, lanjut malih Goyang Dumang nggih pagi hari ini.

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar peribahasa Kuno Sata Batisana? Ya, peribahasa Jawa yang satu ini mengajarkan bahwa kehilangan harta sedikit tak akan sebanding dengan keuntungan besar berupa persaudaraan. Dalam bingkai budaya Jawa, hubungan antar manusia akan jauh lebih berharga dibandingkan materi yang mudah hilang. Dari peribahasa ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu perhitungan ketika membantu sesama, karena kebaikan yang tulus akan kembali dalam bentuk keakraban dan kepercayaan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, nilai ini akan menjadi pengingat agar kita tetap menjaga hubungan sosial. Kuno Sata Batisana menegaskan bahwa kekayaan sejati ada pada persaudaraan yang menguatkan, bukan sekedar harta benda yang bisa habis kapan saja.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Buddha untuk membuat hati senang ya. Sahabat Buddha bisa dengan melakukan hobi, mendengarkan musik, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lainnya ya. Yang penting disalurkan dengan cara yang positif dan tidak mengganggu atau juga merugikan orang lain. Dengan hati senang, sahabat Buddha ya, pikiran juga jadi tenang dan juga lebih fokus dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Di penghujung kebersamaan kita pagi hari ini, saya sapa juga yang sudah bergabung, ada Bu Sarinem di Kampung Pelangi. Mengucapkan selamat pagi, juga menginformasikan pagi hari di Kampung Pelangi cerah. Salam untuk semuanya yang bertugas. Mas Andi minta lagunya Tresno Sudiro nggih. Mas Andi, salam untuk Bu Yana, Bu Astuti Mijen, Bu Eni Boca, Bu Asri. Makasih Mas Andi sudah dibacakan. Matur nuwun. Pak Suparman juga mengirimkan pesan kembali, mengirimkan emot bahagia atau senang ya, sudah bergoyang pagi hari.

Yang akan berangkat untuk beraktivitas, monggo silahkan dicek kembali barang bawaan panjenengan nggih, sahabat budaya. Jangan sampai nanti ada yang tertinggalan dan mengganggu aktivitas di hari ini. Yang sudah dalam perjalanan juga tetap berhati-hati, sahabat budaya, tetap jaga jarak aman dan tertib lalu lintas. Semoga selamat sampai tujuan. Harus kita akhiri kebersamaan kita di Geliat Pagi, sahabat budaya. Matur nuwun untuk atensi dan partisipasi panjenengan semuanya. Tapi jangan kemana-mana, saya Listiawan nanti masih akan menemani di Ragam Semarang, tentunya dengan informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Pro 4 RRI Semarang. Just

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J. Dewatimena mengapresiasi langkah pemerintah Kota Semarang yang merealisasikan masukannya untuk menyediakan ruang pamer bagi karya peserta Semarang Night Carnival atau SNC, khususnya karya kostum yang memanfaatkan sampah dan bahan daur ulang. Samuel mengatakan dirinya berterima kasih kepada Wali Kota Semarang yang masih mengingat gagasan tersebut dan berupaya menindaklanjuti dengan menyediakan ruang khusus bagi karya-karya kreatif peserta SNC. Keberadaan ruang pamer menjadi langkah penting untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi para pelaku seni dan kreator yang terlibat dalam Semarang Night Carnival 2026.